meter luar itu. Tanpa hutan yang cukup di Pulau Karang untuk mengikat dan menghasilkan ketersediaan air tawar, maka tidak hanya manusia dan hewan yang terancam hidup, tumbuhan pun akan mati. Apapun rencana pengembangan pembangunan di salah satu pulau terluar Indonesia tersebut, semua pihak seharusnya bijak dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, kondisi masyarakat, kondisi alam serta potensi maupun dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup dan kelestarian adat Pulau Enggano. Sebagaimana salam Enggano, Ya Aweka, yang mengandung arti selamatlah kita semua.

0: Masih di 91,7 FM di sana. Jadi siapa yang suka makan sawi putih? Nah, sayur yang satu iko sering nih ya muncul di dapur kita, dak. Baik itu dalam tumisan, sup, sampai asinan. Tapi tahu dak di sana, selain enak dan renyah, sawi putih ternyata punya segudang manfaat kesehatan. Nah, mulai tinggi serat buat pencernaan, rendah kalori cocok untuk diet, sampai kayak vitamin C dan juga antioksidan buat bantu lawan penyakit dan juga kulit tetap cerah. Nah, jadi jantung sehat, tulang kuat, usus pun aman di sana. Segala bisa didapat dari sayur-sayur iko. Jadi kita tambah sawi putih ke menu harian kita kayak cocok kok ya. Maka sehat, badan pun semakin kuat. Nah, untuk di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 FM per 4 Bengkulu. Di sana, kota di Sumatera Selatan ini banyak sekali menyimpan pesona alam dan budaya yang kayu. Dikenal dengan legenda si pahit lidah, Batu Rajo menawarkan destinasi wisata yang memukau, salah satunya Ado Goa Putri. Nah, nama Batu Rajo sendiri di sana berasal dari legenda Puyang Serunting Sakti atau si pahit lidah. Konon katanya, seorang raja yang tak menghiraukan sapaan Puyang Serunting ini dikutuk menjadi batu di sana. Dan daerah itu dinamakan Batu Rajo. Goa Putri salah satu objek wisata andalan juga tak lepas dari legenda si pahit lidah di sana. Nah, legenda Goa Putri berkisah tentang Putri Dayu Merindu yang dikutuk menjadi batu karena mengabaikan sapaan Serunting Sakti. Setelah itu di sana, Serunting Sakti melanjutkan perjalanan dan juga melewati desa yang sepi. Nah, dengan seketika desa itu juga berubah menjadi goa batu di sana. Dan Goa Putri ini terletak di desa Padang Bindu sekitar 35 km dari pusat kota Batu Rajo. Goa ini juga memiliki panjang 159 meter dengan lebar 8 hingga 20 meter. Dan tingginya hingga 20 meter di sana. Nah, di dalamnya di sana mengalir sungai Semuhan, yaitu anak sungai Ogan. Bagi wisata yang ingin merasakan perpaduan antara keindahan alam dan cerita legenda, Goa Putri di Batu Raja adalah destinasi yang tepat untuk di sana kunjungi.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madin isida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.
2: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

91,7 FM Perempat RRI Bengkulu. Ah, di sana siapa sangko ubi jalar yang lezat dan juga menyenangkan itu ternyata menyimpan sejuta manfaat kesehatan. Nah, di sana kayak karbohidrat kompleks, dia juga bisa ngasih energi tahan lama tanpa bikin gula darah kita jadi naik. Ah, di sana seratnya mantap yo, tentunya buat pencernaan kita, belum lagi kandungan vitamin A untuk mata, antioksidan penangkal radikal bebas, dan juga vitamin C sampai vitamin E yang jago jaga imun tubuh kita. Manis tapi aman di sana karena indeks glikemiknya rendah. Nah, cocok nian karena di sana bisa dijadikan menu harian. Di sana bisa kukus, bisa juga dipanggang, sampai bisa juga dijadikan sup sehat. Cintai tubuh adik sana mulai dari sepiring ubi jalar. Untuk informasi selengkapnya, adik sana bisa simak di rri.co.id dan juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
2: 91,7 FM Pro 4 RRI Bengkulu. Di sana masih bersama Riri. Dan Indonesia bukan cuma kaya akan alam ya, tapi juga budaya, termasuk rumah adat yang unik dari tiap daerah. Nah, ada rumah gadang dari Minangkabau, di sana atapnya melengkung seperti tanduk kerbau ya, yang dirancang untuk menahan hujan deras. Nah, ada juga ini rumah tongkonan dari Toraja dengan atap menyerupai perahu dan juga ukiran penuh makna spiritual. Nah, tahu dah di sana kira-kira rumah adat bukan sekedar tempat tinggal, bisa juga jadi tempat upacara adat, simbol status sosial, bahkan tempat penyimpanan hasil panen. Nah, di sana sayangnya yo, rumah adat kini mulai ditinggalkan karena dianggap kurang praktis. Padahal pelestariannya pentingnya nih kok di sana untuk menjaga jati diri budaya kita. Ayolah lestarikan dan juga banggakan rumah adat kita dan warisan leluhur yang tak ternilai harganya. Untuk informasi ko bisa di sana simak selengkapnya di rri.co.id dan juga untuk siaran kami bisa di sana dengar dari mana aja melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: Adisana masih bersama hari ini di 91,7 FM. Jadi Balai Bahasa Provinsi Bengkulu mengidentifikasikan dialek baru Adisana dalam bahasa Melayu Bengkulu, yakni dialek Tunggang. Nah, dialek ini digunakan oleh masyarakat Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Sugu, Kabupaten Mukomuko, dan hanya dipakai di wilayah tersebut. Jadi sebuah penelitian Balai Bahasa Bengkulu, Helen Astria, juga menjelaskan dialek Tunggang memiliki kemiripan ya dengan dialek Pekal, Mukomuko, serta Lemba. Nah, awalnya dialek ini sempat dianggap sebagai bahasa tersendiri ya di sana. Namun setelah penelitian lanjutan, diklasifikasikan sebagai bagian dari Melayu Bengkulu dan kini masih dalam proses pemetaan resmi. Jadi menutur dialek Tunggang hanya sekitar 150 hingga 200 kepala keluarga. Uniknya di sana masyarakat Tunggang memahami dialek Pekal dan Mukomuko, namun sebaliknya tidak. Nah, tahun 2025 Balai Bahasa juga menerbitkan buku cerita anak berbahasa dialek Tunggang sebagai upaya pendokumentasi ya. Jadi seberapa penting kok di sana pelestarian dialek lokal seperti ini untuk generasi ke depan.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: Info lengkapnya di sana bisa lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: Berarti langsung disusuni, berarti orang langsung ambil aja kurma
1: Iya,
0: kita, udah disusunin lagi.
1: iya,
0: Dari situ tuh berkembang, jadi kayak perintilan-perintilan tuh kan ada tumblernya di situ,
1: iya,
0: jual
1: iya,
0: juga kaos kaki, terus mulai beli etalase, dibeliin mama etalase
1: oh,
0: kan, waktu itu
1: gitu,
0: dibeliin
1: gitu.
0: etalase tuh di ruang tamu. Jadi gak ada tempe lagi
1: Iya,
0: tamu tuh. Kalau tamu masuk langsung
1: iya,
0: kejualan kan,
1: iya,
0: berantakannya rumah tuh. Terus kata mama ada garasi di samping, gak make kan.
1: iya,
0: Terus katanya pindah aja lah dek, katanya kan di samping gak
1: Iya
0: pakai
1: ya,
0: juga
1: iya
0: katanya
1: ya,
0: kan. Udah dipakai di samping tuh ternyata kurang lebar juga. Pindah lagi ke depannya. Ke depannya tuh tempe motor
1: iya,
0: mobil. Tapi ada lagi satunya kan. Udah jadi pakai dua ruangan tuh udah sekarang tuh udah penuh. Jadi sampai merambat-rambat ke aksesoris-aksesoris
1: Iya,
0: kecil kan
1: kan
0: yang kecil-kecil.
1: banyak ya
0: Banyak.
1: aksesoris tuh.
0: Jepit-jepit,
1: Iya,
0: terus jilbab, segalanya
1: iya,
0: udah.
1: bukan satu macam saja ya. Itu banyak.
0: Dari 2018 sampai sekarang tuh itulah, jadi buka cabang udah 3 cabangnya.
1: Oh, udah tiga.
0: Di Solo Lebar sini ada, di
1: Cowok Lebar di mana tuh?
0: depan SMK 1.
1: Di depan SMK 1. Oh,
0: Yang
1: iya
0: pink
1: iya iya iya
0: kecil
1: iya
0: itu
1: iya
0: kan.
1: iya iya iya iya
0: Terus
1: iya
0: di Unip sama
1: iya
0: di rumah di garasi tadi.
1: Oh, gitu di Unip ada di
0: Iya.
1: rumah di mana tuh?
0: Di samping kan di
1: Enggak,
0: garasi kan
1: maksudnya
0: di
1: alamatnya.
0: Lingkar Barat.
1: Oh, di Lingkar Barat. Iya, pokoknya segala ado ya. Tapi apa tuh di tahun berapa tuh? Nah, di apa buka pertama tuh di rumah?
0: 2018.
1: Oh,
0: Iya.
1: 2018. Ya berarti sebelum Covid ya.
0: Sebelum
1: Sebelum
0: COVID.
1: Covid ya. Oke, sebelum Covid. Dan kalau dihitung sampai sekarang itu mungkin lah udah jalan 3-4 tahunan ya.
0: Kalau sekarang ini
1: 2018,
0: 7
1: 2000,
0: tahun.
1: oh 7 tahunan ya, 7 tahunan ya, 7 tahunan
0: Iya.
1: lah jalan 7 tahunan, kok lama juga ya, lama juga ya, tapi tetap konsisten ya.
0: Iya.
1: Cak mana caranya ingat bisa konsisten tuh?
0: Konsisten tuh dari langkah-langkah kecil aja, misalnya Mbak harus kayak mikirin barang apa lagi nih.
1: Iya,
0: Itu terus
1: iya
0: kayak
1: mundur dikit nggak biar suara ya nggak.
0: mikirin tiap hari ini barang apa lagi yo. Kadang tuh kan orang tuh bosan kalau barang-barangnya itulah kan.
1: Iya,
0: Terus tuh ngikutin zaman
1: iya
0: kita tuh
1: benar benar
0: Mbak.
1: benar benar.
0: Pas COVID kemarin kan orang cari masker tuh, ya Pepi jual masker kayak gitu kan. Jadi
1: Iya,
0: lihat situasi dan kondisi, terus
1: iya.
0: juga
1: Apa
0: ngikutin zaman.
1: apa yang
0: Orang
1: lagi tren
0: ya apa
1: gitu
0: lagi
1: kan,
0: tren
1: apa yang lagi
0: sekarang.
1: viral gitu kan.
0: Itu
1: Oke.
0: dilakuin secara
1: Iya
0: konsisten.
1: iya iya dan juganya memang apa tuh ingat kok memang suko ya perintilan-perintilan cek
0: Iya,
1: itu ya
0: emang hobi
1: emang
0: kayak
1: hobi ya
0: passionnya kayaknya.
1: iya jadi itu memang tidak masalah juga kan ngurusin yang hal-hal perintilan yang kecil-kecil aja itu tuh ya tidak ada apa tidak ada pusing lah
0: Tidak
1: gitu
0: beban.
1: kan, karena kan memang suka gitu
0: Iya.
1: kan, suka hobi juga gitu kan. Tapi ngapa namanya Pistor kok?
0: Namanya Pistor karena dipanggil di rumah tuh sama ponakan tuh Pepe.
1: Oh
0: Karena Vepi
1: gitu.
0: kan namanya kan, jadi panggil Pepe kayak itu kan, Pepe. Panggilan di rumah tuh P, jadi oh yaudah Pestor
1: Oh
0: aja kayak
1: gitu,
0: itu.
1: gitu. Oh, jadi nama nama ingat
0: Iya,
1: ya, Pestor.
0: panggilan
1: Pestor atau Pistor bacanya?
0: P, tapi kan
1: Oh,
0: karena
1: P.
0: E-nya dua kan
1: Ah, jadi
0: orang jadi
1: double. Jadi
0: galak manggilnya P, P apa aja sih.
1: Iya, bebas lah
0: Iya,
1: dah.
0: bebas
1: Iya.
0: lah, asal belanja.
1: Asal belah. Itulah dingin mulu. Asal belanja aja ya, ya serah lah ya. Harganya dimulai dari berapaan tuh ingat perintilan ingat kok?
0: Harganya mulai dari 1.000.
1: Oh, dari 1.000-an ada. Sampai yang mahal berapa ingat?
0: Kayaknya paling mahal tuh 60.000-an.
1: Oh, ada 60.000-an. Yo,
0: Jadi
1: iya.
0: emang
1: Iya,
0: untuk
1: yo. Jadi
0: pelajar-pelajar.
1: iya. Ayo murahnya lah pokoknya ya. Terbelilah dah kayak gitu dah. Kalau misalkan tiap hari ngopinya dua kali ya mungkin dikurangi kan. Ada beli perintilan yang banyak kok kan. Yang kayak tidak penting kok kan.
0: Kalau
1: Kayak
0: cowok
1: kami
0: kan
1: tuh
0: malu.
1: penting nian.
0: Kalau cowok tuh gak malu kan, Mbak, mau
1: Iya.
0: nyemitenya ke situ.
1: Bener, iya Dan tuh juga kadang tuh kalau perintilan-perintilan kayak gitu tuh kita tidak beli aja tuh kalau misalkan kita tidak selero nengoknya aja tuh jadi selero gitu
0: Iya.
1: kan. Ih lucu nian gitu kan nak dibeli kan, nak dibeli
0: Kalau
1: galo gitu nah.
0: orang cerita, Mbak, kami niatnya dari rumah cuma beli ini
1: Iya.
0: loh. Pas di situ nengok, ih lucu nian, warnanya pink, warnanya ungu, warnanya biru. Saya juga itu beli banyak, Mbak, ngapain kayak itu katanya kan.
1: Iya nian pulo. Ngapa cek tuh Mbak?
0: Iya,
1: Ya, cak
0: ngapain
1: mano
0: itu,
1: dah?
0: Mbak?
1: Kami mah yang jualan seneng-seneng aja.
0: Emang itu kan
1: Iya.
0: tujuannya.
1: Oke, oke. Tapi banyak Mbak untuk jenisnya banyak. Mulai dari apa misalkan jepit-jepitan.
0: Jepitan, terus kini ke jilbab.
1: Oh, ke jilbab juga.
0: Masker, masker-masker muka. Oh, masker.

0: mulai dari dewasa, iya, anak-anak gitu ya, anak-anak, cewek cowok ada
1: gantungan, tapi kebanyakan cewek karena emang konsepnya kan pink putih kan.
0: Iya benar, iya, iya, agak ngeri juga kalau misalkan anak-anak belanja dah gitu kan, misalkan nyenak belikan kado untuk apa metenya kok tadi kan, agak segan juga,
1: kadang nyomal malu dari iyalah depan juga. Jadi kami ngomong sama karyawan itu kan ditanya aja, nah apa?
0: Iya,
1: soalnya dia malu kan, dia ngomongnya aja tuh malu,
0: iya, malu
1: kan. Kadang dia masuk tuh kalau berdua sama cowok kan, sedorong-dorong aja.
0: Iya.
1: Tanyulah, tanyulah.
0: Lucu pula dah. Eh kalau kita mah seneng-seneng aja ya, apalagi kalau dari luar nampak yang lucu-lucu tuh. Tapi memang untuk target pasarnya P-Store Iko kok remaja-remaja gitu ya, anak-anak SMA,
1: anak-anak SMA
0: gitu dah.
1: Anak-anak kuliah, anak-anak juga
0: kuliah
1: kan, sering
0: gitu
1: cari kado-kado untuk SMH,
0: iya,
1: SMPO,
0: iya,
1: kan itu sering.
0: Iya, iya, benar-benar. Tapi ada gak sih yang menjadi Iko yang menjadi kendala untuk Inga sendiri untuk untuk ngejual atau mungkin untuk beli bahan-bahannya tuh ada kendala gak Inga?
1: Tidak sih, itu tadi karena passion tadi dah. Kayak nikmatin aja
0: sih. Iya ya.
1: Jadi kayak kalau kendala tuh paling masalah-masalah kecil lah, masalah teknis lah.
0: Mungkin kalau sedang gak mood gitu kali kan, lagi bete gitu kan.
1: Terus dari awal tuh yang susahnya tuh ngebangun sistemnya. Yang bedain usaha biasa sama dagang itu kan biasanya dagang tuh enggak pakai sistem. Kalau kita tuh barangnya tuh diinput satu-satu, benar-benar di barcode. Jadi kalau hilang tuh kan ketahuan. Nah, susahnya tuh dari situ. Kalau misalnya buka toko baru, segala barang tuh harus gitu barcode satu-satu dan beda-beda kan angka-angka.
0: Iya, benar.
1: Itu. Jadi tapi dari sistem itu bisa banyak banyak fungsinya, banyak manfaatnya.
0: Banyak keuntungannya ya.
1: Jadi kalau kita pergi misal VP jauh, misal ngambil lagi barang di Jakarta, itu bisa pantaunya lewat HP aja karena udah
0: tersistem
1: kan. Terus pendapatan pengeluarannya tuh udah ada dalam aplikasi semua. Itu jadi kalau yang pertama tuh susahnya itu nginput-nginput barang aja. Tapi kalau sekarang kayak misalnya barang-barang dikit harian-harian nyampe, karyawan aja yang nginput
0: ya. Oh, jadi beli barangnya langsung Inga sendiri ya?
1: Iya, masih sampai sekarang.
0: Siapa sih rasanya Inga jadi owner tuh yang punya 3 cabang kok Inga? Mana sih Inga rasanya?
1: Rasanya pusing.
0: Pusing ya? Oh, masih pusing juga ya?
1: Pusing. Pusingnya tuh bukan fisik lagi, lebih ke otak. Kalau dulu kan capek, nyusun barang, capek itu. Kalau gini kan udah ada karyawan kan. Jadi capeknya tuh mikir, aduh ini apa lagi yo? Trennya ini apa lagi yo? Carinya itu lebih ke otak.
0: Iya sih. Jadi terus-terus ini yo nengok-nengok referensi-referensi gitu kan.
1: Terus kalau udah tokonya udah agak besar kan? Misal kayak di Unip udah besar tuh. Ini mau diisinya apa lagi? Perasaan udah galau lah. Kayak itu lah kan kalau aksesoris kan Feby mainnya cuma di aksesoris kan. Belum merambah-rambah kan. Terus dia aksesoris apa lagi? Perasaan aksesoris nih kayak inilah gitu. Jadi pusing juga kadang-kadang.
0: Pusing ya. Tapi tuh dinikmati aja udah. Iya kan? Mumpung lagi muda ini kan. Iko juga udah satu. Iko juga udah maksudnya tuh satu kebanggaan juga lah. Ada Inga di umur yang segiko gitu kan. Lah usahanya lah besar gitu kan. Tapi ada udah sih Inga tipsnya kok untuk anak-anak yang memang seumuran Inga kok yang gak buka usaha cak Inga kok gitu. Nah, apa sih tipsnya dari Inga, ala Inga aja?
1: Kalau tipsnya mungkin pilih usaha atau mau bikin usaha itu harus sesuai dengan passion. Jadi ketika kita ngejalaninnya kita tidak merasa beban.
0: Kita
1: nih passion kita di belajar, kita sering belajar, senang belajar kayak gitu. Kita bisa jadi guru les sampingan. Kalau Feby kan suka aksesoris, barang-barang kecil kayak gelang-gelang kayak gini. Ini sukanya
0: suka nih,
1: Dulu tuh malah cita-citanya mau punya fotokopi. Nengok fotokopi susun-susun barang-barang kecil tuh kan
0: juga
1: lucu
0: ya.
1: Kan.
0: Iya,
1: jadi kayak milih usaha itu sesuai passion biar kita tuh tidak buntu.
0: Iya,
1: kita menikmatin juga jalannya kan. Kalau misalnya tidak sesuai passion gitu buntu nih kan kadang tuh apalagi ini kalau kita sesuai passion, ini lucu, ini bisa nih dijual, ini masuk nih sama pelajar kayak gitu. Jadi otak kita tuh jalan terus kayak gitu, cair-cair aja kayak gitu.
0: Benar-benar ya,
1: karena sesuai passion itu sesuai minat dan bakat, dan cari juga skill kamu apa
0: gitu. Iya benar-benar ya. Jadi
1: skillnya bisa direnang ya, jadi guru renang
0: gitu.
1: Menghasilkan uang kan?
0: Iya, kalau memang bisa masak, ya masak. Apa misalkan? Iya, iya, itu kalau pengen memang nak buka usaha ada. Tapi kan kan kayak males, mageran gitu kan. Itu aku. Nah, kalau kita balik lagi di sana ya, jangan kemana-mana. Caknya seru kok nggak tak keinget kok dah. Mana yang nak buka usaha mungkin mulai dari aksesoris dulu, mungkin dari rumah dulu. Dah ingat ya. So, apa tadi juga tipsnya juga untuk pemula mungkin mulai dari rumah dulu, dah sih. Mulai dari rumah dulu, gitu kan. Mungkin nengok dulu pasarnya cak mano. Selain tadi juga kayak passion ya, buka usaha tuh, gitu kan. Nah, kalau kita balik lagi adik sana ya, siapkanlah dulu pertanyaan. Nah, kita kelak nanya-nanya kayak ingat Vepiko ya. Jangan mana dulu, pokoknya di Perompe aja suara budaya Bengkulu.

adalah alat musik tabuh yang amat terkenal di daerah Bengkulu. Bentuknya mirip gendang, namun ukurannya bermacam-macam. Dol yang terbesar berdiameter sekitar 70 cm. Alat musik yang dimainkan secara berkelompok ini terbuat dari kayu pohon kelapa atau pohon nangka yang diwarnai dengan meriah. Sampai saat ini, dol masih sering dimainkan di berbagai acara, termasuk saat perayaan tabot. Dol dapat dimainkan dengan 3 teknik yang biasanya mengikuti suasana pertunjukan di mana dol dimainkan, seperti teknik tamatam, suena, dan sueri. Dalam memainkan dol, biasanya disandingkan dengan alat musik lainnya seperti tasa, sejenis rebana yang dipukul dengan menggunakan rotan. Dol Bengkulu semakin mendunia setelah ditampilkan pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus di Istana Negara, penyambutan Raja Salman hingga Presiden Mahathir. Musik Dol Bengkulu juga tampil pada pembukaan Asian Games di Jakarta pada 18 Agustus 2018. Dengan tampilnya Dol Bengkulu di Asian Games menjadi bukti pengakuan musik Dol Bengkulu yang semakin mendunia. Dol Bengkulu juga pernah mencatatkan rekor internasional sebagai musik dol terpanjang dan terbanyak, yakni 500 dol di Pantai Panjang Bengkulu.

0: Di acara ga kecil kita ya di pagi hari ko, nah kita masih ke ingat Feby Purnamasari, owner dari Pistor ya atau Pestor ko, yang lah ada di Kota Bengkulu ko ada tiga, dah ingat ya cabangnya ya?
1: Iya.
0: Ada tiga di rumah, ada di Sawah Lebar, ada di Unip pun juga ada ya. Jadi untuk yang teman-teman yang di Unip, jadi tidak susah lagi mungkin ke rumahnya Inga Feby di Lingkar Barat ya.
1: Iya,
0: di Lingkar Barat ya. Atau juga jangan lupa juga untuk apa dah, nengok-nengok mungkin, dan nengok-nengok dulu aksesoris sapu ajo yang ada di Pistoriko. Instagramnya apa Inga?
1: Pistor underscore Pestor 8LB, terus Pestor 8 Unip sama Pestor 8 cabang 3.
0: Pokoknya banyak ya. Nah, ditengok aja situ. Tapi di tiap itu tokonya sama gak lo kan ya untuk barang-barangnya?
1: Sama. Rata-rata sama, cuman ada yang kalau Sawah Lebar kan kecil kan. Jadi
0: oh, jadi terbatas semua.
1: Jadi terbatas kayak barang-barang yang besar.
0: Iya. Oke. Tapi mungkin kalau nak lengkap mungkin yang besarnya enggak ingat apa di rumah apa di mana tadi ingat yang di Unip ya.
1: Di Unip lebih besar.
0: Yang di Unip lebih besar, mungkin lebih lengkap ya. Nah, apa sih ingat untuk nak buka apa dah usaha aksesoris ke kok, tantangan yang paling apa dah yang paling sering dihadapi itu apa ingat misalkan? Mungkin komplainan customer mungkin tidak juga.
1: Komplainan banyak, cuman kan kita ngejaga customer tuh biar dia balik lagi tuh. Misalnya dia komplain, "Mbak, ini pecah nih." Gitu kan, dari dari kami beli tadi pertamanya tidak pertamanya tidak dicek kayak gitu. Jadi kan itu kesalahan kita kan. Itu bertanggung jawab. Tidak apa-apa Mbak, balikin aja kalau kita ganti.
0: Karena kita
1: gitu.
0: Memang tidak ngecek ya.
1: Karena emang kesalahan karyawannya juga tidak dicek.
0: Iya benar ya.
1: Jadi untuk menjaga percayanya customer itu ya kayak gitu. Kalau ada komplainan enggak apa-apa dihadapin bae, tapi minta maaf dulu pertamanya kan. Maaf ya Mbak sebelumnya.
0: Benar, kayak itu kan.
1: Cuman enggak apa-apa Mbak, dibaliin aja. Kami tanggung jawab kok gitu. Jadi dia enggak trauma balik lagi kan.
0: Iya, benar-benar ya. Itulah dah, ingat yang dijago dah kita dah kalau misalkan kita nak usaha apapun dah. Apa dalam pelayanan ya, dalam pelayanan ya, selain juga kita apa dah memberikan kualitas barang kita juga kan. Kita harus juga dengan pelayanan, dah ingat ya. Nah itu kalau misalkan ingat tuh untuk syaratnya untuk retur ataupun untuk ganti C itu tuh ada ikonnya juga, ketentuannya juga. Atau langsung bawa datang nampakkan struk atau langsung apa gimana?
1: Kalau kesalahannya dari kita sih.
0: Oh, ditengok juga ya.
1: Cuman kalau misalnya banyak customer nih banyak juga kayak salahnya bukan dari kita, misalnya dia salah milih jilbab. Milih warna jilbab. Nah itu kan bukan tanggung jawab kami kan. Iya banyak Mbak, kami ini salah lah pilih jilbab. Pilih warna jilbab gitu kan. Maaf ya Mbak, cuman kan kesalahannya kan bukan dari kami ya.
0: Iya benar.
1: Cuman kalau misalnya kesalahan dari kami atau ada kelalaian dari tim kan, itu bisa dibantu. Cuman kalau kesalahannya dari orang atau customer itu ya agak susah juga ya Mbak,
0: iyo,
1: itu.
0: Bener.
1: Lah kalau kami iyo kan galo dia balik ke galo kan.
0: Tapi kan memang seperti itu, enggak di Pistor aja dah. Kau ingat ya, memang di ketentuan yang lain juga seperti itu. Bahkan di struk itu kan juga dijelaskan barang tidak bisa dikembalikan gitu kan. Nah, Iko ingat masih mending kok bisa dibalikan gitu kan. Karena memang kesalahannya memang dari pihak dari toko Pistor sendiri gitu kan. Tapi kan juga ditengok juga dah ingat. Nah, Iko apa tuh namanya? Aduh dah sih ingat tuh selain juga pusing mungkin dekat komplainan yang mungkin ida Iko ya. Maksudnya tuh tidak perlu tiap hari dah ingat. Tapi ado gitu kan. Nah, ado dah sih sehari atau mungkin sebulanan itu sebulan mungkin tidak Iko kali ya sebulan atau mungkin sehari atau mungkin sejam lah ada ado yang tidak beli atau tidak berkunjung gitu.
1: Maksudnya?
0: Yang Iko maksudnya itu tuh jadi peningkatan atau apa hasil dari omset ingat tuh jadi nurun gitu. Ada enggak sih dalam sehari atau mungkin dalam sebulan itu orang jajan dikit gitu?
1: Ada.
0: Oh, ada ya di awal-awal ya.
1: Kayak ini. dampaknya mungkin karena sekarang kalau Agustus kan Feby ada event tuh Pestor. Jadi jual barang-barang Agustusan. Nah kalau sekarang tuh Agustus tahun inilah, Agustus tahun 2025 nih, kayak mau efisiensi anggaran. Jadi anak-anak tuh kan tidak boleh yo. Maksudnya dipungut biaya dari anak-anak kayak itu kalau di sekolah. Jadi kan kalau dekor-dekor tuh biasanya kan sumbangan nih. Kalau kini tahun ini tidak boleh lagi. Jadi Agustus kemarin tuh sepi dibanding Agustus yang 2024.
0: Gitu. Jadi itu dampaknya kemana-mana, dak. Iya. Jadi mungkin di pas apa dak di momen-momen cah itu yo. Jadi ida laris manis gitu kan.
1: Beda. Bedanya tahun event tahun 2024 sama 2000.
0: Iya, jadi itu memang segalanya tuh emang iko yang ngaruh gitu kan. Nah tapi untuk yang cah itu tuh ingat tuh nyiasatinya cah mana sih? Atau diadakan promo atau apa gitu?
1: Iya diadakan promo terus diiklanin terus kayak gitu di story ya. Jadi orang bisa lihat kan. Cuman kalau misalnya emang kondisi atau situasinya di tahun ini kayak gitu ya udah ada papo kan itu kan itu tadi keunggulan kalau kita beli barangnya bukan makanan
0: iyo jadi sih. Bisa dijual jadi tahun depan. Iya benernya tidak basi juga dak gitu kan dan nya tuh masih terpakai juga dan juga pasti bakalan iko juga sih karena kan tidak dipanas untuk nyimpanannya gitu kan. Iya sih dak. Dan apa dak? Oh, nah untuk dukungan keluarga Inga ya, seperti apa sih dukungan keluarga ataupun teman-teman Inga dengan usaha Inga yang sekarang sudah berhasil?
1: Sangat mendukung sih, terutama mama. Yang pertama suruh jualan tuh mama.
0: Iya ya.
1: Katanya jualan lah dek, kayak nambah-nambah uang jajan lah. Iyalah, gitu kan. Minimal tidak minta jajan lagi sama mama kayak gitu kan. Makin kesini makin tidak mintanya apa-apa lagi.
0: Iya, malahan mungkin Inga yang ngasih dak.
1: Kalau itu keluarga tadi support, teman-teman juga support lah dari awal. Cuman kalau di awal lagi merintis tuh kita benar-benar tidak bisa main,
0: tidak
1: bisa keluar, makan sama mandi aja susah karena
0: benar-benar.
1: Terkadang makan sama mandi tuh ketar-ketir. Mandi tuh 5 menit tidak bisa mbak lah, ada orang-orang manggil kan dulu tuh kan. Nah terus teman-teman tuh ngajak main yuk Pep, kata tidak bisa kalau nak main ke rumah aja yo, yang berjualan. Jadi orang mau kita asik ya. Orang nak main malah disuruh kalau dijualan
0: benar-benar.
1: Tapi terasa berarti teman-teman yang kawan pada saat itu ya berarti emang teman-teman yang mau ada di saat suka dan
0: suka
1: kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Jadi sampai sekarang tuh ingat aja kayak itu momennya.
0: Saat jadi ada hikmahnya
1: saat itu kita bisa nengok tuh. Oh, ternyata ini kawan-kawan yang benar-benar rendah kawanan cah itu kan. Karena emang benar-benar sibuk di tahun 1 sampai.
0: Karena kan emang juga baru merintis dak, ingat ya. Kan baru mulai juga gitu kan. Dia enggak mungkin gitu ada jagonya lah. Cuma nunang gajinya gitu kan.
1: Iya,
0: belum bisa. Jadi di tahun berapa ingat lah ada karyawan?
1: Kayaknya mulai aduh karyawan tuh di 2 tahun pertama tuh lado karyawan.
0: Oh lado.
1: Cuma baru satu.
0: Iya mau bantu di rumah.
1: Karyawannya tuh kan ada yang keluar tiba-tiba ngomong apa. Ternyata nyebuka juga aksesoris cak gitu. Itu juga kan banyak juga di awal-awal tuh. Cuma makin kesini yo kayak karena udah lumayan juga karyawannya udah lah kayak gitu. Kalau pertama-tama terasanya ditinggalin pas lagi rame-rame gitu kan.
0: Ditinggal lagi sayang-sayangnya. Asik. Nyobegi cari yang lain loh.
1: Buka usaha yang sama kan. Cuman mungkin itu pilihannya ya.
0: Iya.
1: Kadang tuh terasa aja sakitnya.
0: Iya sih. Itu tuh Iko udah ingat maksudnya tuh jadi Iko ya apa tuh jadi ujiannya di usaha gitu ada. Tapi kalau ingat cuman sih nyiasatinya untuk ya pasti lah ada perasaan gitu yang kayak misalkan lah kok bisa sih gitu kan. Nah ingat sendiri mikirkan enggak sih hal-hal yang kayak itu apa ya udahlah biarlah rezeki mah ada yang ngatur gitu kan.
1: Mikir sih pertama-pertama tuh mikir. Sedih. Terus tuh lagi rame-rame enggak ada kawan tuh kayak karyawan tuh aduh sedih banget kayak itu kan ditinggalin nih. Terus tuh banyak juga tuh ada beberapa waktu agak rame karyawannya cuma ada yang tangannya jahil, ada biasalah kan kayak duit tuh nak nyelek-nyelek
0: kan itu ada juga.
1: Cuma yang makin kesini kayak banyak orang kan beda orang beda ya bisa-bisa kita tuh lah. Selagi kalau Pepis kayak karyawan tuh selagi dia jujur sama dia nak
0: kerja,
1: yaudah. Karena susah juga kan gitu ngatur orang harus sama kayak yang kita mau kan. Jadi kalau nyola jujur terus nyola nak kerja, yang penting tuh jujur sih yang pertama.
0: Iya benar ya. Dan juga dia tuh mungkin rajin lah, mau lah gitu mau kerja gitu kan. Tapi kan kadang ada orang yang jujur, kadang tuh tidak mau kerjanya, ya karena tidak peduli orang masuk. Orang tuh ditanya dak kan, kita kan senang ya ditanya-tanya tuh nak beli apa yuk, biasanya kan nak nyari apa gitu kan. Yo misalkan kalau nyo sibuk aja kayak dirinya misalnya nyo kayak HP-nya aja gitu kan. Nah jadi kan orang malas gitu kan. Bener. Tapi mungkin ada juga sebagian orang yang enggak pengen ditanya, nyonya nak aja nyari dewe atau cowono gitu kali kan. Tapi kami sih tipe seneng yang ditanya. Yeah.
1: Jadi gak bingung gak,
0: jadi kan kita misal kan beli satu, jadi ditawarin, nah iku aja mbak, iku elo, iku iku. Nah jadi kan kita kan mau juga tuh, mau beli gitu kan. Nah ada gak sih apa tuh namanya kalau di Pistor sendiri atau mungkin Inga sendiri gitu kan, berencana untuk nak buka ataupun mungkin nak memperluas lagi di Curup misalkan?
1: Belum kalau di Curup.
0: Oh belum ya.
1: Kemarin tuh baru udah diluasin.
0: Oh,
1: kemarin tuh satu.
0: Cuma satu, sekarang dua. Masya Allah, sukses terus ya Inga ya.
1: Kalau di luar belum ada yang nengok Inyo.
0: Iya ya, tapi kelak beguyur dah Inga ya, biar Allah orang tahu dulu. Dah, mudah-mudahan dari kita ngota-ngota kok kan, jadi orang Curup dengar kan. Nge-DM lah kelak kan. Tapi apa kok Inga untuk selalu menjaga kekonsistenan atau mungkin Iko harapan? Harapan Inga di Pestorico cak mana Inga ke depannya?
1: Harapan ke depannya. Harapan ke depannya kini tuh lebih ke bisa bantu banyak orang.
0: Iya, buka lapangan kerja gitu ya.
1: Iya, karena kan sekarang tuh susah nih.
0: Iya, benar.
1: Vepi galak buka loker nih. Itu banyak yang masukin loker itu yang udah pada sarjana. Jadi kayak orang sarjana aja nih banyak kayak itu yang mau kerja kan.
0: Jadi kita perlu bingung nak ngaji berapa dah.
1: Iya, bingung pula kita kan. Jadi kayak enggak jadi berkah sih untuk orang banyak. Terus kan karyawan-karyawan gini tuh kayak gimana ya? Kadang tuh dia tuh kerja tuh bukan untuk dirinya sendiri.
0: Iya, iya.
1: Untuk banyak bantu
0: keluarga,
1: bantu adiknya. Jadi kan kita di situ mungkin kalau kita baik didoakannya kita pacar kecenya kan. Kalau kita baik sama dia jadi kayak mau jadi berkah aja sih kalau sekarang. Sama nabung-nabung.
0: Iya, benar-benar ya. Mudah-mudahan dak ingat ya. Apa kayak segala yang udah diniatkan baik, mudah-mudahan baliknya juga baik gitu dah. Amin. Ya. Apa kok pesannya untuk anak-anak muda yang mageran di luar sana? Mungkin bisa mulai dulu kayak buka usaha aksesoris atau apa gitu, kasih Iko aja ingat pesannya apa gitu kan. Kalau misalkan gunakan waktu muda untuk apa dak hal-hal yang produktif lah gitu kan. Nah, apa kok pesan Inga?
1: Pesannya itu tadi, cari skill dan kemampuan. Terus ubah skill atau kemampuan atau passion itu jadi uang.
0: Yonianto.
1: Yang paling susah itu bukan melawan orang lain, tapi melawan diri sendiri.
0: Nah, lah benar Nianto. Yonianto pokoknya memang melawan diri kau sendiri Nian.
1: Iya, melawan kemalasan, kemageran.
0: Benar, benar.
1: Jadi harus konsisten. Konsisten itu apa? Kita melakukan sesuatu yang sebenarnya kita lagi enggak melakukannya.
0: Nah, iya benar.
1: Misalnya kita lagi malas kok.
0: Iya.
1: Tahu, tapi niatnya kayak ini. Jadi harus tetap dilakukan walaupun kadang kita aduh capek banget kan, kadang malas gitu kan. Cuman ya ingat harus konsisten kan jalaninnya. Tapi dari langkah-langkah kecil aja enggak apa-apa setiap hari. Jadi setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu tuh kayak ada catatan. Kalau Pepi hobi nyatat per tahun. Misalnya wishlist tahun ini apa kayak gitu, tempel di kamar.
0: Gitu ya.
1: Jadi punya kalau udah di checklist, kayak gitu. Setiap tahun pasti punya harapan dan doa
0: Iya ya. Pastilah ada pencapaiannya setiap tahunnya. Ada berapa banyak ingat pencapaiannya?
1: Pencapaian enggak sih, enggak banyak sih.
0: Plat realisasi enggak lo ngah? Plat habis tahun kok ngah? Makasih banyak Inga lah mampir ke Prompek. Mudah-mudahan apapun Iko apa tadi namanya wishlist Inga kok bisa terrealisasi Galoda di tahun Iko ya. Amin. Dan juga makasih juga untuk adik sanak Galonyo yang lah gabungan di acara kita di Kecik kita untuk hari Iko yo. Yang nanya-nanya penasaran silakan aja kunjungi Instagramnya di mana Inga?
1: Instagram pribadi Vepi Pestor, terus Instagram jualan Pestor 8LB, Pestor 8 Unip sama Pestor 8 cabang 3.
0: Iya, nah tengoklah di situ ya, banyak macamnya aksesoris yang ingin aku jual ya. Dan sampai di situ dulu adik sanak galonyo di acara Kecik kita untuk hari Iko. Kita jumpa lagi di Kecik kita di lain waktunya ya. Dan untuk ingat terima kasih lah mampir ke Prompek ya. Dan juga adik sanak juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita juga di Berendo pagi ke Kek Vivi ya. Nah lanjutlah di Berendo siang kayak kawan-kawan penyiar lainnya ya. Kalau gitu sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Intermezzo.
1: Cep.
2: Apa Cep?
1: Udah jangan ngelamun mulu, sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
2: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa Cep?
1: Apa beda unta sama kangkung?
2: Apa ya Cep ya?
1: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Berendah Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

91,7 Prof MM Sore Budaya Bengkulu. Terima kasih Rasa masih ingat dengan kami di 91,7 atau RRI Digital. Berendus yang ku kesayu hari Andika ya. Nah, mari sana sampai jam 5 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana di sana ya. Sekali lagi masih kayak saya hari Andika sampai jam 5 beliau waktu Indonesia Barat di Brno siang edisi 16 Mei 2026. Kita dengarkan dulu lagunya ciptaan Johan Sapri, Umang-Umang di sana.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Hai, adik sana. Saya Dr. Saad Marulitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu. Pada hari ini kami mengucapkan rasa bersyukur dan bahagia atas kehadiran RRI Radio Republik Indonesia yang menyiapkan siaran dan program yang menarik, terutama siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan dengarkan siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026.

FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

2019. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biarkan semangat sepak bola menyatu bagi kita semua. Dan jangan sampai ketinggalan, ikuti terus program RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4 karena kami akan menemani Anda dengan update terkini, analisa seru, dan terutama energi luar biasa dari sepak bola terbesar di dunia. Dan selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jean-Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Stevensen, anggota KPU Kota Bengkulu. Merasa senang sekali dan mengucapkan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia. Jangan

sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

FM Sore Budaya Bengkulu. Di sana kecerdasan Buean atau yang ada sana kenal kini ko artificial intelligence AI ya. Ini makin sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari cari informasi sampai jadi kawan berdiskusi, ya kan? AI perlahan jadi bagian dari aktivitas digital masyarakat. Nah, di tengah perkembangannya di sana muncul istilah psychopathic AI yang mulai banyak dibahas peneliti teknologi. Istilah itu merujuk pada AI yang terlalu sering menyetujui atau membenarkan penggunanya meski informasi yang dikasih itu belum tentu tepat. Fenomena itu jadi perhatian karena AI seharusnya tidak cuma fokus menyenangkan penggunanya. Jawaban yang terlalu mengiyokan. Nah, itu dikhawatirkan bisa memperkuat kesalahpahaman ke buat pengguna semakin yakin pada informasi yang keliru. Sejumlah peneliti dari OpenAI ke lembaga akademik menilai AI perlu dikembangkan supaya mampu ngasih respon yang jujur, seimbang. Ya, AI juga diharapkan tetap bisa mengoreksi informasi ke cara yang aman, terus juga mudah dipahami penggunanya. Dalam beberapa kondisi di sana, perilaku psikopatik AI itu bisa berdampak pada cara seseorang ngambil keputusan. Aliko terutama berkaitan ke informasi kesehatan, pendidikan, sampai isu sosial yang membutuhkan sumber akurat, terus juga terpercaya di sana. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia turut mengingatkan pentingnya literasi digital di tengah perkembangan teknologi AI. Masyarakat dianjurkan tetap kritis, terus juga tidak langsung percaya segala jawaban dan dikasih platform digital. Karena itu penggunaan penggunaan AI itu perlu di dibarengi, maksudnya seperti itu, kemampuan menyaring informasi kayak membandingannya dengan sumber kredibel. Dengan pemahaman yang tepat juga di sana, teknologi AI itu bisa dimanfaatkan sebagai alat bantu tanpa mengurangi sikap kritis pengguna.

5 menit waktu Indonesia Barat. Di sana masih ada beberapa single sebelum kita beralih ke Gayara ya. Jangan kemana-mana, di sana tetap di Pro PFM Suara.

Perempat FM. Perempat FM. Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Stevensen, anggota KPU Kota Bengkulu, merasa senang sekali dan mengucapkan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: bagus karena dia ada proses perbaikan dari tentunya itu mungkin penggilingan dihaluskan untuk menjadi bubuk, setelah itu packing, setelah itu baru kita distribusikan ke seluruh penikmat kopi Remora yang ada di seluruh Indonesia. Dan itu kita kerjakan sendiri bersama tim gitu kan.
1: Oh, tahapan-tahapannya.
0: Iya, tahapannya seperti itu ya.
1: Enggak langsung yang kayak kita misalnya mau ngopi langsung seduh pakai air panas
0: gitu. Enggak langsung gitu. Karena ngopi itu sebenarnya seni gitu kan. Kalau dulu kita cuma tahu ngopi seduh pakai air panas, dan sekarang itu banyak sekali cara kita untuk menikmati kopi gitu kan. Dan saya juga baru tahu itu setelah berjualan kopi ini gitu kan. Karena kita harus ada inovasi dan menyesuaikan terkait dengan penikmat kopi itu sendiri. Oh, seperti itu.
1: Terus Donga sendiri tahu tentang kopi ini ataupun tahu nih tentang masalah kopi-kopi jenis-jenis kopi seperti itu, bisa buat kopi juga, itu belajarkah atau otodidak atau tahu dari mana seperti itu?
0: Sebenarnya Mbak, saya ini lahir dari keluarga petani kopi gitu kan. Bapak saya petani, dan memang itu dari kecil saya memang dulu tinggal di kebun gitu kan, di kebun kopi itulah. Dan setelah saya beranjak dewasa, itu kuliah di Bengkulu dan mulai mengenal jenis kopi, mengikuti pelatihan-pelatihan, kemudian membaca peluang. Setelah itu baru terpikirkan bagaimana caranya menghasilkan kopi yang bagus, berkualitas. Dan alhamdulillah saat ini saya sudah memiliki brand sendiri, yaitu Remora Kopi Bengkulu gitu.
1: Terus untuk jangkauan pemasarannya itu udah sampai mana nih?
0: Kalau jangkauan pemasaran itu kita sudah seluruh Indonesia. Kita juga ada akun Tokopedia, ada akun Shopee. Kemudian juga yang paling real itu adalah kita bekerja sama dengan toko oleh-oleh yang ada di Kota Bengkulu. Harapan kami sendiri adalah semoga Remora Kopi Bengkulu ini menjadi salah satu ikon itu untuk Bengkulu. Jadi orang Bengkulu taunya Remora gitu kan, Remora Kopi. Mungkin banyak merek lain, itu tidak masalah, yang ada kita berkolaborasi. Kemudian untuk Remora Kopi Bengkulu sendiri itu paling jauh itu sudah 2 kali berangkat ke Jepang. Waktu itu ada sensei dari Jepang itu ngisi di UNIP, kemudian tertarik dengan kopi Remora Kopi. Kemudian ada juga teman yang kuliah di Mesir, itu juga sempat kita kirim Remora Kopi ke Mesir gitu, Pak.
1: Terus kalau misalnya jangkauan di Bengkulu atau di Indonesia sendiri udah nyampe mana aja nih?
0: Kalau di Bengkulu sendiri, kalau Sumatera itu di Padang, di Palembang, di Lampung itu sudah nyampe. Kemudian untuk di lebih banyak itu ke daerah Jawa Barat, Mbak, daerah Bandung, daerah Jogja juga ada. Dan juga kemarin kami sempat ngirim juga ke Malaysia, Mbak, untuk ada salah satu produksi jahit di sana, dan ada karyawan sana yang kita kenal, dan kita kirim kopi ini.
1: Terus cara untuk pemasarannya atau promosinya seperti apa nih?
0: Masih ini Mbak, masih lewat media sosial, seperti WhatsApp, kemudian Facebook, kemudian TikTok, kemudian juga Instagram, Mbak.
1: Terus ngomong-ngomong masalah kopi juga nih, untuk bahan bakunya sendiri didapat dari mana, atau misalnya dari kopi lokal ataupun udah nggak mencukupi kopi lokal, bisa ngambil dari mana seperti itu?
0: Karena judulnya adalah Kopi Bengkulu, jadi di sini saya menampilkan Kopi Bengkulu. Bagaimana misi saya adalah untuk Indonesia merasakan nikmatnya khas kopi Bengkulu gitu kan. Untuk bahan baku sendiri itu berbeda-beda, Mbak. Untuk Robusta itu saya mengambil dari daerah asal kelahiran saya, yaitu di daerah Bukit Daun, Curug Bukit Daun. Dan saya tidak mengambil di daerah lain untuk Robusta, karena saya memang ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya kopi Robusta Bukit Daun adalah salah satu kopi terenak yang ada di Indonesia. Kemudian kalau untuk Arabica sendiri, yang ini adalah Arabica, ini kami mengambil dari Lebong, dari daerah Mangkuraja, kemudian daerah Rejang Lebong, daerah Airlang, kemudian juga kami mengambil dari daerah Kepahyang, daerah Kebawetan. Nah, yang ini adalah salah satu kopi langka yang ada di Indonesia, ini adalah kopi Liberica, dan yang membudidayakan masih sedikit. Ini pertama kali ditemukan di daerah Afrika, kemudian dibudidayakan hingga sampai ke Indonesia dan sampai juga ke Bengkulu. Dan ini baru ada di daerah Tanah Hitam, Bengkulu Utara, kemudian di daerah Bengko juga ada yang membudidayakan ini. Dan ada juga yang terbaru di daerah Bermani Ulu. Nah, ini menjadi peluang besar untuk kita, yang mana kopi langka ada di Bengkulu gitu, kopi Liberica gitu, Pak. Jadi untuk Robusta saya mengambil dari daerah kelahiran saya Bukit Daun, kemudian untuk Arabica saya mengambil di Lebong, di Curup, kemudian di Kepahyang. Kalau Liberica sendiri kita ngambil di Curup juga.
1: Oh, berarti belum seluruh Bengkulu ya ada untuk kopi yang langka ini tadi?
0: Iya, belum seluruh Bengkulu. Karena di Indonesia ini setahu saya ada 4 jenis kopi. Yang pertama adalah Arabica, kemudian Robusta, itu yang banyak. Kemudian ada Liberica ini, kemudian ada Excelsa. Dan saya belum menemukan Excelsa. Kalau yang 3 jenis ini saya sudah menemukan. Dan yang langka itu adalah Excelsa dan Liberica. Kalau Robusta banyak.
1: Terus kalau misalnya yang langka ini cara mencukupinya untuk ketersediaan stoknya seperti apa kalau misalnya untuk saat ini?
0: Nah, kalau untuk saat ini masih kewalahan, Mbak. Kemarin saya sempat, sekarang stoknya lagi kosong juga gitu kan. Adapun untuk konsumsi saya sendiri, dan itu masih ada yang PO karena penasaran dengan rasanya. Karena dia memiliki cita rasa yang sangat unik. Aromanya aroma nangka, kemudian rasanya itu pertengahan antara Robusta, ada pahitnya. Kemudian ada asamnya kuat juga. Jadi antara Robusta dan Liberica dan Arabica. Jadi untuk penikmat kopi tanpa gula ini sangat cocok sekali gitu kan. Karena

0: Memang keluar aromanya.
1: Oh, seperti itu.
0: Kalau yang sebenarnya kopi ini unik, Mbak. Kalau Arabica itu, Arabica dan Liberica itu tuh nanti dia berpengaruh kepada rasa. Misalnya kita nanam di sekeliling pohon kopi Arabica ini ada tanaman lemon. Jadi nanti dia ada rasa lemon-lemonnya. Kemudian kalau mungkin kita menanam apel, jadi ada rasa apel-apelnya gitu, Mbak. Jadi unik, ada rasa-rasa buah, ekstrak buahnya di dalam kopi ini.
1: Berarti tanaman kopi ini juga kayaknya menarik ini ya, menarik apa serat-serat ataupun
0: yang iya, benar, di sekitarnya, di sekitar itu. Dia tumbuh gitu.
1: Seperti itu.
0: Itu khusus setahu kami sih khusus Arabica dan Liberica. Tapi kalau untuk Robusta, dia memang memiliki cita rasa sendiri. Dia dominan antara rasa coklat atau rasa ini, rasa kacang.
1: Oh, seperti itu. Iya. Baru tahu juga nih.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau misalnya kopi itu ada rasa-rasa seperti itu.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, kalau misalnya tantangan terbesarnya nih dalam menjaga kualitas rasa kopi itu sendiri seperti apa nih tantangannya?
0: Yang pertama adalah mungkin cuaca. Karena cuaca berubah-ubah, jadi mempengaruhi juga. Karena petani juga pengen cepat gitu kan produksinya. Jadi mempengaruhi proses pasca panen juga gitu, tidak sabaran sehingga menurunkan kualitas. Yang kedua juga mungkin kopi ini sepengalaman saya, kalau di tahun ini kualitasnya bagus, di tahun depan kualitasnya dia tidak bagus karena dia ada proses perbaikan dari
1: regenerasi
0: anak berikutnya gitu. Nah, dan untuk di tahun berikutnya baru itu. Nah, jadi untuk menjaga konsisten rasanya itu agak susah gitu sebenarnya, Mbak, kalau untuk di Bengkulu sendiri, karena banyak petani yang belum teredukasi dengan hal ini gitu.
1: Seperti itu. Yeah. Terus kan untuk daerah Bengkulu sendiri terkait dengan cuaca misalnya ya, ataupun iklim, kalau misalnya di Becurup sendiri kan cuacanya sering hujan, dingin, agak tinggi bukit mungkin ya, perbukitan. Kopi yang ada di Curup atau Rejang Lebong sama dengan kopi yang ada di mana daerah pesisir seperti itu. Gimana nih untuk rasanya, samakah dengan sama-sama robusta misalnya seperti itu? Sama nggak untuk rasanya?
0: Sebenarnya rasa kopi itu, Mbak, ditentukan dengan tingkat ketinggiannya. Jadi kalau tingginya itu di atas 900, maka 900 mdpl, maka rasanya akan lebih spesial, akan lebih strong. Nah, tetapi ketika dia tumbuh di habitat aslinya di bawah 800, maka rasanya bisa jadi biasa-biasa saja. Kami sudah pernah mencoba produk dari daerah produksi dari daerah lain dan itu kami sendiri tidak cocok gitu, Mbak. Makanya kami tetap mencari di daerah tempat kelahiran saya tadi, di daerah Bukit Daun gitu, Mbak.
1: Oh iya, berarti untuk pencinta kopi ini udah, apalagi yang udah mengerti masalah kopi ya.
0: Iya.
1: Berarti udah tahu banget nih, ini kalau misalnya kita dihadapkan dengan sampel.
0: Iya, benar.
1: Enggak tahu nih ini asalnya dari mana. Tapi kalau misalnya kita mencicipi rasanya, udah tahu enggak? Tahu enggak misalnya
0: tahu.
1: Ini dari tahu ya.
0: Kalau saya khusus Arabica ya. Arabica saya tahu. Arabica dari Lebong, dari Rejang Lebong sama Kepahyang saya tahu perbedaannya. Kalau dari daerah Lebong itu di daerah Mangkurajo itu, dia memang lebih soft, tapi dia ada rasa ekstrak buah lemonnya. Kemudian kalau dari daerah Rejang Lebong, dia agak mirip-mirip seperti itu. Mungkin karena jaraknya agak berdekatan. Tapi kalau dari daerah Kepahyang, itu rasanya sangat strong. Kemudian wanginya memang sangat wangi, Mbak. Beda dia di antara tiga itu.
1: Ya, masalahnya yang sekedar ngopi-ngopi aja,
0: iya,
1: ngopi di tongkrongan aja, kayaknya nggak tahu nih.
0: Iya.
1: Taunya kalau misalnya kopi tanpa gula itu kopi pahit.
0: Iya.
1: Terus
0: saya dulu seperti itu juga.
1: Terus kalau misalnya kopi dicampur sama susu jadi kopi susu,
0: iya,
1: ya. Seperti itu aja yang taunya.
0: Karena kopi itu, Mbak, selain pemilihan bijinya atau beans-nya itu juga ada tingkatan-tingkatan level roastingnya, Mbak, level sangrainya. Dan itu menentukan rasanya. Kalau sangrainya light atau medium, itu cocok untuk diminum tanpa gula. Karena memang rasa kopinya itu masih sangat terasa, Mbak. Nah, ketika dia seperti kopi-kopi yang sering dipasarkan, itu biasanya dia sudah levelnya medium to dark. Nah, medium to dark ini condong rasanya pahit. Mau kopi apapun dia tetap pahit gitu. Nah, tidak memunculkan rasa asam, rasa cita rasa

0: dari kopi tersebut gitu. Nah, jadi perlakuan kita itu beda antara kopi yang premium dengan kopi, kalau saya juga punya ada kopi yang biasa dipasarkan, itu juga ada, itu beda perlakuan saat proses sangrainya. Beda juga kalau untuk base-nya kopi susu. Kalau base-nya kopi susu memang harus digelapkan karena memang untuk memunculkan cita rasa pahitnya tadi, ketika dikombinasikan dengan susu dan creamer, maka rasanya akan nikmat, Mbak.
1: Oh, seperti itu. Ada campuran.
0: Ada ininya, ada tahap-tahap sama level-levelnya, Mbak.
1: Terus kalau misalnya untuk pengelolaan kopinya, proses nih, proses dari mengelola apa di gongseng seperti itu, itu punya alat tersendiri ataupun sekedar misalnya kompor sama kuali kita udah bisa langsung kayak gitu, atau emang udah ada alatnya sendiri nih?
0: Iya, kalau saya sendiri sudah ada alatnya, Mbak, sudah ada alat istilahnya alat yang canggih lah pada kita untuk ngontrol suhu dan lain sebagainya udah itu, karena untuk menjaga konsisten rasanya kita harus gitu, di mana suhu masuknya, di situ juga suhu keluarnya, kemudian prosesnya juga berapa durasinya juga itu harus sama supaya rasanya konsisten gitu.
1: Oh, seperti itu ya. Kan pernah juga nih masalahnya lihat nenek dulu atau tetangga juga, terus dia kan punya kebun kopi, terus mengelola kopi dengan cara
0: tradisional,
1: masak sendiri seperti itu. Nah, kalau misalnya seperti itu, rasanya seperti apa nih kalau menurut yang udah pakarnya nih seperti itu? Rasanya apakah sama dengan proses yang modern ataupun yang manual seperti itu?
0: Tentu, Mbak, kalau memang caranya itu benar, dalam artian dalam pengadukannya itu benar, bisa merata, kemudian konsisten apinya juga bisa, itu enak, Mbak. Ada cita rasa tersendiri mungkin dari pengolahan itu. Namun yang dikhawatirkan di proses ini adalah ketika apinya tidak konsisten, ketika pengadukannya tidak konsisten juga, maka biasanya itu, Mbak, ada yang rasa, ada yang sudah matang, ada yang belum matang, jadi apek dia jatuhnya. Dikhawatirkan itu apek.
1: Oh, bukannya kalau misalnya apek itu karena nggak kering kayak gitu penjemuran, dari proses penjemurannya bukan kayak gitu ya?
0: Masuk juga, Mbak, nggak kering sama yang itu tadi bisa apek juga, karena kan ada yang sudah matang, ada yang sudah gosong, ada yang belum gosong, jadi ketika dia digiling dia apek gitu. Nah,
1: Seperti itu. Sebelum adanya alat modern yang Donga punya sekarang, dulu pernah nggak ngelola dengan cara tradisional seperti itu, seperti yang nenek moyang kita lakuin dengan kompor ya, dengan kuali seperti itu?
0: Kalau untuk diminum sendiri pernah, karena memang pada zaman itu memang seperti itulah, Mbak. Nah, kalau setelah jualan ini nggak pernah, karena memang pengen konsisten rasanya, kemudian pengen menentukan grade-grade level roastingnya tadi, Mbak.
1: Dan kalau misalnya peran petani sendiri nih dalam menjaga kualitas mereka, kayak misalnya kan petani ini ada yang kopinya udah merah, udah masak itu, ada yang ngambil yang udah masak aja seperti itu. Terus ada juga hijau-hijau tetap diambil pokoknya diambil juga. Itu mempengaruhi juga nggak soal rasa seperti itu?
0: Mempengaruhi, Mbak. Jadi maka dari itu saya membuat beberapa produk gitu kan. Kalau yang untuk petik pelangi yang merah, kuning, hijau itu saya bikin ini gitu. Nah, dan ini ya sama kayak kopi-kopi di pasar gitu. Nah, tapi tentu pengelolaannya masih pengelolaannya sama dengan kopi yang mahal tadi. Nah, kalau yang khusus petik merah sendiri, saya ada produk yang namanya yang ini. Ya, ini untuk yang khusus premium, yang petik merah, semuanya petik merah gitu.
1: Terus kalau misalnya kita menentukan petik merahnya, berarti kita langsung turun ke petani?
0: Enggak, kalau kami sudah ketahuan mana yang petik merah, mana yang enggak, kami tahu.
1: Oh, dari awal, berarti dari awal pemanenan seperti itu?
0: Iya, dikawal. Iya, dikawal. Enggak dikawal sih, cuma kita pesan aja gitu kan. Atau memang kita sudah memberikan edukasi sebelumnya. Setelah kita pesan, setelah barangnya nyampai, kami udah tahu kalau ini memang petik merah, ini bukan. Karena memang udah tahu, udah ada ilmunya lah pada intinya.
1: Oh, intinya berarti dongannya beli biji begitu ya?
0: Iya, beli biji. Ada juga kebun gitu. Nah, kebun keluarga tadi. Kebun keluarga juga. Tapi kalau keluarga dia lebih banyak memasok yang untuk yang campuran tadi, yang merah, kuning, hijau, biar lebih cepat. Tapi ada juga orang-orang yang memang sudah teredukasi dan sudah mendapatkan manfaatnya, mereka pengen produk yang berkualitas. Petani-petani seperti itu.
1: Dan kalau misalnya untuk harga sendiri nih, harga bahan pokoknya aja dulu nih.
0: Yeah.
1: Kalau misalnya yang tadi kopi warna-warni, kopi pelangi campuran tadi gimana? Terus untuk kopi yang udah matang benar, udah siap banget di untuk premium ya?
0: Iya, premium
1: juga seperti fine. Apa
0: nih? Iya. Nah, kalau untuk yang ini, kalau sekarang saya belanja kalau yang kopi yang petik pelangi itu tuh sekarang di 62.000 per kilo. Nah, kalau
1: itu masih dalam bentuk bahan mentah.
0: Iya, mentah. Kemudian kalau yang petik merah itu harganya 105.000. Lumayan jauh, tapi memang prosesnya luar biasa gitu kan, berbeda dengan yang pelangi tadi kan. Kemudian kalau yang Arabica itu macam-macam, Mbak. Ada saya belanja 135.000, ada 125, ada 140.000. Kalau yang ini yang Arabica, kalau yang Liberica tadi saya belanjanya 125 sampai dengan 135.000 per kilo untuk biji mentahnya. Belum dikelola lagi. Nah, kenapa harganya mahal yang premium yang petik merah ini? Karena memang setelah dipanen itu memang diambil cherry yang merah yang pertama. Yang kedua adalah setelah diambil cherry yang merah, diambil baskom atau bak penampungan, dimasukkan ke sana cherry yang merah itu. Yang ngambang dibuang, karena yang ngambang itu bukan kualitas yang grade A gitu kan, dibuang. Diambil yang tenggelam saja. Yang tenggelam diambil di
1: yang berat lah itu.
0: Iya, yang berat dijemur. Dijemur itu pakai greenhouse, Mbak. Enggak langsung kena matahari. Jadi dia ada greenhouse tersendiri.
1: Oh, enggak misalnya open kayak gitu.
0: Enggak, dia ada enggak. Masih pakai greenhouse karena pakai greenhouse itu kan 24 jam dia terjemur di dalam sana. Kemudian juga setelah itu saat penjemuran itu enggak boleh terkena tanah. Dia harus ada jarak dari tanah minimal setengah meter untuk dibikin seperti rak-rak gitu. Setelah itu baru digiling, heller memisahkan kulitnya dengan bijinya. Setelah terpisahkan nggak cukup sampai di situ, itu disortasi lagi. Kalau ada yang hitam atau yang kecil itu dibuang. Jadi disesuaikan dengan grade-nya. Nah, barulah kami ambil gitu. Nah, barulah kami beli. Memang prosesnya panjang, tidak sesimpel yang petik merah, kuning, hijau tadi.
1: Oh gitu. Iya. Jadi nggak sembarangan petani bisa jual ke dongan seperti itu.
0: Iya.
1: Kalau misalnya kita, kan biasanya kan ada tuh, aku juga punya nenek kan yang punya juga kebun kopi kayak gitu. Terus mereka misalnya jemurnya di halaman.
0: Di halaman, di jalan ya. Gitu kan.
1: Kebanyakan kan seperti itu maksudnya.
0: Iya.
1: Terus nanti kalau udah kering kan baru diproses jadi biji-biji kopi seperti itu. Dan kalau misalnya mau jual ke dongeng nggak bisa ya?
0: Kalau untuk yang bisa, karena kan ada yang petik pelangi nih tadi. Itu kan
1: tapi
0: masuk
1: kan
0: ke
1: proses itunya.
0: Kalau yang petik pelangi memang prosesnya seperti itu, Mbak. Kalau yang premium jelas beda. Makanya harganya itu sangat berbeda antara 62.000 dia sama-sama robusta dengan 105.000 gitu kan.
1: Oke deh. Dan misalnya ini kan udah jadi owner nih.
0: Iya.
1: Produksi kopi sendiri. Ini udah otomatis ada pabrik kecil-kecilan lah ya. Kalau misalnya ini pengembangannya juga udah mulai ada kafe sendiri nggak?
0: Belum, Mbak. Untuk sementara ini belum, karena saya baru jalan satu tahun, masih menjajaki pasar, kemudian masih mencari-cari referensi untuk ini. Tapi rencana untuk buat kafe sendiri itu ada. Sekarang sudah belajar ngeracik-ngeracik kopi susu, kopi gula aren, gitu. Karena memang sekarang itu memang harus seperti itu, gitu.
1: Iya,
0: trennya
1: kan juga. Iya,
0: trennya
1: seperti
0: itu. Kita tidak bisa fokus di produksi bubuknya
1: benar,
0: saja,
1: benar.
0: Tetapi kita harus ada inovasi untuk produksi olahannya, ya, benar, gitu.
1: Benar. Berarti udah tahap udah mau menjajal ke kafe-kafe juga seperti itu ya.
0: Namun tantangannya kan besar. Sekarang ada kafe-kafe yang hits kayak kafe Kenangan, Ini Tomorrow, kemudian
1: yang
0: juga ada kafe-kafe lokal gitu kan.
1: Ada nama seperti itu.
0: Iya.
1: Nah, untuk Remora ini sendiri produksinya di mana nih?
0: Di Bentiring, Mbak.
1: Oh, di Kota Bengkulu.
0: Di Kota Bengkulu.
1: Seperti itu.
0: Iya.
1: Di Bentiring.
0: Di Bentiring.
1: Ya, jadi terus kalau misalnya ini untuk karyawannya udah berapa nih?
0: Kalau karyawannya biasanya freelance, Mbak, hanya 2-3 orang gitu. Belum banyak.
1: Belum banyak.
0: Masih bisa dikerjakan sendiri.
1: Oh, masih bisa dikerjakan. Nah, kalau misalnya di kafe-kafe itu kan ada barista.
0: Barista.
1: Barista itu kan orang yang membuat
0: Iya, orang yang membuat kopi, yang menjaga bar lah pada intinya.
1: Iya, seperti itu. Nah, kalau misalnya dari Donga sendiri udah siap belum misalnya jadi barista sendiri?
0: Udah siap.
1: Udah siap banget. Jadi kalau misalnya orang mau aku maunya pesannya kopinya seperti ini,
0: bisa,
1: kopinya seperti
0: udah bisa. Udah bisa.
1: Udah bisa meracik sendiri.
0: Udah bisa. Ya.
1: Iyalah, kan udah punya nama.
0: Iya, juga. Karena kita harus berinovasi juga, harus tahu juga hal yang seperti itu gitu.
1: Nah, ini terkait dengan pelayanan juga nih, Donga. Menurut Donga, untuk pelayanannya bagaimana nih cara menyatukan rasa kopi yang enak dengan pelayanan yang hangat juga seperti apa?
0: Tentunya kita harus selalu ada dan selalu bisa apa yang diinginkan oleh konsumen kita. Misalkan konsumen kita pengennya rasa kopinya seperti ini, atau level dari roastingnya tadi, level sangrainya tadi seperti ini, dia nggak mau terlalu gosong, kita bikin seperti itu, bikin yang enak gitu kan. Oh saya nggak cocok yang nggak terlalu gosong karena kurang strong, kurang kurang pahit, kita ini kan lagi gitu. Jadi pelayanan itu harus kita tuh harus menyesuaikan konsumen kita.
1: Untuk saat ini udah ada belum yang misalnya pesanannya yang aku maunya yang seperti ini, yang sulit, agak sulit diterima ataupun masih sulit dipenuhi seperti itu, ada nggak?
0: Sementara ini nggak ada sih. Bisa saja kalau untuk yang di bidang bubuk ini bisa semua sih.
1: Alhamdulillah ya, pokoknya bisa. Terus kemarin kan katanya udah sampai ke Jepang.
0: Iya.
1: Udah sampai ke Jepang tuh yang mana aja nih kopi
0: yang orang Jepang suka? Yang itu. Pertama kali yang ini kemarin. Yang pelangi pertama kali. Yang selanjutnya itu paling beberapa bulan lalu yang ini.
1: Terus bisa menuju ke Jepang itu kan orang Jepang tuh berarti pecinta kopi juga tentunya ya. Terus kalau ciri khas dari kopi kita sendiri yang nggak ada di Jepang itu seperti apa tuh?
0: Nah kalau enggak. Di Jepang belum tahu juga belum kopi tahu juga Jepang ya. Kayak mana. Tapi yang jelas kopi kita itu untuk Bengkulu sendiri memiliki cita rasa asam yang kuat. Jadi dia tidak cuma pahit, tetapi dikombinasikan dengan rasa asam. Dan itulah yang membuat orang suka.
1: Iya.
0: Sebenarnya kopi Bengkulu sendiri sudah terkenal di luar sana gitu. Saya pernah nonton kayak podcast dan ada yang menyebutkan Bengkulu ini surganya kopi gitu kan. Kopinya enak, Liberica dari Rejang Lebong. Makanya saya mau memunculkan produk Liberica ini. Karena saat itu saya merasa sangat terpukul sekali, kenapa orang di daerah Jawa Barat tahu ada Liberica di Rejang Lebong, sedangkan saya orang Bengkulu pemain kopi tidak tahu ada Liberica gitu.
1: Gitu. Oke nih, di sana kita juga terima nih di line telepon ataupun melalui via WhatsApp bagi para pecinta kopi. Boleh banget nih gabung di 0811 7816544 ataupun di via telepon di 0736 7321994 nih untuk bertanya langsung seputar kopi bagi para pecinta kopi tentunya. Tentunya banyak banget nih para pecinta kopi di Bengkulu ini ataupun adik sana perempuan juga. Nah, sebelum kita berbincang-bincang kembali, kita dengarkan dulu untuk beberapa lagu dan kita break sebentar, nanti kita akan lanjutkan kembali. Tentunya tetap setia bersama kami dari Prompat Bengkulu.

0: Intermezzo.
1: Apa Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Ya di sana kita balik lagi nih di RRI Perempat Bengkulu, tentunya di Gayara Galeri Budaya Nusantara, dan dengan tema kita tadi yaitu tantangan menjaga kualitas rasa dan juga pelayanan, tentunya kopi, rasa kopi dan pelayanan kopi nih. Nah masih kita terima nih di 0736 7321 994, ataupun melalui via WhatsApp di 0811 7816 544 nih. Dan tadi kan kita udah bahas beberapa tentang kopi juga tentunya di sana, dan kali ini kayaknya kita akan bahas kembali untuk kopinya. Ada satu pertanyaan nih Donga, yaitu untuk terkait dengan pelayanan nih.
2: Iya.
1: Nah, bagaimana cara menyatukan rasa kopi yang enak dengan pelayanan yang tadi udah nih.
2: Ya udah.
1: Dan kayaknya ini ada pertanyaan lagi, yaitu dari Rani. Pernah nggak ada momen ketika pelanggan merasa rasa kopi yang berbeda? Misalnya kan udah jadi langganan nih, udah jadi langganan, terus suatu saat beli kopi kok rasanya beda dari yang kemarin. Ada nggak misalnya yang komplain seperti itu?
2: Ada.
1: Ada ya?
2: Itu yang Arabica, karena memang tadi saya mengambilnya dari tiga sumber yang berbeda, dari Lebong, dari Rejang Lebong, dan juga dari Kepahyang. Kala itu dia biasa mesan yang dari daerah Kepahyang, yang rasanya strong, yang wanginya memang lebih wangi daripada kopi Arabica lainnya yang ada di Bengkulu. Nah waktu itu karena memang kesediaan stok tidak ada, jadi saya kasih yang Lebong gitu kan. Sebenarnya Lebong yang bagus gitu kan, karena setahu kami Lebong ini pernah menang di Paris gitu. Nah untuk waktu kontes kopi gitu kan. Jadi kita kasih aja itu, karena mungkin sudah cocok dengan dari yang Kepahyang tadi. Komplain gitu kan, kok rasanya nggak sekuat yang sebelumnya gitu, nggak se-strong yang sebelumnya. Setelah kami amati, oh ternyata ini memang rasanya agak sedikit berbeda gitu.
1: Oh mungkin udah biasa dengan yang
2: Kepahyang tadi.
1: Kepahyang itu dikasih coba
2: yang Lebong.
1: Kopi Lebong.
2: Kami kira cocok gitu kan, katanya dia udah cocok yang Kepahyang. Sebenarnya memang sama-sama bagus, tapi hanya saja selera yang berbeda. Gitu.
1: Selera yang berdasarkan selera juga.
2: Iya.
1: Walaupun misalnya dari Lebong itu kualitasnya seperti apa, terus pernah menang kontes.
2: Iya pernah gitu. Menang kontes.
1: Tapi yang untuk pelanggan kali ini mungkin seleranya enggak.
2: Iya, bukan yang itu. Dia memang pengen yang lebih strong, yang lebih terasa gitu.
1: Dan ngomong-ngomong teknologi maju seperti saat ini nih, apakah penggunaan mesin modern bisa mempengaruhi untuk sentuhan khas dari barista, ataupun justru bisa membantu menjaga kualitas sendiri kalau misalnya kita pakai yang alat-alat ataupun mesin modern seperti itu?
2: Sebenarnya semakin modern Pak, semakin bagus hasilnya, semakin konsisten ininya, karena memang sudah terukur terkait dengan pola-pola atau rumus-rumus, mungkin itu dari roastingnya, mungkin juga dari gilingannya, kemudian juga mungkin dari cara seduhnya sudah terstandar Mbak. Jadi memang tidak merusak rasa. Jadi rasanya memang kalau memang seperti itu ya tetap seperti itulah, lebih konsisten sih dengan adanya teknologi modern tadi gitu.
1: Iya, kita bisa mengukur nih ya.
2: Iya, bisa mengukur
1: stabilitas untuk ininya, open-nya atau seperti apa nih alatnya lah seperti itu ya.
2: Pengen kayak mana gitu kan, dengan berapa gram ini rasanya seperti ini gitu kan.
1: Tingkat kematangannya juga bisa diatur itu.
2: Bisa diatur.
1: Oh, seperti itu. Terus kalau misalnya nggak, berarti nggak asal kopinya hitam, misalnya udah digongseng itu seperti hitam itu belum tentu juga ya?
2: Belum tentu.
1: Belum tentu itu bakal enak ataupun masaknya merata juga seperti itu ya?
2: Karena sekarang itu Mbak trennya mungkin sudah agak sedikit beralih. Kalau dulu tuh kan kopi gula gitu kan. Kalau sekarang itu tuh, kalau sepengalaman kami sih, selain ada yang kopi gula tadi, dia juga ada yang lebih senang menikmati kopi itu tanpa gula. Kalau sekarang banyak itu sekarang tanpa gula.
1: Terus ada juga waktu dulu tuh kayak tingkatan mau berapa persen kayak gitu. Ada yang ada yang 100% pahitnya tuh seperti apa tuh? Pernah itu, dengar masalahnya?
2: Itu ini di itu tadi di level roasting tadi. Hmm. Nah, kalau dia dark atau medium dark itu sekitar 90%. Kalau dia dark itu 100%. Kalau dia medium berarti pahitnya sekitar 60%. Dan selebihnya itu kembali lagi ke cita rasa kopi itu tadi.
1: Oh, enggak, bukan campuran gula atau seperti apa?
2: Enggak.
1: Aku pernah juga sih nyobain di salah satu kafe kopi juga waktu itu kan. Terus katanya mau yang persen-persen kayak gitu lah pokoknya. Oh, terus aku maunya yang 20% aja.
2: Masih pahit kan?
1: Tapi iya. Untuk diri aku sendiri merasa 20% itu sangat pahit.
2: Itu level ininya, level penyangraiannya tadi gitu.
1: Berarti bagi kami yang bukan penikmat kopi beneran yang sekedar ngopi-ngopi aja tuh bagusnya seperti apa?
2: Yang olahan, yang kopi susu sih lebih cocoknya. Oh, kayak cappuccino, mungkin ini kopi susu gula aren gitu kan. Lebih cocok yang itu. Tapi memang harus dari kalau bisa bikin sendiri sih. Saya selalu mengedukasi untuk bikin sendiri karena memang alat-alat dan bahannya kita tahu sendiri gitu kan. Kita bisa memilih susunya sendiri, kita bisa memilih atau menakar gulanya sendiri, kita bisa memilih biji kopinya sendiri. Jadi enggak enek gitu nah kalau kita sendiri yang menentukan.
1: Oh iya iya. Kira-kira kalau misalnya kurang pas boleh tambah lagi.
2: Iya. Kalau kita ada juga yang enggak suka terlalu banyak gula gitu kan bisa diatur sendiri.
1: Oh, seperti itu. Nah, dari Donga sendiri udah pernah belum misalnya apa tahu sering nih ngikut untuk pelatihan-pelatihan tentang kopi kan sering juga diadakan webinar atau seminar seperti itu. Udah pernah ngikut-ngikut seperti itu?
2: Kalau pelatihan saya belum pernah. Ada juga yang katanya pelatihan yang gratis dari pemerintah. Ini lagi nunggu-nunggu juga kan. Karena ada teman juga yang dapat pelatihan gratis dari di Sprindak kalau nggak salah waktu itu tuh. Nah, kalau saya sendiri nggak, tapi mentor-mentor saya itu yang sering ikut pelatihan. Jadi saya bergerak di bidang kopi ini tidak semerta-merta karena melihat peluang, karena sebelumnya sudah belajar. Saya ada mentor itu yang punya kedai Kaya Kopi di bandara, itu mentor saya yang mengajari saya roasting dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang produknya Anak Tu Kopi yang ada di Gerage, itu juga mentor saya. Dan sebelum saya mengenal dua mentor ini, tetangga saya juga pemain kopi dan mementori saya itu dari Madani Kopi. Itu juga mementori saya. Jadi saya banyak belajar dari orang-orang hebat di bidang kopi sehingga jadilah produk saya Remora Kopi Bengkulu. Yang mana cita-cita saya Remora akan menjadi ikon untuk di Provinsi Bengkulu sendiri.
1: Iya, pokoknya usaha tidak mengkhianati hasil seperti itu ya. Nah, di sana sekarang telah menunjukkan pukul 11 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Nah, udah enggak kerasa nih udah di penghujung acara juga tentunya. Nah, kali ini terakhir nih Donga untuk pertanyaannya nih. Apa nih pesan dari Donga sendiri untuk para pencinta kopi Nusantara kita agar bisa sama-sama menjaga kualitas rasa dan juga budaya ngopi kita seperti itu. Gimana nih pesan-pesan?
2: Saya punya 3 pesan. Yang pertama adalah pesan untuk petani kopi tetap konsisten dengan produk yang kita ciptakan dan harapan kami sendiri untuk tidak terburu-buru, tergesa-gesa yang mana nanti kita sama-sama menciptakan produk yang berkualitas, yang baik, yang mana bisa berkompetisi di Indonesia bahkan dunia. Dan pesan yang kedua untuk kami para pencinta kopi tetaplah konsisten dengan apa yang dilakukan sekarang dan berikan rasa yang terbaik, pelayanan terbaik yang mana kita bisa menjadikan kopi ini sebagai salah satu ikon untuk di daerah kita. Dan untuk penikmat kopi, pilihlah kopi yang baik, pilihlah kopi yang berkualitas agar menjadi sumber kesehatan juga untuk kita. Karena sejatinya kopi adalah bukan hanya untuk dinikmati, juga untuk menjadikan kita lebih kuat dan sehat.
1: Oh iya, seperti itu nih. Iya nih, Adi sana. Tentunya kita udah di penghujung acara juga tentunya. Luar biasa nih, luar biasa sekali tentunya untuk perbincangan kita hari ini. Tentunya, dan ternyata menjaga kualitas kopi itu bukan hanya sekedar rasa.
2: Iya.
1: Nah, tapi juga soal ketulusan pelayanan dan juga penghargaan terhadap proses dari hulu ke hilirnya. Iya. Seperti itu, iya. Ya. Dan terima kasih juga untuk Mas Rian tentunya udah meluangkan waktu.
2: Iya.
1: Semoga nantinya bisa berbagi pengalaman kembali, dan setelah misalnya udah buka kafe,
2: iya,
1: bisa informasikan ke kita. Iya, siap, juga siap, nih, siap. Untuk itunya apa promo-promosinya, iya. Boleh juga seperti itu.
2: Iya.
1: Nah, akhir kata di sana untuk obrolan kita di Galeri Budaya siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan terima kasih juga untuk narasumber kita yang udah hadir.
2: Sama-sama.
1: Saya Zilpi pamit undur diri dari ruang dengar di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Gaya Galeri Budaya Nusantara.

FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthews mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama. Sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthews tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthews telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern München dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthews sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthews bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthews tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sanak segalanya. Saya Murlin Hanizar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta pendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu. Terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik. Hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata. Dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sosial, Rompat RRI Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di sana, waktunya azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. Sepertiga disedekahkan kepada orang-orang miskin. Sepertiga digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. Sepertiga sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
0: Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Pro 4 FM.

0: 91.7 from PFM Suara Budaya Bengkulu. Terima kasih Rasena masih kangen-kangen kami di 91.7 atau RRI Digital. Bentar lagi kita bergabung ke RRI Jambi untuk mengikuti siaran Budaya Belajar Sumba. Begini si Reko Sabtu 16 Mei 2026 di sana.
1: Kabar kita.
0: Ada cara rencana pembangunan kawasan industri Pulau Bai di Kota Bengkulu, Sadiko terus berproses. Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama PT Pelindo Regional 2 Bengkulu mematangkan berbagai persiapan supaya proyek itu segera terrealisasi. Salah satu tahapan penting nanti yang dilakukan yaitu penyusunan studi kelayakan atau feasibility study. Kajianiko sebelumnya disiapkan untuk kawasan ekonomi khusus KEK, namun kini disesuaikan jadi pengembangan kawasan industri. General Manager PT Pelindo Regional 2 Bengkulu, Dimas Rizky Kusmayadi, mengatakan proses kajian ditargetkan selesai pada Juni mendatang. Hasil studi tersebut bakal jadi dasar dalam menentukan langkah lanjutan pembangunan kawasan industri. Selain itu, Pelindo juga melakukan pembebasan lahan seluas 75 hektar. Lahan tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan kawasan industri di wilayah Pulau Bai. Langkah pembebasan lahan Niko jadi bukti keseriusan dalam mendorong investasi di Provinsi Bengkulu. Pemerintah berharap kehadiran kawasan industri mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Informasi selanjutnya, di sana pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bengkulu mulai mempersiapkan atlet untuk menghadapi ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pobda tahun 2026 mendatang. Persiapan dilakukan dengan menggelar seleksi atlet terbaik dari berbagai cabang olahraga untuk mewakili Kota Bengkulu. Seleksi dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat, melibatkan para pelajar yang memiliki potensi prestasi di bidang olahraga. Beberapa cabang olahraga akan dipersiapkan diantaranya sepak bola, bola basket, bola voli, ke sepak takraw. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bengkulu, Eka Sabutra, mengatakan seleksi dilakukan untuk menjaring atlet-atlet terbaik dan kelaknya bakal bawa nama Kota Bengkulu pada ajang Pobda 2026. Nyo memastikan seleksi kelak bakal berlangsung ketat supaya mendapatkan atlet potensial ke atlet yang terbaik.
2: Demikian dari sana, saya Harian Dika, ketemu lagi di kabar kita selanjutnya.

beragam informasi budaya dari Belaga Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belaga Sumba.

0: Siang pendengar Radio Republik Indonesia Pro 4 di mana saja Anda berada. Senang sekali kembali saya Adis hadir menemani Anda dalam program siaran budaya Belajar Sumba di edisi 16 Mei 2026 yang di hari ini akan bersama dengan Pro 4 RRI Jambi ya. Dan siaran ini juga bisa Anda dengarkan di 91,7 FM di Pro 4 Bengkulu. 88,5 FM maksud kami di Pro 4 Bandar Lampung, 99,2 FM di Pro 4 RRI Jambi, 103,9 FM di Pro 4 RRI Sungai Liat, 88,4 FM Pro 4 Palembang. Ya pendengar, Jambi pastinya memiliki banyak sekali potensi wisata dan juga budaya ya yang menarik untuk dikenal lebih luas, mulai seperti wisata alam, sejarah, kuliner, ataupun tradisi-tradisi lokal yang menjadi identitas daerah. Nah, dalam memperkenalkan potensi tersebut, pasti juga dibutuhkan peran generasi muda ya. Yang pastinya menjadi wajah dan juga duta daerah. Nah, salah satunya melalui ajang Bujang Gadis Kota Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini, pendengar, kita akan membahas tema peran Bujang Kota Jambi dalam mempromosikan pariwisata daerah. Nah, sudah bersama kita di studio Pro 4 RRI Jambi. Kita sapa terlebih dahulu nih. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo Kak Adi, Assalamualaikum.
0: Iya, bersama dengan Diki ya?
1: Iya Kak.
0: Muhammad Diki Apriliandi. Ini kakak panggilnya Diki?
1: Diki aja Kak.
0: Oke, Diki gimana kabarnya hari ini Diki?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Alhamdulillah, perjalanan kesini aman ya?
1: Aman.
0: Cuacanya aman, hari ini alhamdulillah bersahabat ya Diki ya. Agak takut hujan kakak tadi ini.
1: Kalau siang panas Kak.
0: Kalau siang panas, kalau sore hujan biasanya. Benar. Ya. Oke, tapi alhamdulillah hari ini lancar ya. Sebelumnya Diki terima kasih banyak sekali ya sudah meluangkan waktunya untuk
1: kembali,
0: hadir di siaran Budaya Belajar Sumba hari ini Diki. Nah, mungkin pengenalan dulu ya Diki ya. Mungkin Diki bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu nih untuk pendengar se-Belajar Sumba. Diki, silahkan.
1: Baik, terima kasih Kak Adis. Halo pendengar Pro 4 FM Jambi. Sebelumnya kenalin nama aku Muhammad Diki Apriliandi. Aku kerap disapa Diki. Alhamdulillah pada tahun kemarin, pada tahun 2025, aku dinobatkan sebagai Bujang Intelijensi Kota Jambi tahun 2025. Sekarang ini aku merupakan mahasiswa aktif di Poltekkes Kemenkes Jambi jurusan promosi kesehatan semester 4.
0: Oke, masih kuliah ternyata.
1: Iya, masih
0: sekarang
1: kuliah.
0: Ya. Berarti umurnya sekarang berapa Diki?
1: Baru masuk 20 tahun.
0: 20 tahun dan terpilih sebagai Bujang
1: Intelijensi Kota Jambi.
0: Intelijensi Kota Jambi ya. Nah, ini kan tahun 2025 ya Diki ya berarti ya?
1: Iya.
0: Bujang intelijensinya di tahun 2025. Nah, untuk saat ini berarti apakah masih bertugas atau sudah purna tugas ini Diki?
1: Kebetulan Kak, pada tanggal 12 Mei kemarin, kami baru saja melaksanakan malam grand final untuk Bujang Gadis Kota Jambi tahun 2026.
0: Oh, dan sudah mulai berarti
1: iya,
0: ya? Oh,
1: dan okay. Bertepatan pada malam itu juga, kami yang Bujang Gadis Kota Jambi tahun 2025, yeah, melaksanakan purna tugas.
0: Oh, purna tugas. Yeah. Jadi ketika grand final itu sekaligus acara purna tugas, yeah, begitu?
1: Benar, Kak.
0: Oh, berarti untuk yang 2026 sudah terpilih ya?
1: Sudah terpilih.
0: Oh, sudah ada penerusnya berarti ya?
1: Ya, sudah ada penerus 11 pasang di tahun 2026.
0: 12 Mei?
1: Iya.
0: Oh, baru berarti Mei, Diki?
1: Baru,
0: oh, belum satu minggu loh ya mendengar ya. Sekarang
1: sedih,
0: baru tanggal 6. Oh, sedih. Baru purna tugas diundang ke Belajar Sumba ternyata. Dan alhamdulillah ya Diki ya.
1: Alhamdulillah.
0: Sudah ada yang melanjutkan. Nah, biasanya kalau purna tugas ini kesibukannya apa ini Diki?
1: Kalau untuk sekarang Kak, aku lagi fokus kuliah sama aku sama teman-teman sama partner juga lagi ngebangun sebuah agensi namanya Southside ID.
0: Iya. Yeah.
1: Iya, jadi kami itu bergerak di bidang promosi UMKM, promosi event-event pemerintah dan sebagainya Kak.
0: Oh, agensi itu?
1: Iya, agensi.
0: Oh, sama teman-teman berarti ya?
1: Iya.
0: Teman-teman dari yang Bujang Gadis juga atau
1: dari
0: beda?
1: Bujang Gadis, dari teman-teman di luar.
0: Oh, dari teman-teman luar juga ada ya. Semoga lancar ya Diki ya.
1: Amin.
0: Untuk masa purna tugas ini melanjutkan lagi nih. Jangan sampai ketika purna tugas gak lanjut lagi mungkin.
1: Siap,
0: ya
1: pasti, Kak, harus.
0: Harus tetap lanjut.
1: Kita sebagai generasi muda jangan berhenti bergerak.
0: Jangan berhenti bergerak. Baru 20 tahun loh.
1: Baru 20 tahun.
0: Iya. Dan masih semoga kuliah jangan sampai terlewat ya Diki ya.
1: Amin.
0: Karena
1: amin.
0: Biasa kalau sibuk-sibuk sampai lupa itu. Jadi kalau melanjutkan ngurus agensi berarti ini sekarang.
1: Benar,
0: ya Diki
1: Kak,
0: ya.
1: Sambil kuliah juga.
0: Sambil kuliah juga. Nah, untuk berarti kan kalau sekarang udah purna tugas nih Diki. Nah, mungkin Kakak pengen tahu nih Anak muda ya, biasa kan anak muda tuh suka yang hal-hal yang modern.
1: Bener.
0: Entah kadang mungkin gak begitu tertarik ngikutin yang ajang event-event kebudayaan atau apa nih. Nah, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu nih, Diki, awalnya tertarik mengikuti ajang Bujang Gadis Kota Jambi ini gimana? Silakan.
1: Itu kak, pada awalnya itu, saya kan sebagai pemuda di kota seberang Kota Jambi. Saya itu menyadari bahwa seberang Kota Jambi itu mempunyai banyak sekali budaya yang sangat jarang diketahui oleh orang luar.
0: Yeah.
1: Bahkan orang Kota Jambi sekalipun ada yang nggak tahu yang namanya itu rumah panggung, ada yang nggak tahu makanan daging tepek khas seberang Kota Jambi.
0: Yeah,
1: jadi saya itu kayak ada merasa sedih, kenapa sih kebudayaan yang sangat khas yang kita miliki yang sangat spesial ini nggak diketahui oleh orang luar, bahkan oleh rakyat Kota Jambi sendiri. Maka dari situ saya tergerak untuk mencari di mana sih tempat saya bisa menyalurkan ide-ide saya, wadah agar saya bisa meluapkan semua ide-ide saya yang sudah saya susun di kepala, supaya bisa saya laksanakan menjadi kenyataan. Disitulah saya menemukan Bujang Gadis Kota Jambi.
0: Iya.
1: Dari situ kak.
0: Jadi tertarik untuk ikut ini?
1: Iya.
0: Oke. Jadi kalau misalkan mengikuti ajang ini ya, kalau boleh tahu ya Diki ya, sebenarnya dari seperti proses pendaftaran, seleksi atau apa seperti itu tuh yang dipertanyakan apa Diki mungkin? Pengetahuannya apa yang harus dikuasai ketika mendaftar di event ini?
1: Secara garis besar ya kak, Bujang Gadis ini kan berada di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi.
0: Iya.
1: Jadi tentunya yang harus dikuasain oleh calon pendaftar atau pendaftar Bujang Gadis Kota Jambi di tahun-tahun kedepannya yakni kebudayaan yang ada di Kota Jambi, pariwisata, kepemerintahan, dan juga termasuk bahasa asing, kak.
0: Termasuk bahasa asing. Oh gitu, seperti bahasa Inggris gitu?
1: Iya.
0: Oh, berarti
1: minimal pasif.
0: Minimal pasif. Oke, berarti seperti misalkan lagi ajang perlombaannya gitu ya, seperti Putri Indonesia berarti ya?
1: Iya, sama seperti Putri
0: Indonesia. Oh, ada pertanyaan yang menggunakan bahasa Inggris begitu? Oh gitu, wah berarti harus, ya memang harus ada bahasa

0: Dan Diki tadi bilang kalau pemilihannya ini ada 11 kategori berarti ya?
1: Iya, 11 kategori.
0: Nah, Diki ini masuk yang Bujang Intelijensi.
1: Bujang Intelijensi.
0: Intelijensi. Dari 11 ini apa aja tuh Diki?
1: Dari 11 ini dari yang pertama itu ada Bujang dan Gadis Kota Jambi.
0: Iya.
1: Ada Wakil 1 Bujang dan Gadis. Ada Wakil 2 Bujang dan Gadis. Wakil 3 Bujang Gadis Favorit. Bujang Gadis Intelijensi. Bujang Gadis Berbakat. Bujang Gadis Pariwisata. Bujang Gadis Kebudayaan. Bujang Gadis Persahabatan dan Bujang Gadis Fotogenik Kota Jambi, Kak.
0: Oh, fotogenik. Wah, sampai fotogenik pun ada. Nah, karena Diki ini yang Bujang Intelijensi. Nah, kalau boleh Kakak tahu, kalau yang Bujang Intelijensi ini cakupannya apa aja nih Diki biasanya?
1: Kalau Bujang Gadis Intelijensi ini Kak, biasanya dinilai dari cara berpikir.
0: Cara berpikir.
1: Cara pola pikirnya. Okay. Kalau bahasa bayinya Kak, Bujang Gadis Intelijensi ini pintar Kak.
0: Pintar. Pintar, wah berarti Diki ini
1: kalau
0: pintar.
1: Bahasa bayinya gitu.
0: Bahasa mudahnya
1: iya,
0: ya.
1: Bahasa mudahnya.
0: Bahasa mudahnya intelijensi berarti berarti penilaiannya tingginya di mana ini sampai bisa terpilih jadi bujang intelijensi?
1: Kalau sebagai bujang intelijensi itu penilaian tertingginya dari segi intelektualnya Kak.
0: Intelektual iya. Berarti ya pengetahuan ya.
1: Benar.
0: Oke, bujang gadis berarti yang bujang intelijensi
1: iya.
0: Terpilih. Nah, selama menjabat ini Diki kalau bujang intelijensi itu atau kan ada bidang-bidangnya nih?
1: Iya.
0: Berarti kalau yang intelijensi ini lebih ke kegiatan yang mana ini Diki biasanya?
1: Oh, kalau kami di Bujang Gadis Kak, itu walaupun ada 11 kategori,
0: iya?
1: 11 gelar, itu semua tugasnya disamaratakan.
0: Oh,
1: tidak ada pembeda Kak.
0: Oke. Okay.
1: Yang menjadi pembeda hanyalah gelar yang ada di Slempang. Jadi kami semua di situ tidak ada perbedaan antar gelar gitu Kak.
0: Okay.
1: Semuanya disamaratakan, pembagian tugas disamaratakan.
0: Okay,
1: perlakuan juga disamaratakan, tidak ada pembeda.
0: Berarti tetap sama-sama semua
1: iya,
0: ya,
1: sama-sama.
0: Apapun kegiatannya ya.
1: Apapun kegiatannya.
0: Nah, berarti sebelum mengikuti ajang ini memang sudah tertarik ya dengan dunia pariwisata dan budaya
1: iya,
0: Diki
1: sudah
0: ya.
1: Tertarik. Namun hanya hanya baru nemuin tempatnya.
0: Tempatnya, tempat nah itu menyalurkan ide tadi
1: benar.
0: Ya. Oke, nah selama satu tahun menjalankan tugas ini Diki, kegiatan apa yang mungkin paling sering dilakukan sebelum purna ya? Apa aja nih biasanya?
1: Kalau yang paling sering dilakukan itu ada dua Kak.
0: Apa?
1: Pertama, bertugas dalam acara-acara kepemerintahan sama membuat konten perkenalan pariwisata yang ada di Kota Jambi. Jadi kami sebagai Bujang Gadis itu kan harus mempunyai tugas pokok, tugas inti Kak. Jadi kami itu setiap bulan harus membuat konten, konten yang memperkenalkan kebudayaan, pariwisata, ataupun program pemerintah saat ini Kak. Jadi misal ada suatu tempat yang berpotensi menjadi tempat pariwisata gitu Kak. Jadi kami sebagai Bujang Gadis, tugas kami untuk mengangkat tempat tersebut agar bisa dilihat oleh masyarakat luas, agar bisa sampai ke telinga pemerintah yang sedang memerintah saat ini, supaya tempat itu bisa menjadi tempat pariwisata yang aktif. Itu salah satunya Kak.
0: Oke, berarti memang memunculkan potensi wisata yang ada di daerah
1: benar,
0: ya.
1: Benar Kak.
0: Oke, seperti itu. Berarti memang membuat konten, targetnya itu tadi.
1: Targetnya itu.
0: Nah, pembuatan konten ini di seperti sekarang kan pasti punya Instagram masing-masing ya. Ini memang di Instagramnya masing-masing
1: di
0: atau?
1: Instagram masing-masing.
0: Oh harusnya masing-masing memang
1: di
0: ya.
1: Instagram masing-masing dan nanti dikolaborasikan sama akun Dinas Pariwisata Kota Jambi.
0: Dinas Pariwisata Kota Jambi, berarti sering jalan-jalan dong?
1: Sering, bisa dibilang sering.
0: Sekalian nyari berarti ya, nyari potensi
1: konten.
0: Wisata ya, nyari
1: benar.
0: Konten. Oh iya ya. Wah berarti yang paling sering dilakukan memang cari tempat yang berpotensi untuk jadi pariwisata. Oke, yang
1: sama,
0: baru mau jadi berarti ya.
1: Iya, sama juga yang paling sering itu kita mengangkat lagi pariwisata yang udah ada Kak.
0: Yang udah ada?
1: Yang udah ada kita tingkatkan lagi, kita perkenalkan lagi. Karena banyak pariwisata seperti Taman Kungku, Masjid Cengho, itu banyak. Itu kan sudah ada dari dulu, namun pengunjungnya sedikit, bahkan ada yang tidak tahu. Itulah tugas kami untuk memperkenalkan ke masyarakat luas.
0: Dengan konten itu
1: dengan
0: tadi
1: konten,
0: ya.
1: Dengan konten, media sosial.
0: Oke, nah selama satu tahun nih pengalamannya mungkin yang paling berkesan selama menjadi Bujang Kota Jambi ini gimana nih Diki?
1: Kalau pengalaman aku yang paling berkesan itu Kak, waktu itu kami ada kegiatan di Panti Asuhan. Waktu itu acara 17 Agustusan. Kami ngadain event perlombaan 17-an kayak biasa di Panti Asuhan. Di situ kayak aku bisa ngelihat kehidupan mereka yang tanpa keluarga. Mereka yang gak pernah ngerasain kehangatan keluarga. Mereka gak pernah dipeluk oleh ayah atau ibu mereka. Bagi aku itu adalah pengalaman yang paling membekas sampai sekarang.
0: Terasa banget
1: terasa.
0: Ya gitu ya. Waduh.
1: Kalau

0: aku gak masuk bujang gadis kota Jambi, kayaknya aku gak bakal ngerasain perasaan itu.
1: Waduh, kakak kira tadi jawabannya bakal yang bagian jalan-jalan loh Diki. Ternyata
0: kalau jalan-jalan sering gak?
1: Iya kan sering ya. Jadi kakak pikir itu yang bakal jadi, itu asik loh kak gitu kan, jalan-jalan sama teman, cari konten gitu. Ternyata hal yang seperti yang sosial seperti itu ya, yang lebih terasa ya, yang paling membekas ke panti asuhan. Kalau nggak di bujang gadis mungkin belum bakal ngerasain gitu ya. Berarti memang ada acara seperti itu juga yang dilaksanakan Diki?
0: Iya kak. Jadi kami sebagai bujang gadis ini tidak selalu terpaku pada promosi pariwisata dan kebudayaan. Kami ini jatuhnya sebagai role model generasi muda yang ada di kota Jambi. Jadi kami mencakup semua, selagi itu bisa menggerakkan generasi muda yang ada di kota Jambi, itu kami rangkul.
1: Merangkul semuanya berarti ya. Jadi karena semuanya jika bisa ini dirangkul Diki, mungkin tantangan yang paling dirasakan selama menjabat apa Diki?
0: Tantangan yang paling besar itu bagi aku menggerakkan masyarakat untuk bisa mencintai kebudayaan yang ada di kota Jambi. Karena kita sudah mempunyai banyak sekali kebudayaan yang unik, bagus, begitupun juga dengan pariwisatanya. Tapi masih banyak masyarakat kota Jambi, masyarakat kita yang gak mau ke situ, gak mau mewariskan kebudayaan, ataupun gak tahu. Itu yang bikin aku, wah, aku sebagai generasi muda, aku yang menerusin daerah ini, aku yang nerusin Jambi. Tapi masih banyak orang-orang di sekitar aku yang gak tahu identitas kota Jambi.
1: Bahkan orang Jambi ya, itu yang sangat Jambi tantangannya sendiri. Itu kak. Mungkin kalau mengenalkan ke orang luar kan ya dengan konten itu tadi ya Diki. Kalau seperti kita yang orang Jambi asli, tahu lahir besar di Jambi, tahu loh di sini ada potensi wisata. Tapi lihat konten kan sudah tahu ya. Nah, membuat dia tertarik dan tidak, itu yang sulit. Berarti itu juga selain tantangan itu juga menjadi pelajaran terbesar selama satu tahun
0: benar,
1: ya.
0: Benar sekali.
1: Nah, Diki kita break dulu sesaat dan nanti pastinya kita akan lanjut lagi perbincangan kita ya pendengar bersama narasumber kita hari ini. Dan setelah jeda berikut ini mungkin kita akan bahas mengenai potensi wisata Jambi kali ya Diki ya. Dan juga bagaimana peran generasi muda yang masih 20 tahun ini dalam mempromosikannya di era digital ya Diki ya. Tetap bersama kami pendengar, masih dalam program siaran budaya Belajar Sumba.

0: Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.
1: Anda masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.

0: Tentunya kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama narasumber kita hari ini. Masih bersama dengan Diki ya, Diki.
1: Halo Kak.
0: Kita lanjutkan kembali ganti-ganti. Tentunya kali ini masih membahas tentang bagaimana nih generasi muda ya mengenalkan potensi-potensi wisata yang ada di daerah. Nah, apalagi Diki kan bujang intelijensi ya, 2025. Ya walaupun sudah purna, tapi kan baru masih purnanya ya.
1: Belum sampai seminggu.
0: Belum sampai satu minggu dan tidak berhenti pastinya Diki ya.
1: Pasti.
0: Nah, menurut Diki, potensi wisata di Jambi ini kan banyak ya.
1: Benar.
0: Banyak sekali, tapi terkadang memang masyarakat Jambi masih banyak juga Diki yang nyebut kalau Jambi ini gak kata tempat wisata.
1: Benar. Itu kayak sebuah ejekan gak?
0: Benar kan? Iya, sebuah ejekan. Bahkan mungkin yang datang dari luar ke Provinsi Jambi juga ada mungkin yang merasakan seperti itu Diki ya. Nah, menurut Diki wisata unggulan di Jambi yang paling layak nih untuk dikenal secara luas apa Diki? Di mana nih?
1: Kalau untuk pariwisata yang ada di Jambi itu pastinya Gunung Kerinci Kak. Karena Gunung Kerinci itu merupakan situs wisata yang menggendong pariwisata yang ada di Provinsi Jambi.
0: Okay.
1: Nah, sedangkan kalau untuk di Kota Jambi menurut kami banyak sekali.
0: Yeah.
1: Kalau wisata-wisatawan dari luar mau ke Kota Jambi, kalau mereka ingin ke pariwisata alam, mereka bisa ke hutan kota Momak Sabeki yang ada di Mayang. Di situ kita bisa merasakan murninya udara pagi,
0: nuansa
1: alam hijau. Ada rusa Kak?
0: Ada rusa
1: di situ, ada rusa, burung-burung yang ada kolam ikan yang kalau kita nyelupin kaki, dia bakal makan-makan sel kulit matina
0: gitu.
1: Di situ
0: ada,
1: juga ada. Jadi kalau wisatawan pengen mencari ketenangan di alam, hutan kota Momak Sabeki itu destinasi tujuan yang harus dicoba.
0: Betul.
1: Tapi kalau mereka ingin jalan-jalan malam sambil sambil beli-beli kuliner, sambil icip-icip makan, sambil pengen ngerasain vibes kota Jambi di malam hari, itu ada di daerah Sipin namanya Kuliner Sumantri.
0: Sumantri, tahu
1: kan?
0: Tahu dong.
1: Tahu pasti. Masa orang Jambi gak tahu Kuliner Sumantri?
0: Itu di tengah kota beneran
1: banget.
0: Itu. Iya. Jadi ada yang bagian alam, ada
1: bagian yang
0: nuansa malam UMKM. Ya. Nah, gitu. Terus apalagi nih Diki mungkin?
1: Kalau pengen tahu soal sejarah Kota Jambi, kita pastinya punya dua museum sangat besar.
0: Museum
1: Si Ginjai dan Museum Perjuangan. Museum Si Ginjai itu menceritakan sejarah terbentuknya Provinsi Jambi maupun Kota Jambi, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Di situ semua asal-usul masyarakat kita, asal-usul geografis kita itu semua ada di Museum Si Ginjai. Sedangkan Museum Perjuangan di situ menceritakan sejarah bagaimana pejuang-pejuang yang ada di Provinsi Jambi maupun Kota Jambi pada zaman dahulu memperjuangkan tanah di mana kita berdiri sekarang.
0: Yang bagian perjuangannya memang ya, sesuai namanya ya.
1: Iya benar, Museum Perjuangan Jambi.
0: Iya, oke. Okay. Mungkin pahlawan-pahlawan waktu masa perang gitu ya. Kalau yang Si Ginjai tadi yang geografinya gitu
1: lebih
0: ya.
1: Lebih ke sejarah.
0: Oke, okay, seperti itu.
1: Jadi di Kota Jambi ini, kalau menurut aku ya, gak ada satu pariwisata yang harus kita tonjolkan. Karena kalau kita hanya menonjolkan satu, yang lainnya bisa tersingkir. Itu kalau menurut aku, dari pemikiran aku. Karena menurut aku pariwisata yang ada di Kota Jambi ini harus kita kelompokkan. Karena kalau ada turis atau wisatawan yang pengen ke tempat wisata yang nuansa alam, tapi kita arahkan ke Kuliner Sumantri, itu kan gak cocok.
0: Gak nyambung.
1: Jadi jadi menurut aku, gak ada yang paling diistimewakan. Semuanya istimewa tergantung kategori pariwisata tersebut.
0: Disesuaikan dengan kategorinya, dikelompokkan tadi ya Diki
1: benar,
0: ya.
1: Kak.
0: Oh gitu. Tapi Diki kalau ini Diki tahu juga atau enggak ya? Kakak karena sudah ngomongin museum tadi ya. Museum Gentala itu masih ada Diki?
1: Museum Gentala masih ada.
0: Masih buka
1: masih
0: sampai
1: buka.
0: Sekarang.
1: Kalau Museum Gentala itu isinya terfokus ke uang-uang zaman dulu, sejarah-sejarah yang ada di Jambi Kota seberang kayak jubah-jubah raja terdahulu itu ada di Museum Gentala Kak.
0: Masih
1: ada senjata-senjata zaman dulu, alat-alat musik itu semua ada di Museum Gentala.
0: Oh masih terawat di situ
1: masih
0: ya?
1: Masih terawat alhamdulillah.
0: Oh mungkin salah satu tugasnya seperti yang Diki bilang tugas kalian tadi,
1: benar.
0: Ya itu ya menyampaikan itu bagaimana agar lebih terawat
1: luas.
0: Juga ke pemerintah yang sedang memerintah sekarang gitu ya. Oke. Okay.
1: Karena yang kita advokasi bukan hanya masyarakat luas tapi pemerintah juga.
0: Ya karena itu butuh dirawat pasti kan. apalagi yang di museum-museum, karena Diki terkadang tuh ketika tempat wisata nih baru jadi ya, atau baru viral, ya mungkin itu di saat masih terawat, tapi ketika lama-lama kan sudah enggak begitu lagi kan,
1: Diki? Diperhatiin lagi.
0: Iya,
1: itu yang kita takutin enggak?
0: Yang ditakutin itu, dan menjadi tantangan kalian itu juga jadinya ya.
1: Menjadi tantangan, harus menjadi perhatian lebih juga.
0: Jadi perhatian lebih, oke. Dan dikelompokkan, saya sepakat tadi Diki memang. Karena kan ada mungkin orang yang memang pengennya ke wisata alam, bukan ke perkotaan gitu ya. Nah, sedangkan di kota ada loh hutan kota namanya, seperti yang tadi, atau hutan pinus gitu ada juga kan. Oke, tapi kalau yang di luar, sebenarnya kalau wisata alam tuh banyaknya di luar kota Jambi ya Diki ya, seperti Merangin ya,
1: Kerinci.
0: Kerinci itu sih Kerinci, yang paling
1: udah dia paling top Kerinci udah.
0: Paling top itu kayaknya memang entah ini menurut Diki juga atau memang ada penelitiannya juga mungkin Diki, nggak tahu kakak ya. Apakah memang mungkin kebanyakan wisatawan itu yang dari luar lebih banyak datangnya ke Kerinci atau ke kota Jambi, Diki?
1: Kalau menurut yang aku lihat selama ini, Kak, wisatawan dari luar provinsi Jambi itu rata-rata banyaknya ke Kerinci. Bahkan ada, pernah aku dengar, mereka itu lebih, mereka itu tahu Kerinci tapi gak tahu Jambi. itu.
0: Parah sekali sampai ya.
1: Aku pernah katanya, aku pernah ke Kerinci loh, aku pernah ke Kerinci loh, oh pernah ke Jambi, aku bilang kan, Jambi itu di mana kan? Lah, kayak, bro Kerinci di Jambi bro gitu.
0: Kerinci itu di bagiannya Jambi, iya. Wah ternyata lebih terkenal
1: Kerinci. Itu tantangan Kerinci. Besarnya di situ kak.
0: Makin tertusuk rasanya ya, kita dengar itu ya. Waduh, mungkin karena mungkin salah satunya karena gunung kali ya.
1: Iya.
0: Diki, karena kan mungkin wisatawan yang mungkin mau mendaki gunung ya pasti tahu siapa sih yang enggak tahu Gunung Kerinci?
1: Iya, siapa yang enggak tahu ya,
0: Gunung Kerinci? Gunung Masurai juga kan. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin karena itu juga yang membuat dia lebih menonjol wisatanya benar, di situ ya. Nah, kalau yang tantangan dipromosikan tadi berarti Diki. Nah, destinasi wisata yang saat ini yang mungkin paling sering dipromosikan selama menjadi bujang Kota Jambi itu destinasi wisata mana, Diki?
1: Kalau kami sebagai bujang gadis Kota Jambi, kami mempunyai 11 pasang gelar.
0: Iya.
1: Itu kami setiap bulannya itu dibebaskan untuk mempromosiin pariwisata apa aja, Kak.
0: Iya.
1: Jadi 22 orang itu dari 11 pasang itu, dalam satu bulan ada 22 tempat pariwisata yang kami promosiin.
0: 22
1: tempat.
0: Iya.
1: Jadi bayangin selama satu tahun ada berapa video konten yang kami bikin.
0: Wow, banyak sekali.
1: Se-effort itu.
0: 22 kami, ini yang di kota aja atau satu provinsi?
1: Yang di kota aja.
0: Yang di kota aja. Iya. Oke.
1: Okay. Bayangin yang di kabupaten-kabupaten lain, bahkan provinsi Jambi juga punya bujang gadis.
0: Kota aja 22 ya. Iya benar, yang bujang kota aja, bujang gadis kan ada yang provinsi, ada yang kota.
1: Provinsi,
0: kali ini
1: ada
0: kan
1: kota, ada yang kabupaten.
0: Kota ya. Oh, ada yang kabupaten
1: ya,
0: juga.
1: Kabupaten juga ada,
0: oh,
1: Kak.
0: Oh, gitu. Wih, banyak sekali berarti banyak. Ya. Berarti sebenarnya konten budaya itu banyak loh.
1: Banyak.
0: Konten budaya wisatanya Jambi itu banyak berarti Diki ya. Nah, kalau tempat wisata yang menurut Diki nih mungkin masih underrated gitu ya. Tetapi tuh sebenarnya sangat menarik loh untuk dikunjungin.
1: Ada, Kak.
0: Apa itu?
1: Itu ada di Jambi Kota seberang, namanya Danau Teluk.
0: Danau Teluk.
1: Okay, nah, iya. Danau Teluk itu sebenarnya udah masuk ke dalam list pariwisata yang ada di Kota Jambi. Namun kalau menurut aku, Danau Teluk kalau enggak ditambah-tambahin pernak-pernik lagi sama pemerintah, kalau dibagusin, entah ditambah apa lagi gitu, itu kayaknya kurang, Kak. Karena wisata Danau Teluk ini yang tahu hanya masyarakat seberang.
0: Oh, hanya orang situ berarti yang tahu.
1: Orang luar tahu kecamatan Danau Teluk, tapi gak tahu Danau Teluk.
0: Kecamatannya saja,
1: kecamatannya
0: berarti.
1: Saja yang mereka tahu.
0: Padahal sejujurnya saya juga.
1: Nah, itu.
0: Iya.
1: Padahal Danau Teluk itu, Kak, suasananya waktu sunset, sunrise itu, wah bagus sekali.
0: Bagus ya?
1: Bagus. Bahkan sekarang ada salah satu kafe di Danau Teluk.
0: Ada kafenya?
1: Mereka ngebangun kafe di pinggiran Danau Teluk, namanya Enduo Cafe. Jadi mereka itu punya tempat space yang pemandangannya langsung ke sunset
0: khusus
1: Danau Teluk.
0: Khusus untuk lihat sunset.
1: Iya, lantai satu, lantai dua, pemandangannya sunset full.
0: Oke. Okay.
1: Sama juga mereka nyediain jasa tour ke Danau Teluk, Kak.
0: Oh, ada
1: pakai
0: jasa?
1: Pakai perahu.
0: Oh, gitu.
1: Nah, itu uniknya. Tapi sayangnya, Cafe Enduo sama jasa tour itu kayaknya udah diperhatiin tapi kurang diberi support penuh, Kak.
0: Oh gitu, iya.
1: Makanya yang sangat disayangkan itu Danau Teluk punya potensi yang sangat besar kalau menurut aku, sangat besar. Yeah. Tapi mungkin belum diperhatikan, tapi mungkin masyarakat sekitarnya belum bisa melepaskan Danau Teluk untuk menjadi destinasi wisata.
0: Oh, mungkin karena nanti rame atau jadi rusak gitu. Oh, satu sisi sayang juga mereka gitu.
1: Itu yang saya bilang di awal tadi Kak, yang susah itu menggerakkan masyarakat.
0: Menggerakan masyarakatnya juga.
1: Kembali lagi mengadvokasi masyarakat, menggerakkan masyarakat itu yang paling susah.
0: Eh, padahal itu bisa menaikkan UMKM juga loh.
1: Masyarakat sekitar bisa jualan di situ, bisa ini, bisa itu.
0: Tapi mungkin mereka masih lihat banyak kemungkinan yang buruknya mungkin ya. Nah, itu salah satu tantangan kembali.
1: Tantangannya selalu sama, Kak.
0: Sama, menggerakkan masyarakat. Oke, 22 tempat tadi yang dibilang Diki ya.
1: Nah, dari 1 bulan.
0: Satu bulan ini
1: 22 tempat.
0: Iya.
1: Bulan depan.
0: Itu tempat yang sama atau tempat beda lagi?
1: Beda-beda orang, beda-beda tempat. Jadi kita rolling, Kak.
0: Oh, rolling.
1: Iya, misal di bulan ini saya di Tugu Keris, bulan depan saya di Tugu Juang, bulan depan di Gentala Aras, bulan depan di ini.
0: Harus begitu. Ada konten yang jadi berarti ya, Diki ya.
1: Benar, Kak.
0: Nah, dari semua tempat yang pernah dikunjungi Diki nih, mana yang paling berkesan, Diki?
1: Yang paling berkesan kalau menurut aku, aku kemarin pernah mengangkat sebuah tempat kafe.
0: Kafe?
1: Kafe yang ada di 16 itu daerah mana ya? Mayang, daerah Mayang.
0: Oh, Mayang. Oh iya ya.
1: Itu ada kafe namanya Konyoha.
0: Konyoha. Konyoha. Oh, saya tahu.
1: Kakak tahu kan?
0: Vintage bukan?
1: Iya, vintage.
0: Oh, gitu. Iya, iya, iya.
1: Waktu itu saya diajak salah satu mentor saya juga di Bujang Gadis.
0: Iya.
1: Coba kamu liput ini, tempatnya bagus tapi masih underrated. Saya angkat. Dan memang tempat itu kayak wah. Saya berasa masuk ke tahun yang bukan saya hidup di tahun itu gitu.
0: Iya. Oh, berarti beda sekali.
1: Memang
0: di dalam
1: beda
0: situ
1: sekali,
0: ya. Vibes-nya jadi vibes-nya sangat beda. Vintage sekali ya, sampai kita aja terasa bukan di tahun kita lahir jadinya.
1: Kalau di kafe-kafe biasa kan mereka muter lagu pakai sound, pakai segala macam
0: handphone,
1: kan.
0: Ya, kan?
1: Handphone, dicolokin ke speaker.
0: Kalau mereka?
1: Kalau mereka pakai piringan hitam.
0: Oh, beneran dipakai?
1: Beneran pakai piringan hitam.
0: Oh, sejujurnya masih kakak hidup. Ada lihat? Konten itu, cuman ya kakak pikir ya mereka tetap pakai handphone atau pakai laptop
1: mereka
0: gitu.
1: Mereka pakai piringan hitam.
0: Oh, dipakai piringan hitamnya.
1: Saya juga kaget kemarin.
0: Oh gitu.
1: Kayak masih hidup dan suaranya masih jernih.
0: Itu lagu-lagu lama juga?
1: Lagu-lagu lama juga.
0: Oh, sangat disesuaikan berarti ya. Berarti Diki, Bujang Gadis ini bukan hanya memperkenalkan wisata yang ada di daerah saja, tapi seperti yang kafe-kafe itu juga bisa?
1: Bisa, Kak.
0: Oh, karena UMKM juga ya?
1: Iya, UMKM juga.
0: Dan itu jadi potensi wisata juga.
1: Jadi semua aspek tetap kami rangkul, Kak.
0: Tetap dirangkul dan jadilah konten baru lagi ya diperkenalkan. Tapi sebenarnya ya memang kafe itu potensi wisatanya bagus juga menurut kakak si Diki dan menurut Diki pun juga kan ya?
1: Benar,
0: Kak. Tapi memang lokasinya dia agak masuk ke dalam ya?
1: Lewat perumahan dia, Kak.
0: Tapi ramai tetap?
1: Kalau dibilang ramai banget tuh enggak, karena mereka sistemnya ini Kak, apa? Booking.
0: Oh, booking.
1: Mereka harus reservasi dulu.
0: Oke, harus reservasi.
1: Min 2 hari atau min 1 hari itu harus reservasi.
0: Berarti ramai itu kalau sampai harus reservasi ya. Berarti jadilah konten baru lagi dari kafe itu ya, Diki ya. Yang ada di Provinsi Jambi ada kafe vintage, tapi memang itu luar biasa
1: luar
0: sih
1: biasa,
0: Diki.
1: Keren, Kak.
0: Tapi itu juga salah satu daya tarik untuk anak muda ya, Diki ya?
1: Iya, benar.
0: Karena pariwisata, jadi pariwisata anak muda, kafe.
1: Karena ada beberapa anak muda itu yang mereka mungkin gak terlalu interest ke kebudayaan dulu-dulu.
0: Betul,
1: gak terlalu interest ke pariwisata kayak Danau Sipin, apa segala macam. Tapi kalau dengar kata-kata vintage, mereka tertarik.
0: Oke, pasti langsung, wah menarik nih.
1: Wah, menarik,
0: kayak pakai bahasa-bahasa anak muda zaman sekarang ini ya. Langsung tertarik. Kalau budaya ya itu terkadang ada yang tertarik, ada juga yang enggak ya. Seperti museum tadi ya memang isinya bagus loh museum itu terawat, cuman ya terkadang ada yang tertarik, ada yang enggak.
1: Iya, kembali lagi ke masyarakat kita.
0: Menggerakkan masyarakatnya tadi ya. Nah, promosi wisata berarti kan Diki tadi sampaikan membuat konten. Berarti menggunakan media sosial ya Diki ya?
1: Iya,
0: sejauh ini seberapa penting nih Diki media sosial dalam promosi wisata untuk saat ini Diki?
1: Kalau ditanya seberapa penting, menurut aku sekarang cara kita untuk mempromosikan pariwisata, kebudayaan, UMKM semua kita harus menggunakan media sosial. Harus. Okay. Karena dari tua, muda, bahkan anak SD, TK yang mereka pegang apa? HP.
0: Gadget pasti.
1: Jadi kita itu harus mencari tahu bagaimana sih cara di zaman-zaman sibuknya dengan handphone sekarang, bagaimana kita tetap bisa masuk dan memperkenalkan pariwisata dan kebudayaan yang kita milikin. Konten media sosial.
0: Media sosial, oke. Nah jadi menurut Diki nih yang sudah bikin banyak konten ya, nah tantangan terbesarnya untuk seperti anak-anak tadi Diki, tantangan terbesarnya dalam memperkenalkan wisata daerah ke anak-anak muda ini apa tuh Diki?
1: Kalau tantangan terbesarnya itu sama yang kayak saya bilang di awal tadi Kak, banyak mereka tuh yang gak terlalu interest, bahkan gak peduli sama kebudayaan gitu Kak. Karena menurut aku kebudayaan itu adalah identitas kita sebagai masyarakat Jambi. Jadi kalau kita gak punya kebudayaan, bagaimana kita bisa mengakuin bahwa kita orang Jambi ke orang luar? Kita gak punya identitas. Itu yang harus saya tanamkan lagi ke anak-anak muda sekarang, bahwa kebudayaan itu adalah identitas kita dan kita harus punya identitas untuk hidup.
0: Jangan sampai kehilangan identitas ya. Oke, berarti itu wisata ya Diki ya. Nah selain wisata kepada anak muda, mungkin seperti budaya lokal kali Diki, yang mungkin juga pasti ikut diperkenalkan oleh bujang gadisnya Kota Jambi nih. Budaya apa yang paling sering diperkenalkan selama bertugas Diki?
1: Kalau kebudayaan yang paling sering diperkenalkan itu kemarin waktu sekitar akhir tahun 2025 itu ada kebudayaan festival Angso Duo.
0: Festival Angso
1: yang
0: Duo
1: ada di Kota Baru. Tugu Krisna, Kakak pernah lihat kan?
0: Itu
1: sebuah festival yang kayak dimana kita bisa menunjukkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kota Jambi, dari mulai kompangan, baju adat, baju Melayu, semua-semuanya itu diparadekan di Karnaval Angso Duo Kak.
0: Parade
1: budayanya. Jadi bagi anak-anak muda atau bahkan anak-anak yang belum tahu apa sih itu baju Melayu, apa itu Teluk Blango, apa itu Tekulu, apa itu Kompangan, Merawis dan lain-lain. Dari situ mereka bisa melihat, wah ternyata Jambi seunik ini dan seindah ini gitu.
0: Dengan adanya event seperti itu jadi ya pasti konten mendukung.
1: Tapi
0: sejauh ini alhamdulillah banyak juga pemerintah bikin event-event kebudayaan
1: Alhamdulillah Kak.
0: Seperti Festival Batanghari, Festival Angso Duo. Kalau nggak salah entah Diki ada festival Beselang apa gitu, saya lupa. Beselang Umo?
1: Beselang.
0: Ada pokoknya festival dilaksanakan. Saya pernah lihat itu entah di seberang Kota Jambi atau pokoknya dalam waktu dekat ini kemungkinan ya. Dan yang itu yang menurut saya juga salah satu gerakan yang dibuat oleh pemerintah yang juga itu bisa membantu dan menyelesaikan tantangan kalian juga ya.
1: Tantangan kami yang sama yaitu menaikkan kesadaran masyarakat untuk mencintai kebudayaan Kota Jambi.
0: Identitas kita loh identitas. Itu ya.
1: Lagi-lagi identitas.
0: Nah seperti budaya tradisional kan banyak sekali ya Diki ya. Menurut Diki budaya tradisional saat ini masih diminati gak sih Diki?
1: Kalau di tempat saya tinggal Kak, di Jambi Kota Seberang, kami masih sangat menjunjung tinggi apa itu kebudayaan. Bahkan dari kebudayaan yang kecil pun kami tetap masih melakukannya. Sama kayak kalau ada hajatan-hajatan gitu, itu ada namanya behidang. Mungkin kalau di luar-luar daerah seberang Kota Jambi juga masih melakukan behidang itu Kak. Kalau ada ceper besar, isinya ada piring-piring untuk nasi, lauk-lauk itu dioper-oper dan ditaruh di depan pengunjung hajatan. Jadi itu termasuk kebudayaan namanya behidang.
0: Berarti mirip seperti makan bajamba itu Kak?
1: Iya, mirip.
0: Oh itu?
1: Sama-sama.
0: Oh sama.
1: Kalau di seberang Kota Jambi atau di Kota Jambi itu bilangnya behidang.
0: Beda-beda tempat, beda-beda sebutan ya. Tapi maksudnya sama?
1: Iya maksudnya sama.
0: Oh makannya sama-sama.
1: Iya gitu. Makannya ramai-ramai caranya.
0: Berarti itu yang, tapi sejauh ini masih berjalan berarti?
1: Masih berjalan Kak, sampai sekarang.
0: Sepertinya di seberang itu tuh memang banyak ya upacara-upacara seperti itu. Masih kental ya?
1: Iya masih kental.
0: Bahkan
1: masyarakat seberang Kota Jambi itu masih tinggal di rumah panggung yang tiangnya tinggi-tinggi.
0: Iya betul. Nah. Oh karena Diki ternyata asalnya juga dari situ.
1: Iya, dari Jambi Kota Seberang.
0: Asalnya dari situ, Diki banyak nggak bikin, karena seperti Diki bilang masih kental sekali di situ kebudayaannya, berarti sering bikin konten di situ nggak?
1: Alhamdulillah.
0: Oh, jadi lebih mudah juga ya, mempermudah ya. Oke, dan di situ masyarakatnya juga masih terbuka berarti ya?
1: Iya, masih terbuka.
0: Untuk mereka juga mau loh bikin gimana Seberang Kota Jambi ini bisa jadi dikenal. Potensi wisata. Oke, seperti Sanggar Batik itu kan juga kan,
1: iya,
0: Diki?
1: Sanggar Batik juga.
0: Rame juga loh itu yang kenal juga, alhamdulillah sudah banyak juga ya.
1: Iya.
0: Tapi yang paling menjadi tantangan Diki ternyata tadi Danau Teluk tadi ya.
1: Iya, Danau Teluk.
0: Danau Teluk. Nah, semoga itu bisa dikembangkan lagi.
1: Amin.
0: Lah Diki ya. Oke, mendekati akhir nih Diki, di sektor pariwisata, kita kembali lagi ke sektor pariwisata ya. Mungkin yang masih perlu dikembangkan dari sektor pariwisata Jambi menurut Diki apa?
1: Kalau dari sektor pariwisata itu adalah penjagaannya, Kak.
0: Penjagaan ya?
1: Iya.
0: Oh, okay.
1: Perawatannya. Mm-hmm. Jadi kalau menurut aku tuh, kita mudah membangun, tapi kita susah untuk merawat.
0: Menjaganya itu.
1: Iya, itu tantangan kita. Karena aku lihat ada beberapa pariwisata yang kayak Taman Anggrek, Taman Kungku, atau yang lain-lain, itu mereka punya nama, mereka sudah menjadi tempat pariwisata, namun tempat duduknya ada yang patah, ada yang retak, ada yang... ada yang catnya luntur, ada tempat bermainnya yang karatan. Itu yang sangat disayangkan, Kak. Itu tantangan terbesar bagi kita masyarakat Kota Jambi maupun pemerintah Kota Jambi saat ini untuk segera diatasi.
0: Itu biasanya disuarakan juga gak, Diki?
1: Itu biasanya
0: melalui
1: disuarakan juga, Kak.
0: Kalian ini ke pemerintah gitu?
1: Benar.
0: Oh, disuarakan juga ya. Dan alhamdulillahnya semoga didengarkan ya, Diki ya.
1: Amin.
0: Di semua sih itu sektor pariwisata Jambi dimanapun ya, mudah membangun, menjaganya yang sulit.
1: Iya, benar, Kak.
0: Oke, begitu. Nah, harapan Diki mungkin untuk perkembangan wisata dan juga budaya ya. Bukan cuma wisata, tapi budaya Jambi ke depannya gimana, Diki?
1: Kalau dari aku, Kak, harapan aku, kita itu harus tetap, kembali lagi di awal, kita itu harus tetap mencintai apa yang sudah kita miliki, dan kita harus berusaha membangun apa yang bisa dibangun. Jadi kalau kita udah punya pariwisata yang punya kemungkinan untuk menjadi lebih besar lagi dari sekarang, atau kita udah punya pariwisata yang mungkin sekarang kurang dikenal, itulah harapan saya, semoga masyarakat Kota Jambi atau pemerintah Kota Jambi saat ini untuk lebih aware terhadap pariwisata yang kita punya.
0: Iya, betul, lebih peduli lagi.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar, peduli lagi.
0: Apalagi sekarang kalau purna tugas nih Diki, setelah purna tugas, apakah masih mau aktif nih Diki dalam kegiatan promosi daerah?
1: Pasti, Kak.
0: Pasti ya.
1: Pasti, melalui konten, melalui segala macam, pasti.
0: Walaupun bukan targetnya lagi, tapi tetap bakal dilaksanakan ya. Berarti udah seneng dengan kegiatannya ini.
1: Benar.
0: Ya, pengalaman di Bujang Kota Jambi ini ternyata mengubah cara pandang Diki juga ya.
1: Banyak yang berubah dari diri saya semenjak masuk Bujang Gadis Kota Jambi.
0: Oke, nah siapa tahu tertarik. Sekali promosi ya Diki ya. Mungkin anak-anak muda tertarik nih, jadinya mau belajar juga dan mau coba di ajang Bujang Gadis. Di 2027 mungkin ya nanti ya Diki ya. Nah, oke. Sebagai generasi muda Diki, dari sisi anak mudanya menurut Diki peran pentingnya kita ini generasi muda atau mungkin yang adik-adik nanti di bawah kita ini untuk memajukan pariwisata daerahnya gimana Diki?
1: Peran, Kak. Kalau peran kita sebagai generasi muda yang paling dasar itu pasti kita sebagai penerus daerah yang tempat kita tinggal di saat ini. Kita harus mewariskan semua yang kita miliki saat ini, dari mulai pariwisata, kebudayaan, dari nilai-nilai segi kepemerintahan itu, kalau bukan kita siapa lagi yang nerusin gitu. Nah, jadi sebagai generasi muda sekarang, aku juga harus memberitahu kepada generasi muda yang lain, kita harus aware terhadap semua aspek yang ada di Kota Jambi maupun di Provinsi Jambi, Kak.
0: Okay.
1: Karena kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi?
0: Oh, wah, bagus kata-katanya. Oke, mungkin tipsnya ini Diki untuk yang mungkin anak-anak muda nih yang habis dengerin ini jadi pengen ikut dengan ajang Bujang Gadis ini ya, untuk di tahun yang akan datang lagi, apa tipsnya untuk generasi muda yang mungkin mau mengikuti ajang Bujang Gadis Kota Jambi ini, Diki, silahkan.
1: Gini, Kak, aku sering dengar omongan dari orang-orang yang pengen ikut, bahwa mereka itu takut nanti pas wawancara gak bisa jawab, takut aku gak lolos, takut ini, takut itu. Kalau dari aku, jangan takut untuk mencoba. Kalau kita mencoba, kita punya dua kemungkinan, gagal atau berhasil. Kalau kita tidak mencoba, kita hanya punya satu kemungkinan, tidak berhasil.
0: Tidak berhasil.
1: Dari situ saja seharusnya generasi muda juga sudah paham. Apapun itu tantangannya, jangan berani, jangan takut untuk maju, Kak.
0: Jangan takut untuk maju,
1: jangan
0: patung, ya.
1: Jangan takut untuk maju, jangan takut untuk mencoba.
0: Iya, kalaupun hasilnya gagal, yang penting kita dapat satu, sudah mencoba. Ya.
1: Karena gak ada yang namanya kegagalan.
0: Gak ada yang namanya
1: yang kegagalan. Yang ada hanyalah pembelajaran.
0: Pembelajaran. Benar. Kegagalan itu jadi pembelajaran. Benar. Gitu ya. Oke, menarik sekali. Diki, mungkin terakhir sekali Diki, closing statement-nya silahkan terkait tema kita di peran Bujang Kota Jambi dalam promosikan pariwisata daerah untuk pendengar Sebelajar Sumba. Silakan Diki.
1: Kalau dari aku untuk tema kita hari ini, Kak.
0: Iya.
1: Apa tadi temanya?
0: Peran Bujang Kota Jambi dalam mempromosikan pariwisata daerah.
1: Kita sebagai generasi muda, tentunya kita harus mendukung penuh apa yang kita miliki saat ini yang ada di Kota Jambi, mau itu pariwisata, kebudayaan, kepemerintahan, dan lain-lain, semuanya pokoknya. Kita harus mendukung penuh, jangan sampai kita kehilangan identitas diri kita sendiri. Jangan sampai kita gak tahu identitas di mana tempat kita tinggal. Kita gak tahu apa yang kita punya. Kita sudah diberikan secara penuh oleh Tuhan, secara penuh oleh orang-orang tua kita, kepada kita. Masa kita mau tinggalin gitu aja?
0: Iya, betul. Itu aja ya. Oke, menarik sekali perbincangan kita di hari ini, Diki. Semoga melalui perbincangan kita tadi ya, kita juga, Diki dan kakak, dan juga yang pendengar dimanapun berada ya, yang mendengarkan pasti semakin sadar bahwa memperkenalkan wisata dan budaya tuh bukan cuma tugas pemerintah.
1: Benar.
0: Ataupun komunitas tertentu ya, tapi itu dimulai dari rasa bangga dari daerah sendiri.
1: Benar.
0: Ya. Jadi kita tidak kehilangan identitas daerah kita.
1: Benar,
0: begitu kan? Diki ya. Oke Diki, terima kasih banyak untuk kehadirannya hari ini. Semoga semuanya dilancarkan.
1: Amin.
0: Ya. Jangan sedih walaupun sudah purna tugasnya ya.
1: Masih panjang
0: lagi Diki perjalanannya.
1: Pasti.
0: Ya. Oke, semangat terus Diki ya.
1: Siap Kak, terima kasih.
0: Dan juga untuk pendengar Perempat Sebelajar Sumba, tidak terasa sudah berada di penghujung ya program Belajar Sumba kita di hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita dan Bujang Intelijensi Kota Jambi 2020.
1: Terima kasih kembali,
0: sudah
1: Kak,
0: berbagi cerita dan pengalamannya bersama kami ya Diki ya. Baik pendengar Perompak di mana saja berada, saya Adis pamit undur diri dan sampai jumpa pada program Belajar Sumba selanjutnya. Selamat siang dan salam budaya, dan pastinya terus cintai pariwisata serta budaya daerah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masih di acara siaran budaya belajar. Hingga di sini siaran budaya belajar Sumba. Sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 4 FM.
1: Pro 4 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir

0: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Maksudnya bagaimana?
2: Apa kak?
1: Ada ini semenjak dari PNS, ini kakak WA tidak pernah balas, telepon tidak pernah angkat. Maksudnya ada saking banyak kerja kak, tidak pernah ada waktu untuk kakak ini.
2: Iya kan kakak tahu aku kerja.
1: Oh, kita semua nongkrong jadi tidak ada yang kerja jadi. Ada kiranya ada yang kerja kak?
2: Iya kan aku sibuk kak.
1: Sophie, sejak kau jadi PNS, kau punya perhatian, kau punya cinta, kau punya apa, semua tuh kayak macam hilang kak, macam kayak berubah atau bagaimana kak? Aduh, atau mungkin ada yang lain?
2: Kakak juga cuek.
1: Sofi, itu cuma alasan.
2: Kakak dengar aku dulu.
1: Aku jadi minder, kak.
2: Kak.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cu?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, Go. Kalunya habis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya melah bedangdut.

07 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: siap.
1: Belah berangdut adik sana galunya. Lah di jam dimo boleh lebih 10 menit ya di melah berangdut sampai kelak jam 5 sore adik sana. Ayo lamu gitu melah berangdut yang na gabungan requestan lagu dangdut di petang iko yo yang lagi santai menikmati hujan. Menikmati waktu santainya di hari iko di sana bisa kelak langsung aja ke 0736732194 ya, atau di 0811786544. Sampai jam 8 kelak pipi kawannya di sana galonya di berendo petang kok di sana. Yo, kita dengarkan dulu lagunya Deni Caknan kok Tunggal Eka.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rompere FM.
1: Di sana, waktunya azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: Desainer pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kota Bengkulu mulai mempersiapkan atlet untuk menghadapi ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah tahun 2026 mendatang. Persiapan ini dilakukan dengan menggelar seleksi atlet terbaik dari berbagai cabang olahraga untuk mewakili Kota Bengkulu. Seleksi dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat dengan melibatkan para pelajar yang memiliki potensi dan juga prestasi di bidang olahraga. Beberapa cabang olahraga yang akan dipersiapkan diantaranya sepak bola, bola basket, bola voli, dan sepak takraw. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bengkulu Eka Saputra yang mengatakan seleksi dilakukan untuk menjaring atlet-atlet terbaik yang nantinya akan membawa nama Kota Bengkulu pada ajang Popda 2026 dan dipastikan seleksi nantinya akan berlangsung ketat agar mendapatkan atlet potensial dan terbaik. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Rondo Petang, Rompat RRI Bengkulu. Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian Lenggang Patah Sembilan. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat dua gerakan saja, yaitu gerakan Lenggang Patah Sembilan Tunggal dan Ganda. Sedangkan pada tarian Lenggang Patah Sembilan terdapat tiga bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan Tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari Makan Sirih.

0: Melah Bedangdut. Joget kita.
1: Sinyal 1.7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Bedangdut di sana galonyo masih Vivi Kawani di Mula Bedangdut di petang iko. Hujannya tambah deras juga kok di sana yo. Untuk adik sana yang lagi dalam perjalanan tetap hati-hati. Juga yang ndak lagi berjalan atau mungkin lagi persiapan nak berjalan gitu kan, tetap hati-hati juga yo. Kita sambil mutarkan lagu-lagu dangdut untuk ngawani adik sana galonyo yang tidak kemana-mana, mungkin di rumah aja malam minggunya. Karena hari hujan, ndak. Kita coba dulu untuk di line telepon. Halo. Halo. Yo, siapa di mana, Iko? Hah? Iyo, Donga DM. Donga DM di mana, Donga? Di Pasar Melintang, apa lagunya? Iyo, apa lagunya kok dong? Apa tuh? Cincin putih, cincin putih. Bukannya cincin kok warnanya gold, emas gitu ya? Ayo berubah, karena emas mahal lah. Kita coba cari dulu yo, Iko dong ayo lagunya yo. Ngapanya tidak muncul di si Koko. Apa nyola Iko pulo merajuk yo. Cincin putih, ada juga cincin permata biru, ada cincin apa kok? Cincin kepalsuan, ada cincin apa? Cincin kawin. Apa cincin di jeriji? No, ada pulo cincin di jeriji. Apa Iko? Ada juga Liza Natalia cincin juga. Ada cincin permata biru. Ndak? Bukan, tapi Henny Damayanti yang nyanyi nyoko. Cak mano? Ah, laju lada, iyo. Padu-dado. Oke dong, lagunya lah kita siapkan. Iyo. Bio. Bio. Bio. Siapa? Bagas? Oh, lagi cuti dulu. Kemarin ada kemalangan ya. Lagi cuti dulu. Mungkin kelak Senin mungkin lah masuknya.

Iya, sering iko ya masuk live TikTok ya. Hah? Oh, telepon aja. Iya. Sesekali masuk live TikTok. Iya, kan? Jangan lupa ditap-tap lah. Iyalah dong, ah. Iya, amin. Masya Allah. Makasih dong, ah. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi di line telepon 0736-732-1994. Biasanya kalau hari hujan kok rame dah. Karena di rumah aja kan. Halo. Yo, waalaikumsalam. Siapa di mana? Oh, ayah Puput. Apa cerita ya Puput? Gak perlu baiknya hujan kok. Iya, jadi cak mano ya Puput lagunya kok? Ah? Iyo nian polo, jola di rumah lah bae. Iyo banyak makan tidur makan tidur. Alhamdulillah sehat. Ayo Puput apa kabar? Amin. Apa kekiro lagunya kok ya Puput? Ratu Dangdut, aku Ratu Dangdut. Kita coba cari dulu lagunya ya. Ratu Dangdut. Oh, awak pikir tadi judulnya Ratu Dangdut, Tangis Bahagia. Tangis Bahagia. Oke, udah kita siapkan lagunya. Ya, jadi. Yo. Iyo, amin. Makasih ya, Puput. Iyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, siapa lagi kok yang ndak gabungan? Marola cepet gabung. Sebelum kita putarkan lagunya kok, dak? Iko tadi cincin permata biru. Kok mana kok lagunya kok? Kita coba dulu, dak. Halo. Waalaikumsalam. Siapa di mana? Bukan, Mbak Vivi, Mbak Riri lagi di rumah. Ida ado. Iko apa kok hari kok nak hujan lebih, nak beguyur, nak tutup kedai kok dangdut kok. Iyo hujan, si kok lebih nian hujannya. Oh, iya tulah dak berarti rata-rata hujan dak Bengkulu kok. Apa lagunya kok? Siapa tadi kok? Oh, Pak Iswandi. Iya. Bapak Iswandi. Iya. Apa kabar Pak Iswandi? Alhamdulillah sehat. Berkurban nih dah. Ya jangan pula kok berperasaan. Apa lagunya? Apa tuh? Rembulan. Iyo nian pulo dak. Rembulan. Kelabu pulo kan. Saldo lah kelabu pulo lah tambah jadi. Rembulan bersinar lagi Mansur S. Oke, baik. Udah disiapkan. Iya. Iya. Okelah. Okelah kalau begitu. Iya. Siap, amin. Makasih Pak Iswandi juga. Mudah-mudahan sehat selalu.
Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung putarin aja udah di sana. Ayo Latigo kok lagunya yo yang menantikan lagunya diputar tadi ke Donga DM, Donga DM tadi dah. Ke Ayah Puput juga. Terus tadi kok Pak Iswandi yo. Kita langsung putarin aja dulu ya di sana. Ayo lagunya Cincin Permata Biru Henny Damayanti.

Melah Bedangdu. Joget kita. Pro 4 FM.

0: Di sana hingga Mei 2026 penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Provinsi Bengkulu menunjukkan progres yang cukup positif. Realisasi penyaluran terus bergerak naik seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan pelaku usaha. Dari target penyalur KUR tahun 2026 sebesar sekitar 3 triliun rupiah, realisasi saat ini telah mencapai 1,359 triliun rupiah. Angka ini mencerminkan capaian yang cukup signifikan pada pertengahan tahun. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Bengkulu M. Irfan Surya Wardana mengatakan dana ini telah disalurkan kepada 16.306 debitur para penerima tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Penyalur KUR menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam memperkuat permodalan masyarakat. Program ini terutama menyasar pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Di seluruh wilayah Kabupaten Mukomuko menjadi daerah dengan penyalur KUR terbesar, mencapai 256 miliar rupiah yang disalurkan kepada 2.433 debitur. Sementara itu, Kabupaten Lebong tercatat sebagai daerah dengan penyalur terendah. Realisasi ini disebut berada di angka 39 miliar rupiah dengan jumlah 706 debitur. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Perompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

dahulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Brendo Petang, Perempat RRI Bengkulu.

0: Ari Perang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Enggano yang hingga tahun 1883 terus diwarnai perang antar suku. Karena dahulunya, masyarakat kepulauan yang terdiri dari suku Kauno, Kaitora, Kaarubi, Kaharuba, Kauhoa, dan suku pendatang Kakmai seringkali berperang untuk memperebutkan wilayah. Tari perang merupakan sarana adat yang memperkenalkan tentang kehidupan peperangan antar suku yang dulunya menimbulkan kekacauan dan kerusakan pada saat pelaksanaan prosesi pengukuhan kepala suku atau dalam bahasa adat setempat disebut kemumunna ine. Tari perang diawali dengan cerita tentang persiapan pesta pengukuhan kepala suku, di mana masyarakat adat datang dengan membawa hasil-hasil alam yang nantinya akan dinikmati bersama saat pesta. Kemudian makanan itu akan didoakan oleh tetua adat dengan mengibaskan daun di atas makanan yang telah terkumpul. Dalam tarian adat masyarakat Kepulauan Enggano tersebut biasanya diiringi suara khas trompet kerang laut yang ditiup dengan panjang. Kekhasan lainnya dalam tarian ini, secara bersama-sama penari akan mengucapkan kata-kata dalam bahasa Enggano yang isinya bertujuan untuk membangkitkan semangat, ungkapan kebesaran, ataupun harapan untuk kemenangan. Semakin lama, gerakan akan semakin melambat dan kemudian ketua suku kedua belah pihak akan melakukan negosiasi agar peperangan dihentikan sampai proses pengukuhan kepala suku selesai. Bila kesepakatan tercapai, maka peperangan akan dihentikan dan penari akan saling melingkar berpegangan tangan dan bergerak pelan sambil melantunkan senandung. Tarian perang biasanya akan ditutup dengan tari semut yang merupakan tarian perdamaian antara kedua belah pihak yang dilakukan dengan beriringan antara kedua kelompok dengan iringan laki-laki di bagian depan, disambung penari perempuan di bagian belakang. Iringan penari yang menunduk sambil memegang pinggang penari di depannya berjalan seperti semut berkeliling sampai akhirnya akan dinyalakan obor sebagai tanda terang benderang.
1: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tako anak kau.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini kau.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain. Cu,
1: apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan ko. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Taukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
2: Pro 4 FM,

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wasana jazis syakirin.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 1.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyingkirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Beat Baby.
1: Rompat FM, suara budaya Bengkulu.
2: Rompat FM.

0: Dari sana, pemerintah Provinsi Bengkulu akan membuka pendaftaran seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu untuk masa jabatan 2026-2031. Pendaftaran ini dijadwalkan dimulai pada minggu keempat bulan Mei, yaitu rentang tanggal 25 sampai 29 Mei 2026. Pemerintah daerah mengajak masyarakat yang memiliki kapasitas dan juga kompetensi untuk ikut serta dalam proses seleksi tersebut, di mana kesempatan ini terbuka bagi individu yang ingin berkontribusi dalam pengelolaan zakat secara profesional. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bengkulu, Dadi Hartono, yang mengatakan di mana proses seleksi kali ini tidak memberlakukan persyaratan khusus yang membatasi peserta, di mana seluruh masyarakat yang memenuhi ketentuan umum dipersilakan untuk mendaftar. Dan di mana peserta seleksi tidak hanya berasal dari dalam Provinsi Bengkulu saja, masyarakat dari luar daerah pun diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti proses penjaringan. Langkah ini pun diambil untuk memastikan proses seleksi berjalan terbuka dan juga transparan. Informasi lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

Nah, di sana banyak orang berpikir bisnis yang menghasilkan besar harus dimulai dengan modal besar, kantor mewah, atau produk yang rumit. Nah, padahal di sana yo banyak juga usaha-usaha kecil yang sering dianggap sepele tapi justru mampu menghasilkan jutaan rupiah setiap bulannya. Nah, kalau dipikir-pikir di sana apa aja sih bisnis kecil yang sering diremehkan itu yo. Nah, iko ada pertama jualan makanan rumahan ya. Mungkin di sana juga lah tahu dah untuk jualan makanan rumahan iko biasanya terlihat sederhana tapi pasarannya itu tidak pernah sepi. Bahkan juga dicari-cari orang untuk makanan yang makanan-makanan rumahan gitu kan. Seperti misalkan ada yang jual sambal kemasan, ada yang dessert-dessertan gitu, frozen food, homemade gitu kan. Nah, ada juga yang laundry kiloan, kadang kan juga ada di rumah aja gitu dah untuk nerimo laundry ko kan. Banyak orang juga nganggap oh kalau laundry ko cuma usaha biasa aja, tapi di daerah kosan, kampus atau perumahan padat bisnis iko ko sangat menjanjikan. Nah, di sana yo bisa sampai omsetnya mungkin bisa untungnya jika sehari menerima 80 kilo laundry dengan keuntungan bersih Rp3.000 per kilonya, maka penghasilan hariannya tadi sana bisa mencapai Rp240.000 atau mungkin sekitar 7 juta per bulannya. Nah, mano ida tuh kan. Menjanjikannya ndak sih laundry kiloanku apalagi di rumah aja gitu kan. Bisa juga jasa titip atau just tip kok di sana ya, banyak kan untuk just tip kok. Untuk yang berbisnis just tip gitu sering dianggap cuma nitip belanja padahal keuntungannya dari margin dan juga fee-nya itu cukup besar. Contohnya aja misalkan just tip produk minimarket luar kota, just tip skincare ya paling banyak dak. Oh, misal ngambil fee-nya Rp200.000 per barang dan mendapatkan 15 pelanggan sehari. Nah, itu bisa dapet sehari 300 ribuan misalkan ya. Nah, bisnis kok cocok kok untuk mahasiswa, untuk traveler yang suka pergi kemana-mana gitu kan, orang-orang yang memang aktif di media sosial gitu dah. Nah, di sana juga mungkin bisa kan untuk kerja aja dari rumah. Nah, mungkin bisa pakai just tip kok gitu kan, orang yang memang aktif di media sosial atau mungkin yang sering pergi jalan-jalan gitu kan, buka just tipan misalnya itu ya. Atau juga di sana budidaya tanaman hias, Iko juga banyak dak. Iko di zaman Covid kok yang banyak dak di sana ya budidaya tanaman hias kok. Misalnya jual-jual tanaman monstera, ada janda bolong dan juga kaktus mini gitu kan. Nah, sampai sekarang sih memang masih ada dak peminatnya kok ya, walaupun mungkin tidak sebanyak waktu zaman Covid dulu gitu kan. Tapi tidak apa-apa juga di sana ya untuk nak kalau misalkan di sana nak nyubo gitu, apalagi di sana juga hobi menanam-nanam gitu kan. Nah, mungkin bisa dicubo iko. Juga di jasa desain dan editing. Nah, itu kan juga lagi hits-hitsnya kini kok di sana ya untuk apa usaha jasa desain dan juga editing. Karena kan orang sekarang kok lah mulai banyak apa dah grup-grup apa kelompok-kelompok olahraga gitu kan, bikin baju-baju per grup gitu kan. Olahraga juga kini itulah semakin iko dah, bukan hanya olahraga aja sih untuk jasa desain dan juga editing, mungkin banyak juga yang lainnya gitu kan. Tapi kalau misalkan adik sana nak juga bisa ya, tapi harus ada skill juga lah dah. Kalau misalkan di jasa desain atau mungkin minimal bisa ngedit lah gitu, editingnya gitu kan, misalnya desain logo, edit video di TikTok misalkan ya, dan lain sebagainya. Atau juga bisa bisnis minuman kekinian. Nah, di sana bisnis minuman kekinian kok kan misalnya kopi itu, kopi aja tuh, dari kopi aja tuh itu bisa banyak macam untuk topping-toppingan, rasonya juga lah banyak itu kan. Nah, jadi itu banyak nian untuk berapa keuntungannya dari bisnis-bisnis kecil di rumah gitu kan, bisa dapat untung yang besar juga ya. Nah, itulah di sana bisnis kecil yang diremehkan tapi ternyata bisa menghasilkan jutaan rupiah per bulannya ya. Informasi lengkapnya di sana bisa baca aja di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: kawasan industri Pulau Bai di Kota Bengkulu saat ini terus berproses, di mana di sana pemerintah Provinsi Bengkulu bersama PT Pelindo Regional 2 Bengkulu mematangkan berbagai persiapan agar proyek tersebut segera terrealisasi. Salah satu tahapan penting yang tengah dilakukan itu adalah penyusunan studi kelayakan atau feasibility study, di mana kajian ini sebelumnya disiapkan untuk kawasan ekonomi khusus, namun kini disesuaikan menjadi pengembangan kawasan industri. General Manager PT Pelindo Regional 2 Bengkulu Dimas Rizky Kusmayadi yang mengatakan proses kajian ditargetkan selesai pada Juni mendatang. Hasil studi ini akan menjadi dasar dalam menentukan langkah lanjutan pembangunan kawasan industri. Selengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital. Sekaligus juga di sana mengakhiri kebersamaan kita di Berendo Petang untuk hari Iko, lanjut di Berendo Malam sampai jam 12 malam kelak. Vivi pamit dari ruang dengar di sana Galonyo. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
4: Makan apa?
3: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga. Canggih ya?
4: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
3: Ih, kenapa?
4: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
3: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
4: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
3: Ya udah deh. Gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
5: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
0: Pro 4 FM.

0: Rompad FM. Rompad FM.
1: Ini dekat lagi apa bagusnya?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sanak segalonyo balik lagi ke saya Inga Miranti. Malam Minggu iko ngawani adik sanak segalonyo. Dan malam iko kita kedatangan narasumber kita yang luar biasa. Dan tema malam iko adik sanak segalonyo tentang budaya tanpa batas, membaca Bengkulu dan Amerika dari dua perspektif. Dan kita udah kedatangan narasumber kita. Ini ada Donga Arif. Boleh dong disapa adik sanaknya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat okay. Malam segalonyo. Lala muda ngecek pakai bahasa Inggris lagi jadi. bahasa Bengkulu maksudnya.
2: Oke. Okay. Jadi adik sanak segalonyo, untuk adik sanak segalonyo yang ndak nanya-nanya atau komen-komen, kelak boleh di komen, di drop di komen-komen di kolom komentar aja. Kelak insyaallah bakal dijawab sama narasumber kita yang luar biasa malam hari ini. Dan untuk adik sanak segalonyo yang ndak gabungan kayak kami di layanan telepon bisa di 0736-7321-994. Sekali lagi untuk adik sanak yang ndak gabungan kayak kami di layanan telepon bisa di 0736-7321-994. Atau kalau ada juga yang ndak gabungan melalui layanan WhatsApp bisa di 0811-7816-544. Di 0811-7816-544. Oke, ada sana segalonyo. Nah, kita udah kedatangan narasumber kita yang luar biasa. Sebelum kita ngobrol-ngobrol ke bahasan tentang tema kita kenalan dulu gak sih siapa sih sebenarnya narasumber kita malam iko. Boleh gak sih Donga kenalan dulu?
3: Oke, halo segalonyo adik sana. Saya perkenalkan diri dulu ya, agak sedikit kaku mungkin. Struktur bahasa Bengkulunya agak sedikit kaku. Jadi nama saya Arif, Muhammad Arif Rahman Hakim. Saat ini dosen di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu.
2: Oke, jadi Cak Mano tadi perjalanan menuju studio dong ya?
4: Oh iya, agak kaget. Karena Lala mau beberapa minggu kebetulan baru tiba di tanah air di Bengkulu khususnya. Sebelumnya ya beberapa lama waktu tinggal di Amerika Serikat. Nah itu kemarin kan cuma ngikuti dari sosial media ada Belunggu Point dan lain-lain. Iya. Betul kan namanya Belunggu Point?
2: Betul, Belunggu Point.
4: Dan hari ini malam ini baru nengok memang rame yo. Agak susah dikit tadi perjalanan menuju studio karena rame. Dan itu bagus sih menurut saya bagus itu untuk di kota Bengkulu sendiri punya kayak titik poin kumpul terus juga yang merefleksikan budaya lokal Bengkulu. Keren lah pokoknya.
2: Oke, dan itu banyak juga anak muda ya yang ayo yang main ke Belunggu Point.
4: Kayaknya harus deh lah next time harus nyisokan waktu untuk nongkrong ya di situ khusus ya.
2: Main ke Belunggu Point ya.
4: Iya, main ke Belunggu Point, okay. Nongkrong, ngopi atau apa.
2: Oke, kira-kira nih Donga sebelum kita ngobrol serius. Serius, okay. Sebenarnya enggak serius juga ya.

0: Kita ngobrol santai aja malam Minggu ada sana segalonyo. Biasanya kalau lagi santai biasanya dongnya seringnya ngapain?
1: Kalau lagi santai me time-nya itu ngopi.
0: Oh, ngopi ya.
1: Ngopi biasanya sambil ya denger lagu. Kalau kemarin waktu masih tinggal di Amerika Serikat, saya tuh sering tengah malam santai itu saya bukanya live ini loh TikTok RRI Bengkulu loh.
0: Allah.
1: Sering request lagu, itu cara ngobatin kangen juga lah dengan
0: rindu.
1: Bengkulu.
0: Oke. Kira-kira nih kalau dengar kata Bengkulu, hal yang pertama bakal langsung terlintas di pikiran Donga tuh apa sih Donga?
1: Bengkulu ya tempat bertumbuh dan inilah ya apa namanya? Kembali lah, walaupun mungkin ya orang tua kan dari mana, cuma dari kecil ya udah di Bengkulu, jadi memang punya ikatan tersendirilah dengan Bengkulu. Dimanapun, kemarin pun ketika misalnya saya ngajar di beberapa kampus, itu tiap perkenalan saya selalu perlihatkan dari mana saya berasal, dari Bengkulu gitu kan, ke mahasiswa-mahasiswa saya yang di Amerika Serikat itu apa dari mana asal, pokoknya petanya saya lihatkan yang bahwa bahkan di PowerPoint tuh biar mereka ngerti tahu kan Bengkulu tuh di mana,
0: di Indonesia tercinta ini ya,
1: di Indonesia pun kadang mereka nggak tahu di mana Indonesia katanya kan. Terus di sini, oh dekat Bali yo katanya.
0: Oh, orang tahu Bali yo.
1: Bali terkenal kan, Bali memang.
0: Tapi orang nggak tahu Indonesia.
1: Nggak tahu.
0: Oke, kira-kira nih Donga sendiri kalau memang lagi keluar negeri yo atau kemanapun itu yo meninggalkan Bengkulu, pernah ada serindu kayak makanan khasnya?
1: Weh pasti dong. Pasti dong. Kemarin waktu baru sampai di sini, pokoknya langsung cari makanan-makanan yang autentik Bengkulu, misalnya kayak makan makanan khas Bengkulu Selatan atau kota Bengkulu. Kemarin nyobo lagi sambal tempoyak yang itulah ikan pelus yang kayak gitulah, pokoknya ngangenin lah makanan Bengkulu. Bahkan kemarin misalnya setiap nak pergi itu pasti kita bawa makanan Bengkulu yang bisa di packing lah, minimalnya kopi Bengkulu, karena beda rasa kopi Bengkulu itu dibanding kopi lain.
0: Lain ya?
1: Lain, enggak kopi Starbucks, kopi merek apapun itu masih enak kopi Bengkulu.
0: Oke, berarti memang kalau pergi-pergi itu harus ada yang dibawa ya?
1: Ada, harus ada, minimal kopi atau misalnya jajanan kayak Twiri, terus kerupuk, apa yang ke Ite, yang kayak gitu. Iya. Kita kan enak kan zaman sekarang makanan khas Bengkulu lah banyak yang bisa di packing, dengan packaging yang bagus, awet, nah itu enak tuh.
0: Bisa dibawa untuk pergi-pergi juga dah sih.
1: Iya.
0: Untuk ngobatin rindu lah kayak Bengkulu. Oke, kalau di sana kira-kira ada culture shock enggak sih Donga kalau kayak perbedaan antara Bengkulu dengan luar Bengkulu?
1: Culture shock pasti, cuma memang pintar-pintar kita tuh lah untuk mengolah pikiran dan rasa kan kalau masalah culture shock itu menyesuaikan diri. Tapi kalau memang menurut saya sih sebelum berangkat ya kita juga memang ada semacam briefing dulu, apalagi saya berangkat dengan istri dan anak-anak kan, dengan keluarga, jadi ada hal-hal yang memang kita siapkan beberapa bulan sebelum berangkat, biasanya selalu cek itu. Jadi sampai sana tuh pembelajarannya juga tidak terlalu lama, yo cak 3 minggu tuh sampai 1 bulan biasanya culture shocknya lama-lama hilang, walaupun yo sembari intinya tuh diniatkan tolabul ilm, selalu itu belajar, pokoknya dimanapun bumi Allah dipijak di situ kita belajar sesuatu hal yang beda, itu hal yang kita bisa terima, kita pelajari dan mungkin kita refleksikan dalam bentuk hal positif, itu sih pokoknya niatnya.
0: Oke, tapi kalau kita udah ke luar dari Bengkulu pasti ada beberapa budaya yang berbeda gak sih?
1: Iya pasti.
0: Ada gak sih kalau dari Donga sendiri ketertarikan lah dengan budaya-budaya itu?
1: Yo pastilah banyak hal, misalnya budaya-budaya yang sifatnya positif yo dan bisa disesuaikan dengan budaya kita, ataupun kadang budaya kita yang bisa kita sesuaikan dengan mereka, itu kami bawa juga banyak hal lah, terutama kemarin Ramadan, misalnya Ramadan kami sekeluarga di Amerika Serikat seru lah, misalnya di situ kan untuk budaya-budayanya tentu beda yo, misalnya kayak Traweh di kita itu kan bisa di mano bae, terus ada suara-suara di masjid, ya hal-hal itu yang jujur kami kangeni waktu kemarin di situ. Cuma yo kita sesuaikan dengan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat situ. Kayak misalnya buka puasa bersama, iftar kan tidak ada di situ. Tidak ada, itu kita sesuai kan dengan ini kita. Jadi kita kadang ngajak teman-teman sama Indonesia untuk piknik maghrib-maghrib sambil buka puasa dan sholat berjamaah di pinggir sungai, di pinggir danau gitu. Itu hal-hal lece itu yang bisa masih wajar ya kita terapkan di situ. Atau terus waktu halal bihalal kan orang-orang muslim di sana misalnya pun walaupun mereka mungkin keturunan Arab, keturunan Timur Tengah, itu udah ada acara halal bihalal. Nah, kita orang-orang Indonesia
0: udah terbiasa
1: kumpul nyewa aula kami hari lebaran kedua tuh mungkin sekitar 100 orangan kumpul dari berbagai penjuru provinsi, kebetulan kami di Ohio. Nah, itu kami kumpul nyewa aula polsek di situ. Terus kami kumpul masing-masing bawa makanan khas Indonesia, terus kami lombakan yang mana yang terfavorit dan pemenangnya kalau enggak salah sambal kacang tempe teri yang itu.
0: Oh, tempe orek itu.
1: Apa sih namanya itu?
0: Tempe orek.
1: Iya, pokoknya itu yang juara satu kemarin. Nah, kami kemarin masak apa ya? Saya lupa kemarin. Nah, masak makanan yang khas Bengkulu atau Sumatera kemarin kayaknya keterbatasan bahan deh.
0: Bahan bumbunya.
1: Iya, jadi lupa kayaknya kami masak masakan yang secara umum baik kemarin. Oh, lontong. Kami masak lontong kemarin juga. Kami bawa lontong.
0: Oke. Oh, berarti itu salah satu cara ngobatin rindu juga.
1: Iya, pasti.
0: Selama di daerah itu. Kalau untuk budaya-budaya itu, ada gak sih kira-kira hal yang memang benar-benar ngebuat tertarik untuk mempelajari budaya itu?
1: Iya, pastinya karena kita kemarin sebagai representatif Indonesia di Amerika Serikat, karena programnya kan banyak dari pertukaran pelajar S1, yang lanjut S2, S3, kalau kami kan kebetulan dosen tamu, jadi memang selain representatif secara akademis, tapi juga representatif secara budaya. Dan itu yang menjadi salah satu spesialisasi yang kami bawa di situ. Nah, dari budaya-budaya Amerika itu bahkan saya sempat kesempatan itu nulis refleksi tentang budaya situ. Misalnya kayak budaya yang salah, seringkali agak salah diartikan itu oleh orang-orang kita tuh ada perayaan Thanksgiving namanya di Amerika Serikat. Nah, itu kan orang banyak ngomong atau mengira itu, dan saya pun juga begitu dulu. Saya kira itu tuh identik dengan perayaan salah satu agama tertentu, Katolik atau Kristen kayak gitu. Tapi ternyata pas saya di sana, saya pelajari, ikuti dan ya join dengan masyarakat situ, saya tanya sejarahnya dan lain-lain, dan itu kemarin saya tuh diundang di beberapa, intinya Thanksgiving tuh makan-makan lah. Kalau orang sana budaya makan-makan, makan bareng, undang. Nah, itu banyaknya undangan itu. Tapi saya akhirnya batasi hanya ke 3 undangan kawan. Terus undangan dari kawan yang orang bule situ, terus di kampus. Jadi kampus itu tiap tahun ngadokan makan bareng untuk Thanksgiving itu di aula besarnya, ada rektor dan lain-lain. Terus yang ketiga itu ada di komunitas, karena kita gabung juga ke komunitas-komunitas mahasiswa internasional. Nah, ternyata Thanksgiving itu budaya orang Amerika dan suku Indian dulu di situ untuk memperingati bersyukur setelah masa panen. Jadi yo kita bersyukur, kita makan-makan bareng, karena habis Thanksgiving itu masuk musim gugur dan dingin. Itu tidak bisa bertani, tidak bisa nanam, tidak bisa lagi. Nah, hal itu, jadi mereka ini bersyukur. Jadi apapun agamanya, apapun, ya itu budayanya seperti itu. Dan kemarin saya nulis juga sempat di salah satu media lah, gitu ya, tentang budaya itu. Jadi menarik sih.
0: Oke, berarti memang banyak hal-hal yang memang bisa dipelajari ya dong ayo.
1: Banyak nih sebenarnya, banyak nih.
0: Bukan cuma itu, tapi juga banyak sejarah-sejarah juga ada sih di sana.
1: Yo, sejarah pasti kita belajar. Karena kayak saya juga belajar ya dari teman-teman, karena lingkungan akademik ya di Amerika Serikat itu, mereka tuh memang benar-benar menghargai dan bangga akan sejarahnya loh Tobo itu tuh. Walaupun secara konteks kalau beberapa kali saya coba diskusi dengan teman-teman situ untuk budaya dan bahasa Indonesia dan adu lawan. Bahkan saya sempat ngajar budaya Indonesia juga di salah satu kelas. Ya, ini baju ini Hobart and William Smith College nih. Pas belum pakai kampus karena saya nggak berpetualang ke 5 kampus kan di situ di ngajar di beberapa kampus di Amerika Serikat. Nah, di Hobart William Smith College itu sempat ngajar tentang budaya Indonesia di situ. Nah, itu mereka sangat amazed dengan negara kita yang ya saya kasih contoh aja kemarin kayak Bengkulu. Bengkulu itu saya bilang salah satu provinsi di Indonesia, saya jelaskan lah ini kan, dan jarak berapa kilo bae itu bahasanya lah bisa berbeda, dan itu beda nian, maksudnya bukan hanya dialek atau aksen.
0: Iya.
1: Saya kasih contoh misalnya makan bahasa Rejangnya mui, terus kan bahasa ininya makan aslinya kan bahasa Melayu Indonesianya, itu bela beda nian, wih katanya beda nian dak. Terus batik, mereka amazed nian dengan apa namanya budaya kita. Nah tapi mereka dengan dalam tanda kutip keterbatasan budaya sejarah, mereka bangganya loh dengan itu, mereka dikemas dalam bentuk museum. Jadi mereka tuh tidak cuma apa cerita kan, ngecek baik kalau maksudnya itu ngota baik, terus cerita bangga-bangga cek ini tidak, tapi memang dibuat kemasannya dalam bentuk buku, terus museum tuh banyak nih yang di situ tuh, museum gratis
0: selain
1: museum-museum yang bisa kita kunjungi, atau monumen-monumen tuh banyak nih. Jadi yo makanya pas saya lihat ada Belunggu Point gitu di Bengkulu itu kan, itu yo cek itu yang mereka buat itu, dan itu banyak di situ tuh. Misalnya ada sejarah apa, kisah apa. Jadi kita kan mau enggak mau sebagai turis, sebagai warga asing kita pelajari kan. Kayak misalnya saya ke beberapa kota, ada di Colorado. Colorado tuh apa spesialisasinya? Saya ke museumnya, nengok museumnya tuh asik kan, bawa anak-anak gitu kan. Termasuk legenda musisinya John Denver yang nyanyi Country Road to the place take me home. Nah itu dimuseumkan gitu kan.
0: Oh, berarti memang sejarah itu memang benar-benar dikemas untuk diwariskan ya.
1: Ya, ya dikemas. Kemasannya yang saya salut tuh bisa mereka buat. Walaupun itu tadi mungkin kalau dari sisi bahan jauh lebih banyak gitu.
0: Ya pasti.
1: Yang bisa diolah rasanya.
0: Karena Indonesia kaya budaya.
1: Iya, benar-benar.
0: Oke, berarti dari sana tuh mungkin memang banyak ketertarikan juga tentang budaya-budaya kita ya.
1: Iya. Mereka bahkan di salah satu kampus saya pernah masuk jadi dosen tamu di nama kampusnya Parkland College, itu di Illinois, negara bagian Illinois. Ibu kota Illinois itu Chicago, kota yang terkenal sering didengarkan.
0: Iya.
1: Nah, itu tuh mereka ada satu mata kuliah namanya Studi Pemikiran dan Budaya Dunia Timur.
0: Oh.
1: Jadi kalau kita mempelajari pemikiran barat, dunia barat, nah mereka tuh juga mempelajari dunia timur.
0: Okay.
1: Saya pelajari ininya kan, rencana pembelajarannya apa aja sih dunia timur yang mereka maksud itu. Ya Cina, peradaban-peradaban tinonya itu, tuonya itu kan, Jepang. Nah saya kemarin diminta sama profesornya untuk lebih banyak meng-highlight budaya-budaya Asia Tenggara. Ya, jadi saya banyakkan tentang budaya Indonesia, saya ini kan ke mereka gitu kan, beberapa bagaimana sih budaya itu membentuk misalnya pola pikir, terus kekayaan budaya itu kan kekayaan tak benda, itu bisa dijaga secara turun temurun, dirawat. Nah, itu mereka kayak padahal simple dak, kita tuh cuma jelaskan misalnya masalah batik, masalah temuan Borobudur kita presentasikan, terus beberapa batik Basure saya tampilkan kemarin kan, begini-begini. Terus mereka hal yang simple tapi bagi mereka mahasiswa anak S1 itu kayak wow amazing katanya kan. Dan itu nak nanya terus, kalau tidak dibatasi waktu kemarin tuh kayaknya saya bakal habis ya ditanya sama anak-anak sekelas itu.
0: Benar-benar antusias yo.
1: Iya, antusiasnya.
0: Dengan budaya-budaya.
1: Dan makanya kita tidak perlu malu, benar. Dengan budaya kita tuh.
0: Karena budaya kita keren ya.
1: Keren, saya sudah membuktikan, Bu. Saya sudah membuktikan. Keren.
0: Oh, ini ada yang komen nih, Donga, dari Iton Agis. Katanya, Arif ini dari mana sih?
1: Oh, itu ya?
0: Iya.
1: Dari mana? Kalau tinggalnya sejak tahun 2000 itu tinggal di Sukarami, kota Bengkulu, Sukarami Pride. Saya sempat juga sekolah dulu di MI Nurul Huda sebentar di Panorama, sempat tinggal. Tapi lamonya memang di Sukarami, sampai hari ini masih tinggal di Sukarami. Masih
0: balik lagi ke Sukarami.
1: Balik lagi kita Sukarami dan sekitarnya.
0: Oke nih, kira-kira dong kalau dari sudut pandang akademisi nih, gimana sih cara ngebaca identitas satu daerah lewat budayanya?
1: Itu menurut saya penting nih, identitas. Karena kayak tadi yo, beberapa hal yang berdasarkan pengalaman dan lain-lain, identitas itu penting nian. Jadi saya punya bahasa yang lebih apa ya, cuma ya agak ini enggak patut loh untuk di kadang saya obrolan-obrolan warung kopi itu kan. Tapi intinya kita harus punya identitas. Identitas itu kan mencerminkan orang untuk gampang ingat. Yeah. Itu yang saya pelajari juga ketika, yo, karena barusan masih fresh from the oven dari Amerika kemarin, saya keliling ke lebih dari 10 negara bagian di Amerika Serikat, ngajar di 4 kampus, terus sempat ngisi di satu kampus juga, jadi beberapa itu. Nah, jangankan negara bagian atau kota, kampus itu baik, mereka punya kayak ciri khas yang ada di sini, tidak ada di sini, di kampus lain. Jadi itu yang buat mereka tuh punya ketika apa ngomong misalnya, oh kampus tempat saya kemarin Ohio State University, orang akan ingat, oh yo ininya apa olahraganya, karena memang kampus Ohio State itu tuh salah satu kampus dengan pengelola sportainment, jadi olahraga tuh di entertainment kan, dan jadi pemasukan kampus terbesar di Amerika Serikat. Jadi terkenal yang pokoknya sepak bolanya, American footballnya, basketnya, dan itu saya benar-benar nonton, datang, menikmati, oh cek ini caranya, sambil saya pelajari kan, cek ini, terus ada apa, sepak bola cewek juga terkenal, terus hoki cewek juga terkenal, kemarin terakhir juara se-Amerika Serikat, tembak, nembak itu, olahraga tembak itu juara, jadi kampus itu gini, terus saya ada kesempatan join lagi ke terakhir itu ke Harvard. Harvard University, saya kira lumayan orang-orang ya, tahu lah ya Harvard.
0: Sudah tahu ya kalau Harvard.
1: Yo Harvard. Nah, sempat jadi akademisi tamu di Harvard. Nah, itu saya pelajari apa sih yang buat Harvard tuh kayak orang
0: wow.
1: Kan itu kampus swasta kan Harvard, iya. Itu. Saya pun juga baru tahu, ha, baru ngeh Harvard tuh swasta. Dan itu orang tuh kayak inget kalau Harvard tuh kayak orang pintar apa, dan memang dia fokus ke menjaga mutu akademiknya, penelitian. Mereka lebih banyak ke situ. Nah, jadi packagingnya kayak itu. Nah, apalagi yang negara bagian tuh punya kayak apa namanya ciri khas yang itu biasanya dikombinasikan dari kebudayaan lokal, terus kebiasaan masyarakat, sama di memang harus di packaging.
0: Biar menarik ya.
1: Biar menarik itu, dan itu penting bagi mereka tuh penting. Saya kira di Indonesia kita juga tanpa di packaging sebenarnya kita lah punya ya ciri khas masing-masing, iya. Daerah, wilayah di Bengkulu pun juga cek itu. Cuma memang packaging dan branding itu perlu digalakkan, dan itu akan besar pengaruhnya kalau menurut saya.
0: Kalau dari Donga sendiri, Cak, mana sih tanggapan Donga tentang anak muda yang membahas budaya sekarang tuh?
1: Wah, keren. Harus untuk anak-anak muda yang memang peduli dengan budaya, mungkin tidak hanya mungkin tidak segalanya orang bisa sampai menjadi praktisi ataupun melakukan sesuatu ya, tapi paling tidak menikmati budaya itu aja udah keren, karena memang ujung-ujungnya kalau saya lihat perputaran dunia modernitas ya dengan isu globalisasi, balik-balik ke budaya itulah ujung-ujung kan sampai ada ya, termasuk negara kita juga kadang kan ada budaya yang saling klaim antar negara.
0: Iya, itu.
1: Nah itu kan saking pentingnya budaya itu kan, karena budaya itu identitas kita. Bahkan kita patut syukuri kan ada beberapa negara yang kadang sampai hari ini masih mencari identitasnya kan. Identitasnya dari mana, pindah dari mana. Nah kita dengan berdiri di tanah Indonesia, tanah Bengkulu ini sebenarnya amat sangat bersyukur, dan karena kita udah punya budaya dan identitas yang jelas. Cuma memang mungkin dalam hal penggalakan, makanya saya juga appreciate ada rekan saya kan yang Bang Reko Serasi, dari awal dia mendirikan misalnya ajang putra putri kebudayaan yang kayak gitu, yeah. Saya selalu support beliau dari dulu, karena saya mungkin bukan secara praktisi bukan ini ya, cuma sejak dulu penikmat sejarah dan budaya. Nah, jadi memang sampai akhirnya ada kesempatan dengan keterbatasan yang saya miliki. Karena memang latar belakang kalau orang tua kan dari Sulawesi Selatan, ibu dari Jawa. Cuma kita kan lah besar di Bengkulu, bahasa daerah yang paling lancar ya bahasa Bengkulu, bahasa Lembak terutama sebenarnya yang paling lancar. Bahasa Bugis gak bisa, bahasa Jawa juga kurang gitu. Nah, jadi yo, amat sangat inilah beruntung kita punya budaya dalam konteks ini. Dan saya ketemu satu orang, profesor orang Indonesia di Hobart William Smith College itu di Geneva, New York. Itu beliau sebagai host saya selama saya jadi dosen tamu di situ. Nah, beliau itu dosen profesor bidang feminisme Islam di Amerika Serikat, dan itu terkenal di Indonesia juga sering diundang online atau apa kan ngasih pendapat dan lain-lain. Beliau lah 20 tahun jadi profesor itu. Terus waktu saya ke kampus Dio, jangan tidur di guest house dulu, tidur di rumah saya dulu katanya pokoknya. Nah itu lihat rumahnya itu kayak ini nih, ada batik-batik di dinding-dinding itu. Beliau bangga nian dengan Indonesia, budaya Indonesia. Sampai beliau kalau pulang balik ke Indonesia beberapa tahun lalu tuh katanya, beliau sampai nyo dak galak sekedar jalan-jalan bae, nyo nak ambil kursus batik kayaknya ke Jogja, ke Pekalongan. Akhirnya dia gambar batik dewe itu dipajang di rumahnya. Termasuk batik Busrek dia ada kemarin. Oh. Dipajang di rumahnya. Aduh, dapat di mana, Prof? Saya minta dari teman saya batik Bengkulu, bagus katanya. Unik katanya.
0: Oh, berarti memang budaya ini salah satu hal yang memang sangat penting yo untuk kita lah sebagai warga negara. Tapi kalau Donga sendiri nih, Cak Manis tanggapan Donga tentang kan tidak segala anak muda ini yang aware dengan budaya. Yeah. Ada juga beberapa anak muda yang memang lebih memilih untuk tidak peduli nih kayak budaya, caknya. Kayak yeah, yaudah sih, gak mau pula aku harus ngikutkan, itu udah zaman-zaman dulu, banyak tuh yang bertanggapan cak itu. Cak Manis sih kalau dari Donga sendiri?
1: Ya yeah, mungkin di satu sisi memang biasanya kan tidak, kita tidak bisa maksa segala orang untuk suka sesuatu, menikmati sesuatu. Cuma memang alangkah sayangnya misalnya ketika kayak misalnya saya waktu di Amerika Serikat juga ngikuti kan perkembangan pencak silat di Amerika Serikat kan juga masif, apalagi dengan adanya aktor-aktor kita kayak Bang Iko Uwais, Kang Cecep, terus Kang Yayan, itu kan masuk Hollywood kan, Joe Taslim gitu kan masuk Hollywood, dan itu membawa budaya pencak silat. Akhirnya semakin di apa, kalau mereka ngomongnya dojo, cak kita tuh padepokan pencak silat. Okay. Tapi mereka pakai istilah dojo biar dikenal. Dojo itu sebenarnya lebih konteksnya kayak ke ini kan, tempat latihan karate, taekwondo. Cuma dojo pencak silat di mana? Nah, itu masih perkembangannya dan peminatnya banyak lah, turnamen resmi antar provinsi, antar negara bagian. Nah, cuma saya mikir kan bule-bule galo kan yang latihan kan. Terus apakah kelak ke depan anak cucu kita tuh bakal belajar pencak silat tuh dari orang bule iko. Oh. Saya sempat terpikir sih itu loh. Kalau misalnya kayak, kok kayak masif nian di Sikoda perkembangan pencak silat. Di Indonesia ya masih ya, cuma iya, mungkin dengan anak mudonyo yang kurang aware dengan itu tadi salah satunya. Ya tidak harus jadi atlet kan, tapi misalnya kita menjaga budaya dan tradisi itu. Nah, makanya kalau, ketika itu tadi sampai budaya itu mereka amat sangat hormati. Jadi dia tidak di sana itu mereka tidak hanya menghargai budaya itu sebagai misalnya sesuatu yang rutin dilakukan, tetapi bahkan sudah jadi bagian dari sains keilmuan di situ. Okay. Sehingga mereka tuh ya mereka pelajari, kalau mereka mau teliti itu kan mereka harus pelajari. Dan seniat itu misalnya ke ada saya kenalan satu orang namanya Profesor Adrian Rogers. Dia bidang literatur, literasi, dan itu dia tuh kayak senang nian kayak budaya Indonesia apa. Jadi dia tiap tahun tuh pasti ke Indonesia. Nggak tahu ngapoi bae, pokoknya ke Indonesia. Bininya tuh sampai ngomong, bininya profesor juga kan di fakultas tuh katanya, iyo laki aku nih katanya tiap, laki ambo nih tiap tahun nggak ke Indonesia. Yo, aku, saya kadang ikut, cuma kemarin kan saya wakil deh kan nggak bisa ngikut. Itu kan. Jadi dia seorang katanya. Okay. Jadi terus saya tawari, lah pernah belum ke Bengkulu? Belum pernah katanya. Saya kan enggak tahu Bengkulu nak ngapui dengan siapa. Ya udah berarti tahun depan kalau ke Indonesia harus ke Bengkulu. Yo katanya.
0: Main ke sini.
1: Yo.
0: Oke, kalau seandainya nih dari Donga sendiri misalnya nih budaya Bengkulu dikemas dengan yang dengan hal yang lebih menarik, apa yang enggak Donga kemas budaya Bengkulu ini?
1: Salah satu hal yang untuk ini yo, yang mungkin saya kira juga bakal efektif untuk memperkenalkan budaya ini mungkin melalui anak muda, misalnya kayak kegiatan yang kayak tadi saya sebutkan yang teman saya itu upayakan dari dulu itu semacam putra-putri kebudayaan itu kan. Karena melalui jalur biasanya anak muda ini mungkin bisa lebih diterima. Tapi selain itu saya juga lebih galak menggalakkan lagi di sosial media untuk hal-hal dengan tampilan yang visual yang lebih menarik budaya-budaya kita. Sebenarnya budaya kita tuh sudah bagus, terutama Bengkulu. Apapun itu budaya dalam bentuk misalnya pakaian adat, tradisional, batik, makanan. Nah, cuma kayak packaging, makanya saya appreciate tadi beberapa itu kan kayak merek kopi itu. Saya setengah koper khusus bawa ke Amerika tuh makanan-makanan Bengkulu loh, selain untuk pribadi saya kasih bagikan ke kawan-kawan. Oh. kayak kerupuk Twiri itu kan enak kita bawanya kan, packagingnya bagus, terus kita jelaskan ini apa, kita jelaskan ini tulang ikan gini. Terus mereka tuh kan senang dengan yang berbasis sains kan, kayak misalnya iyo karena ini vitaminnya begini, oh alright okay, katanya. Terus kayak apa kerupuk keite itu kan, keite tuh dari gurita kan, dari misalnya. Gurita dan mereka basak wow kaur, katanya kan? Dia kan ngomongnya bisa dibuat crackers kayak ini katanya kan, kerupuk katanya kan, keren lah gitu kan. Nah dan kita tuh kemarin aktif beberapa kali di beberapa kegiatan dengan warga lokal, itu kita buka booth dengan masyarakat apa Indonesia yang ada di situ, kita ajari cara ngebatik, kita pameri batik kita, cicip-cicip makanan kita. Nah selama dia itu berbasis sains dan punya apa namanya daya jual dengan packaging yang bagus, saya kira akan bisa amat diterima. Ada lagi tuh rekan saya satu orang tuh namanya Profesor Bagus Mulyadi, orang Indonesia, profesor di Nottingham University di Amerika Serikat. Dia sering muncul lah di YouTube sekarang ya, agak sering viral ya Mas Bagus Mulyadi. Nah itu beliau kan lagi kerjasama dengan Kang Deddy Mulyadi kan.
0: Oh iya.
1: Kang Deddy Mulyadi untuk bagaimana bisa mempackaging budaya Sunda, maksudnya budaya Sunda tuh udah terkenal kan. Itu pun mereka masih seniat itu kan gubernurnya untuk mempackaging dan menggandeng orang akademisi luar negeri untuk bisa mempackaging itu nanti bisa didiseminasikan di Inggris. Okay. Ya kan budaya-budaya orang Sunda apapun itu bentuknya. Bengkulu saya rasa bisa. Nanti dan kita siap lah, maksudnya sebagai anak Bengkulu ya pasti siap mendukung ya. Lah apapun itu bentuknya dan itu. Makanya ini balik ini belum sempat lah ketemu dengan pimpinan-pimpinan atau orang yang pegiat-pegiat budaya. Saya pengen sharing-sharing juga lah. Pengen.
0: Tentang budaya-budaya yang ada di Amerika juga.
1: Yo, pastinya hal yang bisa kita, bahwa Bengkulu ini juga punya, bisa punya panggung, bisa punya peran di dunia, di budaya global lah. Di dunia global ini dengan kekhasan kearifan lokal kita sendiri.
0: Oke, terima kasih dong. Nah, ada sana segalonyo, untuk ada sana segalonyo yang ndak nanya-nanya, boleh di komen-komen aja di kolom komentar, atau yang ndak gabungan ke kami di layan telepon bisa juga, dan di layan WhatsApp juga bisa. Tapi sebelum itu, ada sana segalonyo, kita dengarkan dulu ada beberapa lagu nih yang bakal mengudara di ruang dengar ada sana segalonyo.

0: Ada sana segalanya balik lagi ke saya Inga Miranti dan masih ke dong Arif di sini. Kita ngobrol-ngobrol seputar budaya tadi yo. Yeah. Oke, nah tidak terasa ada sana segalanya ternyata kita udah ada di penghujung acara, udah waktunya saya ke dong Arif ini pamit undur diri nih dari ruang dengar adik sana segalanya. Tapi sebelum itu kita ada beberapa pertanyaan terakhir nih untuk dong Arif. Nah, jadi dong menurut dong dari obrolan malam ini, ada enggak sih pesan yang ndak dong sampaikan dengan adik sana pendengar RRI Pro 4 ini?
1: Iya, enggak terasa ya lah. Enggak selesai be ngobrol-ngobrol. Memang ngobrol tentang budaya itu asik
0: sebenarnya. Iya.
1: Budaya ya kaitannya pasti dengan sejarah kebiasaan manusia di satu wilayah yang dilakukan berulang-ulang, dan itu tadi ujung-ujungnya kita bicara jadi identitas ya. Nah, jadi intinya memang terutama kita di Bengkulu, refleksi yang saya dapatkan itu bahwa kebudayaan itu penting sebagai identitas, dan itu harus, kalau dalam bahasa Inggris itu bukan should be atau have to, tapi must, harus dimiliki oleh satu wilayah tertentu. Nah, terus mungkin ke depan yang perlu misalnya kita tingkatkan itu lebih kepada branding yang ditingkatkan dengan packaging yang lebih bagus dan dengan basic science atau scientific keilmiahan yang mendukung itu. Karena memang kalau untuk di Indonesia, kayak misalnya terakhir saya kemarin ngikutin di media ada karnaval batik ya, gak salah kan di Bengkulu kan? Ada Bungguk Point, ada karnaval batik. Jadi saya tetap ngikutin kok dari Amerika untuk
0: memantau ya.
1: Ya, provinsi tercinta Bengkulu ini. Nah itu saya kira hal yang bagus ya. Dengan sebelumnya kita lah punya festival Tabot ya, bentar lagi kan?
0: Iya, bentar lagi.
1: Tabot. Nah itu tinggal packagingnya yang kita mau jual keluar itu seperti apa. Nah ini saya juga terinspirasi dari kolega saya yang Profesor Bagus Mulyadi dari Nottingham University. Dia sekarang jemput bola, rajin banget dari Inggris, sering balik ke Indonesia untuk berdiskusi, membantu, dan juga mempromosikan budaya Indonesia yang dibalut dengan pendekatan sains. Ya, seperti yang waktu itu beliau pernah diseminasikan dan pernah ngobrol-obrolkan di mana-mana, di macam-macam podcast teman-teman bisa cari.

0: sendiri, Sanak Segalo, tentang misalnya budaya apa namanya di Ratu Selatan, Pantai Selatan di Jogja itu dengan Gunung Merapi. Nah itu kan secara budayanya orang Jawa dari dulu, orang Jogja lah tahu bahwa kalau ada sesuatu di Laut Selatan pasti gemuruh akan terjadi di Gunung Merapi, dan itu mereka kaitkan dengan cerita-cerita sakral. Oke, ya kan, kebudayaan tertentu. Nah, tapi dalam sisi sainsnya, sebelum sains geologi itu mereka temukan, nah mereka belajar dari situ, akhirnya diteliti secara sains, memang ternyata ada hubungan lempeng. Nah dari situlah ilmu geologi terbentuk, kalau kata Profesor Bagus Mulyadi ya, akhirnya sampel batu dibawa ke Inggris, diteliti, dan itulah akhirnya ada ilmu geologi, ilmu bumi. Belajar dari budaya Jogja loh. Nah sekarang budaya Sunda, itu yang beliau lagi garap dengan Kang Deddy Mulyadi. Nah terus, ngapo kita tidak kan?
1: Ngapo kita belum.
0: Iya, ngapo kita belum kan? Bengkulu saya kira punya hal yang menarik, dan itu tidak ada di provinsi lain secara identitas. Walaupun Indonesia itu tadi saya bilang punya identitas tersendiri. Tapi memang ada budaya itu yang sudah terbentuk atau terlanjur terkenal, viral, karena memang mungkin dulu ada cara-cara yang dilakukan di zaman dulu gitu kan. Nah, Bengkulu mungkin kita belum banyak dikenal, tetapi perlu di era modern ini perlu ada hal-hal yang di pendekatan-pendekatan atau hal-hal yang dilakukan secara ekstra. Ya, tadi salah satunya mungkin tawaran saya packagingnya untuk dijual keluar gitu kan, ditawarkan. Tawarkan dalam tanda kutip supaya bisa dinikmati juga. Karena ketika pengalaman lagi kemarin saya tampilkan budaya Bengkulu, saya perkenalkan, saya ajarkan. Orang-orang di Amerika tuh mahasiswa, ya termasuk dosen-dosen staffnya di situ kayak ini juga loh, well, ini yo bagus yo, keren yo katanya kan. Lah terus ngapa kita tidak bangga dengan budaya kita sendiri kan? Apalagi anak-anak muda, yo tidak harus jadi praktisi, tidak harus apa namanya mungkin melakukan sesuatu yang besar gitu kan dengan budaya. Cukup jadi penikmat aja itulah udah appreciate-nya dengan hal yang saat ini. Dan kita intinya lagi-lagi harus bangga dengan budaya yang kita miliki. Gitu. Dan budaya kita keren, saya udah membuktikan itu keren.
1: Oke, terima kasih dong yang udah ngobrol-ngobrol kayak kami ya malam ini.
0: Sama-sama, ngobrol-ngobrol malam minggu ya, luar biasa.
1: Jadi adik Senak Segalonya itu mungkin itu tadi ya obrolan kita kayak dong Arim bahas tentang budaya Bengkulu di Amerika. Mungkin tadi yang disampaikan bisa jadi sedikit tambahan wawasan juga untuk adik Senak Segalonya kan. Mudah-mudahan. Sambil ngobrol-ngobrol malam minggu ini. Dan terima kasih dong udah mampir di studio ini. Sama-sama. Mengganggu malam minggunya.
0: Enggak sama sekali. Oh, iya. Senang bisa berbagi dan sharing tentang budaya.
1: Jadi ada Sanak Segalonya, setelah ini kita masih ada request lagu untuk ada Sanak Segalonya, tetap stay ya di RRI Pro 4 Bengkulu. Dan terima kasih yang udah gabungan kayak kami di channel TikTok kami, yang udah komen-komen juga, yang udah sapa-sapa juga, terima kasih. Maaf yang belum bisa terbaca semuanya. Dan terima kasih ada Sanak Segalonya, terima kasih juga dong yang udah mampir. Selamat malam minggu dan selamat beraktivitas semuanya.
0: Terima kasih.

0: bayi bigal. Ya ngapalai tetap, jangan bigal. Jemput dengan betina, dida kan menarik tok. Playboy dia masuk muda, cong.
1: Tak apa kan dia kalah.
2: Meragam saja, gak cocok.

0: Hello。
1: Halo.
0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ya?
1: Dengan Inga Miranti. Ini kan siapa di mana?
0: Dari Hamzah Yusuf di Jambi.
1: Oke, dong Hamzah Yusuf.
0: Apa kabar Miranti?
1: Alhamdulillah baik.
0: Hujan gak di sana?
1: Tadi hujan, sekarang udah tidak lagi.
0: Kalau sekarang ini sudah berhenti, tapi hujan gerimis melanda.
1: Oke, mau request lagu apa dong nga?
0: Lagunya lagu apa nih?
1: Lagu daerah Bengkulu dong nga?
0: Lagu daerah Bengkulu, Gadis Impian, Gadis apa?
1: Gadis Impian.
0: Gadis Impian.
1: Oke, salam-salamnya untuk siapa dong nga?
0: Salamnya pertama sekali untuknya Kak Mbak Wiranti, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Oke.
0: Kemudian ada Mama Dadang, ada Bang Riko, ada Ayah Puput, ada Ani di Pekanbaru Riau. Untuk semuanya tanpa terkecuali, selamat malam. Lagunya ada ya.
1: Iya.
0: Untungnya Mbak Mbak Wiranti, selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Alô? Ini dengan Riko Terapatah.
1: Oke, lo denger Riko.
0: Alhamdulillah, satu alasiat.
1: Masya Allah.
0: Di acara Standu Bumi Merah Putih kok. Kamu kena dengarkan lagu. Lagu ini aja.
1: Apa tuh?
0: Lagu dari Bungkulu Kota, judulnya Nyanyian Kito.
1: Nyanyian Kito.
0: Ya.
1: Oke dong. Salam-salamnya untuk siapa dong?
0: Salamnya buat yang barusan naik, ya.
1: Oke.
0: Dan ada Mak Dadang Ayah Puput, Donga DM. Kalau Donga DM request lagu ini apa? Lagu Terbayang-bayang itu penyanyinya tuh Liza Liza Gracia.
1: Oke,
0: Cari aja
1: siap.
0: filenya di komputer.
1: Siap-siap.
0: Nah, ya. Liza Gracia Terbayang-bayang itu lagu dari Bungkulu Selatan.
1: Oke.
0: Itu nama penyanyinya itu Liza Gracia. Kemudian ada Bude Herawati yang mencipta lagu daerah Bengkulu Utara, tapi dia aslinya dari Jogja, tapi dia menetap di Argamakmur.
1: Oke.
0: Dan juga pendengar dari Jambi yang lainnya, yaitu Setiawan dan Ibu Wati. Lagunya ditunggu ya, lagu nyanyian kita. Kalau nggak ada, lagu ini aja, lagu dari daerah Kepahyang, judulnya Ampo.
1: Oke, nanti kita dengarkan lagu requestan dari Donga Riko.
0: Ya, lagunya ditunggu ya. Makasih,
1: Oke,
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Di sana segalanya kita ada di request lagu daerah. Nah, tadi kita udah ada yang hubung kita. Ada Donga Ritko dari Tanah Patah dan juga ada Donga Hamza Yusuf di Jambi. Untuk Donga Hamza Yusuf di Jambi tadi request lagu daerah Bengkulu judulnya Gadis Impian. Dan untuk Donga Ritko di Tanah Patah tadi request lagu nyanyian kita, lagu dari kota Bengkulu. Oke, kita bakal dengarkan lagu requestan dari Donga Hamza terlebih dahulu. Untuk adik sana segalonyo yang gak request lagu, boleh hubungi kita di layanan telepon di 7321994 atau bisa juga di layanan WhatsApp di 0811 7816544. Dan ini lagu dari requestan Donga Yusuf.

Ay dang dang, hancur itu dang dang. Megandal, mending pala badan sakit. Macam mana kalau kita nyanyi aja dang, ha?

Ada sana segalonyo, balik lagi saya Inga Miranti dan mungkin malam Iko sampai di sini dulu perjumpaan kita malam hari Iko kayak saya. Dan untuk ada sana segalonyo tetap stay di 91.7 RRI Perempat Bengkulu Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk ada sana yang udah gabungan melalui channel kanal TikTok, kanal YouTube ataupun WhatsApp. Terima kasih yang udah gabungan di malam Minggu Iko dan semoga apa yang kita obrolkan bisa bermanfaat dan berguna bagi ada sana segalonyo. Sekali lagi terima kasih, selamat malam Minggu dan selamat menjalankan aktivitasnya.

0: 91.7 FM Perempuan Bengkulu di sana. Tadi barusan aja pamitan dengan Inga Miranti ya, yang langganannya di sana dari jam 8 sampai jam 10 Iko. Tapi requestan masuk kita buka di sana sampai jam 11 kelak. Iko yang melanjutkan siaran dengan saya Donga Kamal. Kalau siarannya masih sampai jam 12, tapi request cuman kita buka sampai jam 11 di sana. Jadi bagi di sana yang belum request atau tadi yang lagi request masih bisa di sana, bakal saya putarkan lagunya. Dan kalau lagi ada request bisa hubungi nomor line interaktif Perempuan Bengkulu di 0736 7321 99P atau di nomor WA 0811 7816 544. Jadi tetap bersama kami terus di area Perempuan Bengkulu 91.7 FM. Nah, kalau ada juga yang nelpon ada di sana langsung aja saya kan. Halo, dengan siapa di mana?
1: Selamat malam, Donga Kamal.
0: Selamat malam. Apa kabar, Donga? Ikut dengan Donga DM kok. Ah, nyala kok. Tidak salah saya kan.
1: Nelfon kok lah kalau malam minggu dah tu.
0: Nongkrong-nongkrong pinggir pantai itu seru juga dong. Gelap-gelapan bawa pohon.
1: Ujang pula tadi kan.
0: Apa kabar dong?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nah. Alhamdulillah sehat dong ayo alhamdulillah. Yang penting sehat kok lagi gitu cari dong kan?
1: Heeh,
0: Lagi nari request lagu apa dong?
1: Oh, lagu apa? Udah, aku lagi tuh martun dong minta lagu tuh. Nah, kayak Inga Maranti ini.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagu Tebo Bayang dari Kutub Selatan yang dikecele dong Riko tadi itu.
0: Oh, apa dong lagunya?
1: Terbayang-bayang.
0: Terbayang-bayang, lagu dari Bengkulu Selatan.
1: Aa.
0: Iko Liza Gracia bukan yang nyanyi kau dong?
1: Itulah.
0: Tadi ngapa dong ah? Lah terputar tadi belum?
1: Belum.
0: Oh belum.
1: Naik dari itu, udah sempat naik.
0: Terlewat mungkin.
1: Kira-kira dikit nggak atau dengar?
0: Boleh.
1: Pertama untuk dengar sendiri.
0: Iya, terima kasih.
1: Untuk ingat Vivi.
0: Iya.
1: Ingat Riri. Kemudian ingat Rilpi.
0: Iya.
1: Dengar Bagas. Dan Arfan. Buat dengar Riko tadi. Terima kasih dengar. Dengan Riko tadi. Kemudian buat Ayah Puput, Pak Suandi di Bengkulu Utara, ada nggak?
0: Iya.
1: Kita dengar ya, mudah-mudahan dong sehat, walafiat lah.
0: Amin. Terima kasih dong ah.
1: Iya. Assalamualaikum dong ah.
0: Waalaikumsalam. Nah, Iko di sana masuk requestan dari Donga DM yang tadi kecilnya belum sempat terputar, mungkin terlewat tadi yo karena sambil udah ngobrol tadi dengan narasumber karena waktunya singkat juga mungkin jadi belum terputar. Dan bagi di sana yang lainnya kalau lagi ada request bisa di sana hubungi nomor yang saya sebutkan tadi. Dan kalau belum ada masuk requestan sekarang langsung aja putarnya dia. Requestan dari Donga DM, Terbayang-bayang dari Liza Gracia.

Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

1.7 FM Radio 24 di sana di malam minggu. Iko di sana mungkin ada yang keluar dan mungkin ada juga yang lah balik atau memang stay di rumah kan. Nah, Iko kalau ngomong tentang rumah di sana, rumahku pasti tempat kita balik dan sih tempat ternyaman kita seharusnya. Dan juga di dalamnya peran ayah dalam keluarga ku tidak cuma sebagai pencari nafkah juga kan. Tetapi juga sebagai fitur teladan bagi anak-anaknya yang ada di rumah. Namun tekanan pekerjaan dan tanggung jawab seringkali membuat emosi sulit dikendalikan hingga mudah marah. Menurut kajian dalam bidang psikologi juga, stres yang tidak terkelola dengan baik dapat memicu ledakan emosi di sana. Kondisiku jika terus berulang dapat berdampak pada hubungan keluarga dan perkembangan emosional anak. Salah satu cara mengelola emosi adalah dengan mengenali pemicu kemarahan sejak dini dan perlu memahami situasi atau kondisi apa yang membuatnya mudah tersulut agar dapat mengantisipasi reaksi yang berlebihan. Mungkin bukan cuman ayah kita, mungkin ibu kita, dan mungkin juga itu bisa terjadi dengan kita di sana. Di mana seharusnya rumah menjadi tempat ternyaman kita untuk pulang, tapi malah terbawa-bawa dengan beban kerjaan dan stres lainnya. Sehingga itu tertular juga di dalam rumah. Apakah di sana mengalami hal yang serupa seperti yang saya ceritakan tadi atau tidak? Dan untuk selanjutnya di sana bakal saya putarkan lagi satu lagu Romancia Sabania, Firasat tentang Cinta.

0: Kompare FM. Kompare FM. Kabar kita.
1: Di sana kabar kita pukul 23 waktu Indonesia Barat. Universitas Bengkulu kembali mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional melalui unit kegiatan mahasiswa teater Besure. Tim Bentrok yang menjadi perwakilan kampus berhasil meraih juara satu pada ajang Pekan Lomba Mahasiswa Nasional atau Pelmanes 2026 yang digelar oleh Universitas Papua yang digelar sebagai rangkaian peringatan Hardiknas. Kompetisi musikalisasi puisi tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2026 dengan tema Pendidikan Berdampak untuk Papua Hebat. Sebanyak 18 tim dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia turut ambil bagian dan menampilkan kreativitas seni sastra yang dipadukan dengan aransemen musik. Sejumlah kampus ternama ikut bersaing dalam perlombaan tersebut, diantaranya Universitas Lampung, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Universitas Nusa Cendana, hingga Universitas Pertahanan RI. Informasi selanjutnya, di sana Wakil Bupati Sluma Gustianto menghadiri launching Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di gedung KDKMP Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Sukaraja, Bengkulu Selatan. Dan kegiatan ini menjadi peresmian perdana gedung KDKMP di Kabupaten Sluma sebagai bagian dari penguatan ekonomi berbasis desa. Cara tersebut dihadiri unsur Forkopinda dan juga jajaran lainnya. Dalam kegiatan launching, Wakil Bupati Gustianto bersama para tamu mengikuti arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara daring. Presiden menegaskan koperasi desa harus menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat agar desa memiliki kekuatan mandiri. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Dan di sana informasi itu jadi akhir kabar kita pukul 11 itu, dan juga akhir dari penutupan request tadi sana, di mana request saya tutup karena lah jam 11 lewat, karena request tadi cuma dibuka sampai jam 11. Dan juga kami bakal tetap hadir sampai jam 12 malam kelak di sana atau pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di RRI Proper pukul 91.7 FM.
0: Prompat FM 91.7, Suara Budaya Bengkulu.

kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bukuru, program 4 di udara mulai FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, 17 Mei 2026. Saudara, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari Jelas Parman 31 Bengkulu, kami ucapkan selamat jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: والذي
1: FM Suara Budaya Bengkulu. Terima kasih ya di sana langganan kami di 91,7 atau RRI Digital. Berenda pagiku kayak sayu harian nikah sampai jam 10 waktu Indonesia Barat ya. Lah, kami siapkan berbagai macam program-program acara yang menarik untuk di sana dengarkan sampai malam kelak jam 24 waktu Indonesia Barat ya di sana ya. Pokoknya Al-Quran dilanjutkan ke religi pagi, dan itu ada lagu-lagu Islami juga. Sampai jam 6 waktu Indonesia Barat bakal saya hadirkan ke Rondengara di sana. Dan itu ada lagu-lagu daerah Nusantara dari pukul 6 sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat di sana. Jadi di sana jangan kemana-mana, tetap di 91,7 Prompe FM Suara Budaya Bengkulu.

0: qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innul qulub.
1: Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat. Yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26 saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk dan taat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah. Dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita, titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah titik ketaatan itu ya disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sang pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita. Titik intelektual, ya IQ itu, ya intellectual question. Kemudian nanti titik fisik kita, physical question. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya. Ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja. Karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran. mengolah data, ya, jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana? Memilihnya seperti apa? Menjelaskannya bagaimana? Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalamnya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam dari manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar. Su melewati nafas. Nafas ketemu su, jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahimah rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya, kalau tidak dari takwa, adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus. Untuk dapat uang. Setelah dapat uang, mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya, mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu, mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi. Sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan. Akhirnya balik lagi ke desa. Nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa?

0: penuh, ya. Nah, di titik itu kita disadarkan, ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni dhahibun ila rabbi. Saya di. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Yahdin, ya, aku berikan petunjuk, kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan, yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu, yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah, yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali? Jumat saat manusia pertama diciptakan, diturunkan di surga, mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

dengan namamu, ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya. Pro 4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Alkisah, kalimullah Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mu'minin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihissalam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. Sepertiga disedekahkan kepada orang-orang miskin. Sepertiga digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. Sepertiga sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan "lau" seandainya dapat membuka pintu setan.

Asisten Wakil Bupati Seluma Gustianto menghadiri launching Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di gedung KDKMP Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sukaraja Sabtu 16 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi peresmian perdana gedung KDKMP di Kabupaten Seluma sebagai bagian dari penguatan ekonomi berbasis desa. Acara itu dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Seluma, Camat Sukaraja, Kepala Desa Cahaya Negeri, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Kehadiran berbagai unsur pemerintah Eko menunjukkan dukungan penuh terhadap pengembangan koperasi desa di wilayah Seluma. Dalam kegiatan launching, Wakil Bupati Gustianto bersama para tamu mengikuti arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara daring. Presiden menegaskan koperasi desa harus jadi motor penggerak ekonomi masyarakat supaya desa punya kekuatan mandiri. Launching KDKMP Desa Cahaya Negeri dilaksanakan serentak bersama 1061 peresmian KDKMP lainnya di seluruh Indonesia. Program nasional itu diharapkan mampu memperkuat akses ekonomi masyarakat desa melalui sistem koperasi modern. Wabub Gustianto menyampaikan harapannya supaya koperasi tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong warga desa. Menurutnya, KDKMP harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Seluma. Di sana, Asisten 3 Setda Provinsi Bengkulu Bidang Administrasi Umum Nandar Mudadi menghadiri kegiatan peresmian operasional 1061 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP dan dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting di KDKMP Kelurahan Panah Harapan Kota Bengkulu Sabtu 16 Mei 2026. Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu Edison, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Binda Bengkulu Reki Alfian, Unsur Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Polda Bengkulu, Korem 041 Bengkulu, jajaran pengurus Koperasi Bengkulu, serta masyarakat sekitar yang antusias mengikuti jalannya kegiatan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meresmikan pengoperasian 1061 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Di Bengkulu, pelaksanaan Zoom Meeting dipusatkan di KDKMP Kelurahan Padang Harapan sebagai bentuk dukungan terhadap program penguatan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi desa dan kelurahan. Demikian di sana, saya Wahri Andika, ketemu lagi di kabar kita selanjutnya.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Prompar FM.
1: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Hai, adik sana. Saya Dr. Saad Marulitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu. Pada hari ini kami mengucapkan rasa bersyukur dan bahagia atas kehadiran RRI Radio Republik Indonesia yang menyiapkan siaran dan program yang menarik, terutama siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan dengarkan siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sanak segalanya. Saya Murlin Hanizar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta pendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu. Terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik. Hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata. Dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi

0: informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
0: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Brondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Kanapung banyak pasalnya, pasal dalam kanapung dan di masing-masing punya daerah kayak Kaharuba. Jadi justru itu makanya kami sekarang Pulau Enggano orang Enggano punya. Jadi jangan sembrono. Nanti akibatnya, sebab dampaknya nanti kembali ke kanapung nanti. Tak kena kamu di situ. Lidah terjolor, enggak bisa masuk lagi.
2: Dengan sangat hati-hati, Pak Johansen ke Arubi, laki-laki berusia 72 tahun yang merupakan warga lokal Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, menceritakan tentang peranan kanapua, sebutan untuk roh leluhur mereka yang diyakini menjaga orang di pulau, juga tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat adat setempat. Kanapua dikatakan kepala pintu suku Kaarubi ini memiliki wilayah bersemayam di hutan-hutan adat, di pinggiran pantai atau pesisir pulau, maupun di sumber-sumber air seperti sungai atau mata air yang berada di goa-goa pulau. Sehingga untuk memasuki kawasan tersebut perlu dilakukan penghormatan khusus. Izin masuk dengan ritual melibatkan pemuka adat, serta mengikuti norma-norma adat yang tidak boleh dilanggar bila tidak ingin celaka atau tertimpa musibah.
3: Apa yang ininya, Pak? Yang dirasakan orang yang memang kena-kena?
1: Itu kadang dia sesak napas. Bahasanya, kalau kita sekarang, kalau bahasa dulu, ditubuk deh, tak, sakit kepala kita. Dia tenju. Ya, jadi, keluhan kita sakit kau. Waktu sakit itu, salah itu kita jamuhkan nanti. Kalau dia sesak napas, mungkin dia terjangnya oleh kanapu. Kira itu.
3: Tapi ada yang sampai meninggal karena kanapu.
1: Tahun berapa itu di Banjar Sari banyak.
3: Karena kejadian apa itu?
1: Buka-buka lahan bekas kampung.

0: keberadaan Kanak Pua bagi masyarakat adat Enggano bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur atau cerita rakyat. Namun mitologi ini benar-benar mengandung kesan magis, bahkan tumbal jiwa dan nyawa bagi pelanggarnya. Hal ini juga dibenarkan Wilson Kaitora, koordinator kepala suku Pulau Enggano atau masyarakat menyebutnya Pak Abuki, yang mengisahkan dirinya pernah menguji keberadaan Kanak Pua ketika melakukan larangan tetua terdahulu, yang bila membuka kerang kima dan menghamparkan cangkang kerang di pantai, dipercaya bisa memanggil badai. Demikian dengan larangan memukul bagian pangkal pohon besar yang juga bisa berdampak badai. Dampak buruk yang dialami atau dirasakan orang yang melanggar diakui sebagai peranan Kanak Pua yang menegur atau tidak suka dengan tindakan tersebut.
1: Jadi kalau kita tebang-tebang kayu di pinggir pantai, itu pasti badai itu. Badai besar itu.
2: Itu memang dari dulu ceritanya seperti itu. Disampaikannya seperti itu.
1: Cerita dan memang papa yang sudah pernah saya alami. Ya, saya pengen tahu. Ya, waktu itu saya kan masih muda. Ya, nakal-nakal lah. Ya, karena ada informasi seperti itu, kita pengen tahu kan. Kita lakukan. Ya, kenyataan badai.
0: Dengan kepercayaan tersebut, secara tidak langsung dikatakan Pak Abuki, wilayah-wilayah yang dikenal sebagai tempat Kanak Pua berada masih tetap menjadi tempat-tempat keramat yang dihormati serta ditakuti masyarakat. Bahkan kepada pendatang pun, masyarakat lokal terkadang memberikan peringatan khusus untuk turut menjaga dan menghormati tempat bersemayam roh-roh leluhur mereka agar tidak melakukan tindakan tidak pantas atau dilarang, seperti melanggar aturan masuk dan merusak kawasan hutan adat, buang air besar atau kecil di sumber air atau hutan, atau hal sepele, sekedar tidak menjaga ucapan.
1: Memang kenyataan di sini nih, ya dulu itu memang kenyataan. Jadi nggak bisa asal sembarang buang air, mising itu nggak boleh. Jadi kita mising di situ tuh pasti kena itu. Nggak bisa hidup, pasti kena itu. Nanti ada yang bisa ngobatnya, tertentu orangnya. Jadi idap kayak baca idap. Ngomong dengan leluhur itu aja, langsung sembuh itu.
0: Wilson Kaitora pun juga mengakui, dengan adanya kawasan yang dianggap sakral menjadi tempat Kanak Pua, kelestariannya lebih terjaga. Walaupun seiring waktu pengenalan tentang agama oleh masyarakat setempat, juga perlahan menggeser kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan roh leluhur tersebut. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran memasuki kawasan Kanak Pua, walaupun terkadang berimbas, kejadian di luar nalar pun dialami para pelanggarnya, baik bagi masyarakat asli maupun pendatang. Bahkan Wilson Kaitora mengatakan, dampak Kanak Pua akan dirasakan bagi orang-orang yang diduga berniat datang ke pulau untuk mengeruk keuntungan berlebih, seperti yang baru-baru ini terjadi ketika dua kapal besar tenggelam dan karam di sekitaran perairan Enggano.
1: Jadi itulah, penghuni Pulau Enggano ini luar biasa. Jadi memang penghuni Pulau Enggano tidak mau kalau orang pendatang itu mau mengambil kekayaan di sini. Menguasai. Itu tidak mau.
0: Profesor Dr. Insinyur Agus Susatya, Akademisi Konservasi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu mengatakan, Kanak Pua di Pulau Enggano merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat adat setempat. Kearifan lokal dalam teori ekologi manusia atau ekologi dalam atau deep ekologi. Dijelaskan Agus Susatya adalah cara pandang dari masyarakat dengan lingkungannya yang diterapkan dan masuk dalam sistem budaya masyarakat.
3: Saya sebenarnya apresiasi dengan kearifan-kearifan lokal itu. Karena itu adalah, kalau kita bicara ekologi ya, itu bagaimana masyarakat lokal itu menempatkan dia dalam sistem ekologi di lokasi itu. Artinya kalau sistem, kalau elemen lain berubah, dia akan kena.
0: Pada masyarakat adat, kearifan lokal yang terbentuk dipastikan berkaitan dengan lingkungan tempat hidup mereka dan berlangsung sejak nenek moyang atau pengalaman masa lalu yang dijaga sampai saat ini.
3: Makanya sebut arif ya. Arif itu kan wise ya. Bagaimana mengelola lingkungan secara bagus. Itu proses panjang. Proses panjang bagaimana dia interaksi dengan alam, kemudian lama, kemudian masuk dalam tatanan budaya dan dan sosial di masyarakat itu. Makanya dia tidak banyak bicara tentang komersialisasi.
0: Sebagaimana disebut kearifan lokal, masyarakat juga melakukan pengaturan dengan bijaksana, baik dalam pengelolaan sumber daya alam mereka maupun kehidupan sosialnya. Demikian Kanak Puha bagi masyarakat Enggano atau kearifan lokal lainnya berperan juga menjaga potensi alam. Karena pengalaman tersebut berdasarkan hasil interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alamnya dalam waktu yang lama, yang kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya dalam bentuk tatanan budaya dan sosial masyarakat.
3: Dari proses itu, ada kecenderungan bahwa kearifan lokal itu lebih cocok untuk mengelola di kawasan itu. Karena pengalaman dia panjang, satu. Interaksinya dimasukkan dalam tatanan sosial dan budaya.
0: Kearifan lokal yang juga identik dengan bahasa-bahasa mistis melibatkan peranan roh leluhur seperti Kanak Puha di Pulau Enggano merupakan bahasa komunikasi yang digunakan masyarakat adat terdahulu sehingga lebih mudah mengerti atau tujuan dari komunikasi itu tersampaikan. Dan khusus di Pulau Enggano, kearifan lokal ini mengambil peranan penting dalam menjaga keharmonisan manusia dengan alamnya. Apalagi Pulau Enggano yang merupakan pulau karang atau kars atau kapur. Kestabilan lingkungannya, terutama hutan, harus terjaga untuk menjamin kelangsungan hidup di pulau tersebut.
3: Ekosistem kars itu adalah ekosistem yang unik. Dan itu tumbuhan dan tanah itu menjadi satu kesatuan. Tata air itu kan tergantung dari tumbuhan. Bayangin kalau nggak ada tumbuhan, apa yang ekosistem kars. Itu ya ekosistem yang relatif rentan ya. Dibanding ekosistem daratan di Bengkulu. Bengkulu kan bukan darat. Jadi tata airnya itu menjadi bagian penting untuk itu.
0: Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan lestari dengan kearifan lokalnya di pulau itu juga diakui Camat Enggano Susanto yang dirembukan dalam aturan-aturan adat. Sehingga terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah melalui kecamatan dan perangkat-perangkat pendukung lainnya serta lembaga adat yang mengakomodir 6 suku di pulau tersebut. Seperti aturan pengelolaan areal hanya dilakukan dengan jarak 3 km dari jalan poros desa ke arah hutan, serta menyisakan minimal 50 meter vegetasi pantai ke arah laut atau 100 meter daerah aliran sungai tidak boleh dijadikan lahan perkebunan dan pertanian.
4: Untuk menjaga kelestarian alam Enggano, terutama yang kawasan daerah kawasan, pinggiran aliran sungai, kemudian pinggiran pantai, tentunya kita selalu menyampaikan kepada seluruh pemerintahan desa untuk disampaikan ke masyarakatnya ada ketentuan-ketentuan. Alhamdulillah sejauh ini mereka patuh, namun juga ada juga yang mungkin keterbatasan wawasan mereka tetap juga ada, tapi persentasenya tidak banyak.
0: Kearifan lokal masyarakat adat Enggano dalam mengelola dan menjaga kawasan hutan, baik hutan konservasi seperti cagar alam dan taman buru, serta hutan lindung dan hutan produksi terbatas yang secara hukum juga menjadi kawasan dilindungi maupun kawasan-kawasan pinggir pantai dan sungai. Dikatakan Kepala Konservasi Wilayah 1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Said Jauhari sudah menjadi kesadaran kolektif. Karena masyarakat tahu, kerusakan alam dan lingkungan di Enggano bisa berdampak buruk pada kelangsungan hidup mereka di pulau. Sejak penetapan kawasan konservasi di pulau itu yakni Cagar Alam Sungai Bahewo, Cagar Alam Teluk Lowe, Cagar Alam Kiyoyo 1 dan 2, serta Taman Buru Gunung Nanua, kondisinya sampai saat ini diakui masih terjaga, tanpa ada aktivitas perambahan.
5: Semuanya kawasan yang ada di Enggano di bawah pengelolaan KSDA itu lebih kurang 9.000 hektar. Ya, dengan fungsi itu yang saya bilang cagar alam dan taman buru. Nah, tutupan lahannya masih bagus ya. Masih bagus, ya, relatif bagus. Ya, tidak ada indikasi ada perambahan. Karena kalau kita lihat di Enggano, di luar dari kawasan hutan yang ditunjuk oleh pemerintah, masih banyak hutannya.
0: Demikian disampaikan Kepala KPHL Bukit Daun Yudi Riswanda terhadap wilayah hutan lindung Koko Buah-Buah dan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan mereka. Secara umum, kondisinya masih baik. Hanya saja sejak adanya pembukaan jalan buldoser memasuki kawasan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni, membelah kawasan hutan dari desa Malakoni menuju daerah sebalik pulau, dikhawatirkan bisa berdampak terhadap kerusakan hutan dengan pembukaan lahan pertanian di sisi kiri kanan jalan.
6: Kalau diidentifikasi kami, saat ini sepertinya kawasan hutan itu belum ada yang diganggu untuk areal perkebunan oleh masyarakat. Cuman ada satu tadi yang saya sampaikan, ada jalan yang dibuka oleh desa Poho yang kami khawatirkan dengan adanya akses jalan itu nanti akan terjadi pembukaan lahan di dalam kawasan hutan. Gitu.
0: Namun menurut Yudi Riswanda, adanya kearifan lokal masyarakat yang masih menempatkan kawasan hutan sebagai areal sakral leluhur masih cukup efektif untuk menekan laju pembukaan hutan dalam kawasan tersebut. Hal ini juga diperkuat kejadian meninggalnya salah seorang penanggung jawab proyek pembangunan jalan buldoser yang dipercaya masyarakat karena melanggar kawasan larangan kanak pua sehingga menimbulkan kematian tidak wajar, sebagaimana disampaikan Johansen ke Arubi sebelumnya.
7: Ah, disitulah Bapak duluan ke Enggano, saya nanti datang baru kita laksanakan pendamaian bahasanya. Oke Pak, saya turun ke Bengkulu jam 10 malam hari Sabtu, malam Minggu sampai hari Senin ke Enggano, ya. Senin sore sampai sini Selasa pagi jam 5 ada telepon berita dari Padang almarhum.
2: Itu kaitan dengan kanapu juga ya, tapi ya, di kawasan hutan.
7: Usah buka jalan cepat. Memang lintasan kanapu itu. Kasihan Bapak.
0: Terkait kondisi kawasan hutan di Enggano yang masih terjaga baik karena pengaruh kearifan lokal masyarakat setempat, khususnya peranan kanapu. Di samping pengawasan dari pihak instansi terkait, juga terungkap melalui data pihak Yayasan Genesis Bengkulu. Direktur Yayasan Genesis Bengkulu, Egi Ade Saputra menyampaikan, dari hasil analisis citra satelit yang dilakukan pihaknya, yang juga tergabung dalam Map Biomas Indonesia, menampilkan, dalam 22 tahun berjalan dari tahun 2000 sampai tahun 2022, terjadi perubahan tutupan lahan di masing-masing kawasan hutan dan non-hutan yang ada di Enggano. Dengan rincian, formasi hutan mengalami peningkatan dari 13.514,20 hektar tahun 2000 menjadi 13.588,86 di tahun 2022 atau meningkat 74,66 hektar. Mangrove dari 2.049,78 hektar tahun 2000 menjadi 2.107,83 hektar tahun 2022 atau meningkat 58,05 hektar. Tumbuhan non-hutan dari 60,24 hektar menjadi 45 hektar atau luasannya berkurang 15,24 hektar. Pertanian lainnya 263,93 hektar menjadi 200,26 hektar atau berkurang 63,67 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Tubuh air 22,84 hektar menjadi 17,18 hektar atau berkurang 5,66 hektar.
8: Kalau kita lihat di tahun 2022 ada pengurangan nggak?
2: Pengurangan apa?
8: Lahan pertaniannya. Oh. Contoh kami menemukan di Taman Buru Gunung Nanua yang di tahun 2000 kami menemukan dia ada 229 hektar, tapi di tahun 2022 lahan pertaniannya sudah mulai berkurang. Ada jumlahnya 112 hektar.
2: Ada kemungkinan itu memang lahan pertanian sempat dibuka
8: dan ditinggal sehingga vegetasinya berubah di sana.
0: Saat ini pembangunan di Pulau Enggano kian masif. Bahkan geliat investasi di pulau itu mulai bergolak seiring dengan pembukaan kanal-kanal investasi oleh pemerintah daerah. Tidak hanya tingkat kabupaten juga provinsi, bahkan investasi pusat. Dampak pembangunan tidak jarang turut mengakses kawasan adat, termasuk tempat-tempat kanak-punak leluhur mereka. Dengan kondisi ini dikatakan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Wilayah Bengkulu Fahmi Arisandi, perlu adanya pengakuan hak-hak adat yang legalitasnya diakui negara dalam bentuk peraturan daerah atau perda. Di samping untuk melindungi hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka, mengingat Pulau Enggano memiliki karakteristik wilayah yang berada di tengah samudra lepas dengan berbagai kerentanan termasuk dampak perubahan iklim, hukum adat dan lembaga adat termasuk keberadaan masyarakat adat Enggano melalui kearifan lokal mereka.
9: Sehingga kalau sudah ada pengakuan itu, apapun yang mereka sudah tetapkan dengan kearifan lokal, dengan hukum adat dan segala macam, itu bisa dilaksanakannya dengan cara mandiri. Kalau sekarang contoh misalnya, mereka mau misalnya menegakkan hukum adat saja di Enggano, bisa saja kan itu apa namanya disampaikan oleh pemerintah karena belum ada pengakuannya.
0: Pembentukan perda tersebut dalam 3 tahun terakhir menjadi desakan masyarakat adat didampingi Aman Bengkulu ke tingkat eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bengkulu Utara. Namun sampai saat ini belum ada kepastian terhadap proses finalisasinya.
9: Kalau dalam rangka prasyarat formil yang diharuskan untuk menerbitkan perda, saya pikir sudah selesai dilakukan oleh teman-teman di Enggano. Apa contohnya? Naskah akademik tentang raperda itu sudah ada. Pemetaan wilayah adatnya sampai dengan pembagian tata ruangnya, kan kalau di Enggano itu kan wilayah adat itu sebenarnya bukan kepala suku yang memiliki kewenangan. Tapi dia dimiliki kewenangan langsung itu adalah kepala pintu suku atau kaudar-kaudar itu, kap kaudar itu. Itu sudah ada pembagiannya di peta itu. Dan saya pikir dengan begitu, prasyarat untuk itu dinaikkan statusnya menjadi raperda, ini sudah selesai. Tapi sekarang tuh tinggal bola itu di pemerintah daerah. Mau apalagi barang ini?
0: Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Sonti Bakara mengatakan, pihaknya mendukung pembentukan perda masyarakat hukum adat Enggano tersebut. Bahkan pihaknya mengajukan sebagai rancangan peraturan daerah atau raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. 7 praksi di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pun sepakat bahwa raperda itu layak dilanjutkan. Namun sampai saat ini masih terkendala rekomendasi dari Bupati Bengkulu Utara untuk menguji kelayakan perda khusus tersebut oleh tim khusus dari pemerintah daerah.
10: Ada 7 praksi kita, semua mereka memberikan tanggapan bahwa raperda itu layak untuk dilanjutkan. Tetapi ada proses yang lain, kita menunggu dari saudara bupati bahwasannya itu harus ada yang namanya pembentukan tim. Pembentukan tim dan tim itu harus turun ke lapangan, ke Enggano, layak apa tidak nih, ya kan, daerah tersebut. Ada yang namanya peraturan daerah khusus mereka. Jadi prosesnya bukan di lembaga lagi sekarang. Jadi jangan nanti diartikan, oh di dewan itu kok dilama-lamain banget sih. Enggak, kita sudah buat rekom kepada Pak Bupati ataupun surat menyurati Pak Bupati.
0: Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bengkulu Utara Irsalia Yurda menyampaikan, proses pembentukan raperda sebagaimana diatur Permendagri terkait pedoman, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat, masyarakat Enggano sampai saat ini belum memenuhi syarat identifikasi sesuai ketentuan Permendagri. Hal ini menjadi kendala dalam kelanjutan pembahasan raperda masyarakat hukum adat Enggano.
11: Kami yang intens untuk mengurusi terkait raperda ini dimulai dari tahun 2023 kemarin sudah diadakan rapat bersama tim, kemudian memanggil pihak BMA, kemudian pihak Aman, dan di sana memang kalau dari awalnya yang informasi yang kami dapat bahwa pihak legislatif menggandeng Aman untuk tahap apa dalam rangkaian penyusunan penerbitan raperda ini. Tetapi ya mungkin itu tadi kendala ini mungkin bisa diakomodir dengan adanya ini campur tangan dari pihak ketiga sepertinya untuk membantu masyarakat hukum adat Enggano dalam memverifikasi seperti yang diatur dalam Permendagri.
0: Kendati demikian, menurut Irsalia Yurda, pada prinsipnya, pemerintah daerah sangat mendukung penerbitan perda yang mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat Enggano tersebut, termasuk dalam pengakuan kearifan lokal warisan leluhur mereka. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Enggano yang dilegalisasi menjadi bagian penting perjuangan masyarakat pulau tersebut untuk mempertahankan keberadaan mereka, mempertahankan adat istiadat dan budaya mereka, juga mempertahankan Kanak Punga, sang penjaga Pulau Enggano leluhur mereka. ketika Kanak Puhak yang syarat dengan nilai-nilai budaya, cara masyarakat mempertahankan hutan yang menjadi kawasan adat leluhur hilang, maka ancaman terhadap keberadaan masyarakat adat Pulau Enggano bersama adat istiadatnya juga akan hilang, seiring dengan hilangnya hutan di pulau terluar itu. Tanpa hutan yang cukup di Pulau Karang untuk mengikat dan menghasilkan ketersediaan air tawar, maka tidak hanya manusia dan hewan yang terancam hidup, tumbuhan pun akan mati. Apapun rencana pengembangan pembangunan di salah satu pulau terluar Indonesia tersebut, semua pihak seharusnya bijak dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, kondisi masyarakat, kondisi alam, serta potensi maupun dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup dan kelestarian adat Pulau Enggano. Sebagaimana salam Enggano, Ya Aweka, yang mengandung arti selamatlah kita semua.